0: Pada hari ini, 11 hari bulan Mei dalam tahun 2021, bekas pelari 400 meter Olimpik Negara yang berbahagia Dato' Asirwadan Victor telah menghembuskan nafas terakhir pada usia 81 tahun. Dato' Asirwadan Victor yang mempunyai sejarah penyakit jantung telah dibawa ke Hospital Pakar KPJ Ipoh selepas mengalami kesukaran bernafas sebelum meninggal dunia di hospital tersebut. Sejarah permulaan kerjaya Dato' Asirwadan Victor dalam bidang sukan bermula dengan insiden beliau mengejar juara pelari pecut sekolahnya yang mengambil kotak pensilnya pada tahun 1948. Beliau pernah menyertai acara pecut 400 meter dalam 3 sukan Olimpik, iaitu Tokyo dalam tahun 1964, Meksiko dalam tahun 1968 dan Munich dalam tahun 1972. Beliau juga memenangi 14 pingat emas dalam sukan C bagi acara 400 meter dan 4 kali 400 meter serta mewakili negara pada sukan Commonwealth 1962 dan 1966. Selain itu, beliau juga berjaya membawa pulang 4 pingat perak daripada Temasya Sukan Asia 1962, 1966, 1970 dan 1974. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
1: Di mana? Kamu kat mana? Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Petir, Butter dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
3: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
1: Untuk kamu
3: aja. Aja menau.
4: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
5: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
6: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
5: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
6: Betul ke Nipit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
5: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
6: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
5: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
7: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
8: Umbut-umbut nyo belalang gede-gede.
9: Kata dia melayu rakyat.

0: dijual kan. Pasti macam sama. Tapi bila dah lama-lama, kalau saya beli tahun awal 2000, harga dia 100 lebih, sekarang dah kat 500 lebih.
1: 500 lebih.
0: Tinggi juga keuntungan saya dapat.
1: Sebab meh dulu lagilah Phuket, dia mengatakan. Meh Phuket tu.
0: 99 lah.
1: Kalau dinilaikan balik ni yang sekarang ni, kamu ingat berapa?
0: Betul.
2: 10 kali ganda tinggi lah nilai dia sekarang.
0: Kena kalau kita bawa emas tu, yang harga yang bernilai tu, kita bawa pergi ke nilai, nilai seram Negeri Sembilan tu, dia lagi dua kali nilai dia lagi tinggi lah. Okay, kita ada siapa
1: ini? Tak habis
2: ini. Ini
0: apa, Boy PJ kata siapa?
2: Ini daripada Boy PJ.
0: Boy PJ kita semangkan je Boy PJ. Dulu arwah atuk teman selalu nyimpan duit dalam plastik diikat dengan getah. Dalam 2-3 kali seminggu, teman dengan atuk pergi pekan Teluk Ensin simpan duit kat pejabat pos. Teman dia tolong isi borang nyimpan duit tu. Duit tu hasil jualan nangka ikan darat atuk. Ikan haruan, temakang, puyuh, sepat. Paling rare bila atuk teman nak bayar duit tambang bas, dia jilat jari dulu dengan lidahnya sebelum duit tu bersusun dalam plastik tu.
1: Dia nak menceraikan duit tu kan.
0: Mana duit tu betul-betul kerapat lah kan. Betul-betul padat dah kena ikat dengan beg plastik tu. Padat siapa je. Nasib baik dia tak pakai helio mika. Dia pakai jari. Betul. Ataupun dia ambil jari mika, ambil helio dia pakai. Nanya.
1: Orang dulu kan.
0: Alright.
1: Okay.
2: Ni ada buat daripada Kak Cu Intan. Dia kata salam DJ Mas, Mira dan Wahid Senari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dia kata... apa tu?
0: Apa? Memang Cu tak menabung.
2: Memang Cu tak menabung. Adalah tabung main-main je dulu. Tabung buluh. Tak pernah penuh pun. Sebab dulu Cu kan busy masukkan anak-anak. Dulu dapat gaji lebih untuk keperluan anak-anak. Yelah, biasalah mak-mak kan. Arwah mak bantu sikit. Arwah mak adalah pencin sikit. Arwah ayah koja JKR. Ni barulah Cu menabung balik. Adalah sikit duit ringgit, sikit duit syilin, sikit borang botol plastik je. Senang kan? Panjang sikit karangan Cu ni. Dia biasalah mak-mak kan jenis yang macam ada duit dia lagi utamakan anak-anak dia. Sama lah ayah ke mak ke, sama je sebenarnya.
0: Tentulah.
1: Tak sempat nak nyimpan.
2: Kan? Ada je duit, utamakan anak dulu.
0: Tapi jangan ada setengah orang ni macam mana pun dia mesti dah dia akan dah ada dah bahagiannya. Dia dah ada bahagian dia dah okay. Tak banyak sikit macam mana pun dia tetap kena simpan.
1: Iyalah, dia dah asingkan.
0: Yeah.
1: Kalau ni dalam dalam bulan sebulan tu RM10 ke kita RM5 pun boleh. Betul. Kalau nyimpan lama-lama kan. Banyaklah jadinya.
0: Betul. Okey, macam ni saya Cahila MS dekat live TikTok ni. Dari bank dia datang kepada bank kembali. Mana tak sempat nak menyimpan dia Zahilah MN.
1: Tak sempat.
0: Okay,
1: tak
0: apa.
1: Sempat nak menyimpan lah.
0: Kita ada, mungkin ada nak hantar lagi lepas ni. Mungkin ada nak hantar lagi lepas ni. Kita tengok lagu lah.
1: Okay. Ini lagu daripada Dire Straits.
0: Apa?
1: Dire Straits.
0: Pasal duit kan ni?
1: Pasal
0: duit. Pasal duit.
1: Money for Nothing.
2: Lagu putih. Kita buat orang putih lagi ni.
0: Gagal pagi Perang M.
2: Untuk cover aja.

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buat kali lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampal kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk komen aja.
3: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam, tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi, cerminnya siapa diri kita.
4: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
5: Radio Malaysia Perak FM.
6: Radio Malaysia Perak FM.
5: Radio Malaysia Perak FM.
6: Radio Malaysia Perak FM.
7: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
5: Untuk kau

0: 이리야.
1: 아기들, 이수진 함사하는 미오빠페 세브가이에고메.
2: 바코제냐.
1: Hello, hello.
2: Kita masih lagi dalam cerita pasal menabung.
1: Yelah, yeah. Amalan menabung.
2: Ada yang cerita menabung dengan macam-macam jenis menabung. Dia tak menabung pakai duit, tapi dia mengelaburkan duit dia, belikan meh untuk dijadikan simpanan dia.
1: Cara dia menabung.
2: Macam tu. Janji dia belilah meh tu, jangan dia apa yang curi cukup lah. Okay. Haji Badaruddin kata apa?
3: Dia kata, "Assalamualaikum DJ Mas Jawahir. Pasal menabung ni amat baik dan ada perancangan masa depan. Dia dulu, Abang Baharudin dulu menabung tabung haji sejak remaja lagi. Istiqamah RM20 sebulan. Selama 22 tahun dah tersenarai pergi haji. Wah, umur 44 tahun dah pergi haji.
1: Alhamdulillah.
2: Mira, ini rasa Haji Baharudin lagi nak pergi haji. Bila Mira cakap Abang Baharudin. Kami tetap panggil Haji Baharudin. Tiba-tiba Mira pagi ni Mira panggil Abang Baharudin lagi, dia nak melabur.
3: Tak berasa Haji.
2: Aduh. Abang Baharudin.
3: Bagi merasa lah, Haji, rasa sikit.
1: Rasa muda.
2: Haji.
3: Kalau dalam live.
2: Kalau telefon nak tanya Haji, apa perasaan Haji cakap bila Mira tengok Abang Baharudin? Mira pula cakap tu, kalau Kak Mas lain.
3: Tiba lagi Haji call.
2: Okay, lagi satu ni.
1: Jom Haji sebaya.
2: Alright. Mama Astro Sa'ri. Ini kawan sekolah teman ni, kawan sekolah teman.
1: Kan? Dia kata apa?
2: Okay, dia nak kongsikan macam-macam cara untuk kita nak menabung. Antaranya, satu, menabung duit yang mana amat digalakkan untuk membiayai pelbagai kegunaan di masa depan atau kesempitan. Yang kedua, menabung sambil melabur. Ya, betul. Pilih pelaburan yang dalam masa sama adalah pertabungan jangka masa panjang yang tuayan akan dapat membiayai kita setelah pencen. Yang ketiga, menabung dengan ilmu yang tuainya akan dinikmati bila ilmu yang dituntut telah matang. Ia dapat dinikmati di masa depan serta di alam akhirat. Ya Allah, aku tak sangka kawan sekolah aku buat ayat-ayat macam ni.
1: Itulah perkongsian ni.
2: Tak sangka saya kawan sekolah sini duduk wakil tiak saya je.
1: Tengok Chef Asrul kita lah.
2: Chef Asrul, Haji Asrul. Terima kasih Asrul, terima kasih Asrul.
1: Ada juga yang menabung tadi, dia mengkabur Syarul ya. Dia guna tabung unta. Itu kalau macam bank, dia selalu kalau bagi orang kata macam hadiahlah dia kan. Kalau kita ni nyimpanlah. Mesti dia bagi ni, kadang-kadang dia tabung. Dia bagi
2: tengok,
1: kan.
2: Banyak-banyak bagi tabunglah.
1: Tabung unta.
2: Tengok kalau musim tu dia macam promosi bank, dia akan bagi berkenaan dengan apa logo bank tu lah. Kalau bank tu logo unta, dia pun bagi unta lah. Kalau masa promosi, kita pergi promosi, dia tengah promosi untuk beli rumah, buat loan rumah kan, bank akan bagi
1: tabung rumah,
2: tabung betul rumah.
3: Ikut musim.
2: Tapi kalau musim bank tu
1: dari bank dia datang.
2: Dari bank dia datang kepada bank dia kembalikan. Kena ingat tu. Hari macam-macam lah. Semua makna, yalah, bank pun dan tu dia lagi suka kita menabung kat tempat dia. Simpan duit kat tempat dia.
1: Iyalah.
2: Sebab apa, dia boleh proses apa sama-sama. Apa, what you get you get back, what you give you get back. Macam tu kan.
1: Macam teman lah. Kalau duit siling ni kan, macam Mira punya angkatan lah. Orang ni dia tak pandang.
2: Tak pandang
3: lah. Nak mana 5% je.
1: Tapi teman kalau kumpul-kumpul yang pergi kat bank kan, bawa lah. Dah rupa uncang.
2: Ya. Yeah.
1: Uncang mas. Ni kan. Jadi bagi bank, dia terus masuk dalam akaun.
2: Tapi teman terkejut. Bila cerita pasal duit selin ni kan, taklah kawan kat bank yang bagi tahu tahiyah tak tidak. Dia kata, daripada kiraan kilo, dia pun dah tahulah berapa jumlah ringgit tu. Macam tu. Contoh kita bawa duit selin, satu kilo, dia dah tahulah sekilo ni 100. Dia cakap, walaupun kita campur-campur duit 10 sen, duit 20 sen, pasal dah, dia pun dah timbang lah benda tu.
1: macam kat bank tu dia memang ada mesin dia,
2: ada mesin, ada mesin.
3: Kalau gini satu-satu jenuh juga.
2: Ada setengah mesin kira dia masuk dalam mesin kadang-kadang masuk kan. Ada setengah tu daripada timbang daripada tagurak. Tapi Cik Fendi 8 cakap tujuan saya menabung ialah supaya saya senang membeli barang-barang yang saya inginkan, sebab saya tak suka beli cara hutang, saya lebih suka beli cara cash.
3: Ni betul.
1: Bagus ya Abang Billy.
2: Maknanya Abang dia ni, dia cerita dia bukan dia menabung untuk cerita untuk masa depan. Dia cerita dia dia menabung untuk
1: membeli barang-barang yang dia suka.
2: Dan dia perlu aku target aku nak beli jam ni kan. Dia akan simpan duit. Menabung dia akan menabung.
3: Tak ada hutang.
1: Bagus juga ni kan.
2: Setengah orang macam tu. Cerita-cerita tadi motor lah. Cerita beli motor dulu kan. Kawan kerja custom, kerja kilang kan. Macam tu lah. Dia pun kerja OT kau-kau. Simpan duit kau-kau. OT pun kerja betul-betulnya. Macam kerja OT. Hari-hari OT. Sampai tak jumpa kan. Sampai tak jumpa. Mana mamat ni seorang tak nampak.
1: Dia menabung juga tu lah.
2: Masa tu dia menabung. Rupanya dia menabung. Dia bekerja untuk dapatkan OT yang banyak. Daripada duit OT tu dia
3: simpan.
2: Ada simpan untuk nak
3: beli motor.
1: Beli motor lah.
3: Kebanyakannya macam ni lah. Dia tak nak berhutang. Sebab berhutang kan panjang sikit.
2: Panjang satu hal.
1: Iyalah.
2: Lepas tu macam tadi tu, siapa yang cerita pergi haji? Abang Barudin lah.
3: Simpan duit selama
1: dia menyambut sejak 22 tahun. Rasanya semua kita ni ada account dekat tabung haji tu kan.
2: Aktif
1: dengan tak aktif.
2: Tak penting benda tu kena aktif. Kalau tak aktif okay, sebab apa? Dia kena tengok juga orang tu aktif. Kena zaman sekarang ni pula usia muda pula kena yang diutamakan untuk pergi haji kan. Jadi kena aktif lah ni.
1: Tapi teman hari tu ingatkan bila kita dah menabung tu, nama kita dah tersenarai lah untuk orang kata giliran haji pergi lah. Haji rupanya hidup.
2: Ni mak ada dalam kita punya maklum Saimah ni. Alhamdulillah semua keempat-empat sudah berjaya menamatkan pelajaran
3: dia
2: mereka.
3: Dia kata maklum Salma, saya menabung untuk membekalkan ilmu
2: kepada anak-anak saya. Ini sambungan di atas rupanya. Mak Lu Salma patut ingatkan pasal apa tiba-tiba cerita pasal anak. Semua rupanya dia nak cerita atas. Dia dah memang menabung untuk membekalkan ilmu anak-anak saya. Jadi sebabkan dia menabung tu, anak-anak dia alhamdulillah semua keempat-empat anak berjaya lah menamatkan pelajaran di Menara Gading.
1: Dia simpan untuk pendidikan anak-anak lah.
2: Maknanya macam ni Mak Lu Salma ni, anak-anak ni kepatut semalam bawa dia pergi makan dekat mana-mana. Meraihkan sempena Hari Ibu. Jadi Mak Lu Salma ataupun semua yang ibu-ibu di luar sana, atas kesempatan ni saya ucapkan selamat Hari Ibu. Sebagai seorang bapa yang menjadikan perempuan itu sebagai seorang ibu, saya ucapkan selamat Hari Ibu buat Kak Mas, buat isteri saya Lili, buat
1: mama
2: saya Cik Ia, dan semualah yang bergelar ibu. Baik mendengarkan suara ni, mendengar suara ni, mana yang bergelar ibu, selamat Hari Ibu. Semoga Allah Ta'ala bagi koma semua sehat, tubuh badan, cegahkan fikiran, murah rezeki koma, dia pemudahkan segala urusan. Amin
1: ya Rabbal Alamin. Mawar Perak ni kita dah baca ke tadi?
2: Belum.
1: Bukit
2: Mawar
1: Pekat Kampung.
2: Dia nak beritahu tadi, dia kata Bukit Pekan tu kat kampung.
1: Bukit Pekan.
2: Tak kuah tak kuah tampil tinggal kamawan pawek pandai pun.
1: Apa pun dia kata tabung buluh aja katanya dulu.
3: Duit siling pun kumpul-kumpul jadi banyak. Rata abang mak punya duit. Dia meselit-selit. Habis kat mama ambil bubu tabung. Anak-anak kutip.
1: Anak-anak yang kutip lah.
2: Okay, cerita pasal duit siling ni Mila tak habis. Cerita pasal duit siling ni. Zaman abang dulu tak boleh, tak jumpa. Memang ialah pasal duit tu. Duit siling ni, duit kita tahu
3: memang nak, memang pakai
2: kan? Bukan memang digunakan. Jadi kita tak jumpa tu duit siling dalam rumah.
3: Iya,
2: takkan jumpa.
3: Kalau kat rumah,
2: kalau jumpa pun banyak. Bila minta kat orang tu, emak nak duit. Dia bagi 20 pun jumpa duit siling tu. Nama nak jumpa kat atas lantai, jelah-jelah ni, tak ada.
1: Dulu je nak cari duit satu sen tu. Kalau kita kumpul, kalau kita kumpul jadi
2: Sekupang.
1: Jadi 5 duit sekupang. Gitulah.
3: Sekupang dulu pun bernilai kan.
2: Itulah. Apa duit satu sen tu dulu boleh kita bayar duit elektrik. Siap boleh bayar
1: dulu kan. kalau nak mencukupkan lah kata 6 sen katanya kan. Ha, carilah duit 1 sen. Sekarang ni 1 sen orang tak pandang.
2: Tak ada lah, tak nampak. Tak ada dah. Tak nampak dah.
3: Tak ada dah rasanya ya. Keluar kau daripada duit.
2: Kalau ada kalau ada pun dia jadi macam barang simpan kat rumah.
1: Yalah dulu 1 sen warna dia macam warna macam mana? Warna tembaga tu. Memang pernah dah tengok 1 sen.
2: Tak pernah tengok.
3: Tengok dalam gambar adalah. Kalau depan-depan tak pernah lah.
2: Tengok depan-depan macam Mira tengok Abang sekarang.
3: Treasure.
1: Okey, kita ada bayangkan
2: baik. Ada pemanggil tengok daripada tadi. Oh, dah padam. Alia merajuk. Dapat balik, dapat balik. Kita tengok siapa.
1: Jalan kita, ya.
2: Okey.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, maha kita, ya.
2: Maha, maha. Cerita pasal menabung.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Maha.
2: Maha. Cerita yes, pasal Ma'ha menabung ni, Ma'ha. Ma'ha menabung daripada untuk diri sendiri, untuk anak-anak ataupun Ma'ha pun, mak ayah Ma'ha pun dah menabung untuk Ma'ha ke macam ni?
0: Ma'ha dulu menabung umur belasan tahun lah. Kira masa dulu-dulu, kadang-kadang Ma'ha ada RM10 pun Ma'ha dah menabung. Taruh dulu pejabat pos.
1: Oh, dekat pejabat pos lah.
0: Ya, dulu-dulu kan. Masa itu mana ada bank-bank yang banyak ni kan.
1: Ya.
0: Tapi kata orang, kita ni jenis berjimat, tak ada membazir. Apa ada, ala duit tu ada, simpan. Walaupun RM10. Pernah kadang RM6 pun ada dulu-dulu kan. Sebab kita dulu-dulu duit RM6 pun kira berharga sangat rasanya. Sebab dulu-dulu kan.
2: Banyak dulu-dulu. Maaf, banyak sangat dulu-dulu.
0: Yelah. Sebab
3: nak tekankan dululah ni yang besar.
0: Dulu-dulu punya kan. Jadi Maha ni menabung kira sampai sekarang lah. Jadi Maha, kira Maha pergi ke mana pun Maha tak ada harapkan duit orang. Kalau kata kita sesak kan duit kita ada. Kadang-kadang orang nak pinjam kita pun kita bagi. Kita kira tolong orang kan.
1: Ya, amalan menabung kita ya.
0: Kita dah biasa susah. Jadi ada duit kita simpan. Jadi kalau orang susah minta pertolongan, kita pula tolong kan. Jangan risau lah siapa yang suka menabung.
2: Antara Ma'ha punya hasil penabungan Ma'ha tu, apa benda yang Ma'ha dapat guna untuk duit tabung tu?
0: Kalau ikutkan kan Ma'ha pergi umrah, duit Ma'ha menabung. Lepas umrah Ma'ha pergi haji. Ma'ha bawa suami Ma'ha sekali dengan duit Ma'ha menabung. Bukan kata orang kita riak. Kita cerita ni untuk orang kalau nak menabung kan. Jadi kita jangan kita rasa sayang nak menabung.
3: Betul.
0: Nah, kita kena pakai itu, kita ambil. Kalau boleh kita simpankan. Yang mana simpan, kalau boleh jangan kita, kalau tak ada apa hal yang mustahak, jangan kita ambil. Kalau mustahak tu kita ambil lah kan.
2: Okay,
0: kalau alhamdulillah lah Ma'ha sampai boleh ke Mekah. Beli rumah mana pun kita.
2: Yang menabung yang untuk pergi Mekah tu, yang menabung untuk pergi Mekah tu berapa tahun Ma'ha nabung?
0: Itulah Ma'ha kata daripada kecil.
1: Daripada kecil.
2: Memang itu yang daripada kecil tu pun mak ayah Ma'ha lah yang siapkan tabung tu. Ina, kamu tabung.
3: Kau sendiri.
0: Ya, Ma'ha sendiri dengan tabung buluh. Tabung buluh dulu-dulu kan.
2: Habis Ma'ha, kalau Ma'ha menabung dengan pakai tabung buluh, Ma'ha menabung sampai tabung yang Ma'ha menabung boleh sampai pergi Mekah. Dah macam rumah lah tabung tu penuh. Dah boleh buat rumah tabung.
0: Sejak lah petuk Ma'ha.
1: Bila penuh aja pergi lah nyimpan.
0: Masuk dalam tabung
2: yang Ma'ha
0: cerita tadi.
2: Saya tak bayar kalau Ma'ha simpan balik dalam tabung tu. Tabung tu tak busik. Boleh buat rumah tu.
0: Memang dah jadi rumah pun
2: tak. Dah jadi rumah lagi kira Ma'ha.
0: Memang dah jadi rumah dah.
2: Tanya Ma'ha. Tanya Ma'ha ya.
0: Ya. Siapa yang ada menabunglah, jangan risau. Itu je lah.
2: Terima kasih
1: Waalaikumsalam.
2: Ini kita ada Intan.
1: Asyik menabung. Boleh pergi ke ke Mekah lagi. Menunaikan haji.
2: Mana penuh je tabung tu bawa pergi bank. Teman-teman terfikir tadi Mak dia kata menabung daripada kecil, tabung dalam buluh. Kalau dia tak hantar ke bank, bayar macam mana? Jenuh mikir.
1: Tak, yelah buluh tu besar mana?
2: Oh, buluh tu besar mana?
1: Banyak mana kan?
2: Okey, tapi ini Intan botol kanan. Yang banyak-banyak apa dia ni tulis ni, teman suka yang last kali ni. Awak kat Intan. Tapi apa dia ada ni? Awak dulu dia punya tulisan dia kata, awak dulu tabung senang je.
3: Pakai botol
2: bedak Johnson & Johnson tu. Buat lubang atas dekat penutupnya. Itu dah jadi tabung. Tapi menabung tak berapa banyak sangat pun. Tapi lepaslah buat belajar sekolah, belanja sekolah, dua kupang sehari. Alhamdulillah.
1: Kalau dua kupang tu mungkin makan sekupang je. Sekupang lagi tu masuk tabung. Kan?
3: Kita lupa nak tanya Kak Mahan tadi, berapa dia simpan sehari ataupun bulan? Sampai dia boleh simpan banyak macam tu. Kita lupa nak tanya.
1: Dia tak tetap
2: lah,
1: mungkin tak tetap kan, kan?
3: Mungkin kita boleh ikut.
1: Mana dia ada rasa duit lebih tu, dia masuk.
3: Kadang-kadang kita ada rasa macam beratnya nak simpan hari ni. Tak apalah, macam tu. So dia macam mana, dia merelakan tu.
1: Okay, itu dia amalan menabung yang kita borakkan hari ni.
2: Sebab apa menabung ni penting. Satunya kita boleh gunakan apa hasil simpanan pada penabung kita tu untuk kecemasan dan juga masa depan. Lepas tu dia belajar kita, mengajar kita untuk untuk mendisiplinkan kewangan kita,
3: mendisiplinkan diri juga,
2: mendisiplinkan diri kita. Lepas tu buat kita bebas, mungkin membantu kita untuk bebas daripada berhutang. Jadi dia pun cara kita nak apa, bagi masa bila kita nak mula. Maknanya benda ni mesti bermula pada kecil. Apa pun benda mesti bermula pada kecil. Belajar agama ke, belajar main bola ke, belajar bersukan ke, semua pada kecil.
3: Melentur
2: buluh dari lepas tu yang paling daripada nak menabung pula. Kalau pakai yang tabung masih cara lama, masuk duit selir dalam, kita kena apa, pakai benda yang menarik perhatian kita lah. Contoh macam kan kita cerita tadi, bank dah bagi kita, dia nak bagi kita semangat, dia buatkan bentuk tabung, bentuk bangunan,
1: macam-macam,
2: bentuk rumah, bentuk binatang. Benda tu menjadi tarikan
3: semangat
2: untuk
3: lah,
2: kita.
1: Okay. Sekarang ni pun kan tabung tu ada teman nengok lah dekat medsos ni kan. Dia bila kita masuk tu kan, dia dah siap bagi tahu berapa dah jumlah.
2: Betul.
1: Kita punya tabungan.
2: Dia ada digital
1: dia. Dia ada digital punya tu.
2: Lagi susah hati sebenarnya. Alamak, dah cukup ni. Ngau-ngau ni.
3: Dah banyak ni, dah boleh keluarkan ni.
1: Tapi kalau satu lagi tabung tu, jangan yang boleh kita boleh buka lah.
2: Betul.
1: Kan kalau buka, alamatnya.
2: Selamat jalan.
1: Punah.
3: Kena boleh kosong balik.
2: Apa pun menabung ni adalah amalan yang cukup baik.
1: Kerana
2: kunci untuk jadi kebaikan untuk kita lah, untuk segalanya, untuk kewangan kita, untuk kita punya ni semua. Ya, apa pun nak seribu daya, tak nak seribu dali.
1: Itulah orang kata persiapan kita untuk menghadapi saat-saat genting dan kecemasan.
2: Tidak tu. Kita confident dah. Selalu penyendai. Benda ni penyendai ni. Kami tengah gelak ni, tiba-tiba Ida tarik kat Ida. Ida yang nak bertugas lepas ni, masuk pukul 10. Tiba-tiba dia tarik kami punya kamera live TikTok. Sebab tempat kami ni tempat senjai ni.
3: Satu kejadian
1: yang tidak terduga. Baik, kita nak sign off.
2: Lepas ni kita bersama dengan Ida. Ida ada tetamu Ida? Ada tetamu ke ni?
4: Tak ada.
1: Mufasiri. Dah sepagi. Baik, teman Mas Rita,
2: teman Wahid,
3: teman Mira,
2: teman steady. Alhamdulillah.
1: Teruskan kesedihan kau mendengarkan Bela FM.
2: Gegar pagi untuk kau aja.
1: Aja kelakor kau.
5: Radio Malaysia Bela FM.
6: Radio Malaysia Bela FM.
5: Radio Malaysia Bela FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bertegas memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, berkata Indonesia turut menekankan tiga perkara utama dalam penjelasan undi itu, iaitu sokongan penuh terhadap deklarasi, pengiktirafan bahawa setiap negara mempunyai realiti migrasi yang berbeza, memerlukan pendekatan sama rata dan saling menghormati, serta kepentingan kerjasama antara negara asal, transit dan destinasi. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenalpasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan tiga individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Seramai 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Spanyol, Monica Garcia, memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Perpindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan tiga penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menasihati rakyat yang pulang ke negara masing-masing dari kapal persiaran MV Honduras mematuhi peraturan kuarantin 42 hari susulan wabak hantavirus. Ketuanya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, individu terbabit mungkin mempunyai risiko dan memerlukan tindakan susulan yang aktif. Aktivis Saif Abu Qasheer yang ditahan tentera rejim Israel selama 10 hari selepas kapal Global Sumo Flotilla yang dipintas di perairan antarabangsa kembali ke bandar Barcelona Sepanyol pada Ahad. Ketibaannya di lapangan terbang Barcelona El Prat disambut ahli keluarga, rakan-rakan serta aktivis pro-Palestin yang melawankan slogan Bebaskan Palestin. Aktivis berketurunan Palestin yang turut memiliki kewarganegaraan Sweden itu turut mengkritik sikap berdiam diri setengah kerajaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan perkara tersebut dan menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Ketika berucap dalam mesyuarat pasukan petugas pembinaan semula kerosakan akibat perang paksaan ketiga pada Ahad, Pezeshkian berkata rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Mengulas kesukaran akibat perang baru-baru ini, beliau berkata ketabahan menghadapi penderitaan dan terus kekal teguh kadang-kala lebih sukar daripada mati syahid. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Ya, Pera FM, hiburan dan informasinya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Bertemankan saya Ida Syaridah di sini dalam segmen Yap Yong. Untuk hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026, bersama dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan Ida akan bersama dengan koma hingga jam 2 petang nanti. Nak ucapkan terima kasih buat Gegar Pagi Koma bersama dengan DJ Mas dan juga Wahid, kan, Rio, betul. Juga kita ada DJ baru, DJ Mira, kan, yang bersama dengan Koma tadi, kan. Okey, apapun untuk itu, seperti biasalah jam ni, kan, kalau tak ada Perak FM prihatin, kamu boleh kongsikan dengan Ida apa sahaja ucapan dan sebagainya. Kalau nak hantar voice note pun boleh juga, itu nombor telefon 545 tu, kan, 0102007055. Untuk jam berikutnya nanti, insyaAllah kita nak bersamalah dalam rancangan Mufassirin bersama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas, yang akan bersama dengan Koma nanti, Okey, jadi apapun, terus bersama dengan kami di Perak FM. Sememangnya ada hiburan, ada informasinya. Ini dia Teacher's Pet dengan Warisan Wanita Terakhir.

0: Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi kita kepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM, untuk koma.

radio.com aja. FM hari bulan hari informasi je untuk kamu aja 10.22 minit pagi. Ada yang hantar WhatsApp ni, ada Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam ni Kak Long dari Padang Gertak Pulau 3 Kampung Gajah. Cuaca dekat sini pagi Alhamdulillah cerah, katanya nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran ke-17 buat anak lelaki akak Muhammad Daniel Faris Iskandar Zamri. Katanya moga abang sentiasa sihat, dimurahkan rezeki, sukses dunia dan akhirat. Doa mama dan abah sentiasa mengiringi setiap langkah abang menjadi anak yang soleh, kesayangan keluarga, katanya. Okey, yang mana hari ini menyambut hari lahir, selamat hari lahir diucapkan. Semoga

0: Ida.
1: Ya.
0: Cuaca di Sarawak duduk-duduk manja gitu.
1: Oh, duduk-duduk manja.
0: Tapi semalam hujan lebat kan.
1: Yelah.
0: Tapi hari ni cuaca dah cantik.
1: Cantik
0: Ida.
1: Ida. Tak tinggal ya.
0: Kita tak ada cerita segmen tadi lah yang cium gegur pagi. Memang terbaik lah.
1: Ya.
0: Cuma macam biasa Ida.
1: Ya.
0: Hari yang cium kan.
1: Mengemas.
0: Semalam hujan lebat kan.
1: Ya.
0: Cu lebih dah sikit siapnya kan.
1: Betul lah tu.
0: Cu dah minum dah.
1: Dah alhamdulillah.
0: Cu kan. Cu bagi minum je. Ida ni tengah-tengah ngemat ni. Cu layan DJ Ida sambil megang penyapu. Kan. Memang terbaik dah. Lagu-lagunya pun memang terbaik dah. Okey bye bye Ida. Setia ku di sini.
1: Ya. Setia ku di sini.
0: Syakal orang Perak. Baik. Love you all.
1: Terima kasih. Love you too. Kan cuintan ni kan setiap masa Ida terkejut Ida. Lepas tu dalam masa sama teringat pula dekat anak Ida. Kalau setiap masa macam tu lah, cakap-cakap sikit bonda. Sekarang bonda gitu panggil-panggil kan. Tu tandanya manja lah tu. Okay pun terus layan Perak FM. Ini dia Wins dengan sayap ilusi Perak FM.

Masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan

0: Yop Yong, ceria bersama Pera FM. Terima kasih atas sokongan. Sekadar mendengar Pera FM. Untuk koma aja.
1: Ya, Pera FM ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja 10.40 minit pagi ketika ini. Okey, ada hantar lagi ni wasiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ida diberikan kesihatan yang baik. Amin. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Syarul ucapkan terima kasih buat gegar pagi. Typing pagi ni alhamdulillah. Baru je lepas jaga ibu bagi sarapan katanya. Sebentar lagi nak ke Bukit Mertajam. Keadaan ibu alhamdulillah. Terima kasih banyak info dan maklumat disampaikan jam 11 pagi nanti bersama dengan UKE katanya. Buat semua warga RTM semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin, insyaAllah eh. Okey, juga ada Kak Zuri ni. Katanya Assalamualaikum Ida, tak sabar ya, kejap lagi nak nantikan untuk rancangan Mufassirin jam 11 pagi nanti bersama dengan Dato' Ustaz Kazim. Betul, kejap lagi nanti kita akan siarkan secara langsung juga ya, insyaAllah, di Facebook Pera FM, di YouTube, juga di TikTok. Gitu, ada tiga kan. Kalau kita ada TikTok, kita on, kita sebut rumah biru, rumah hijau, lagi rumah apa lagi, rumah merah. Ada macam sukan kan. Sekarang ni kan musim sukan. Musim sukan jadi macam rumah sukan dah eh. Kita sebut macam tu kan. Jadi kalau kita dah on TikTok lah. Jadi bila tak on TikTok lagi, kita sebut lah kan. Lepas ni dekat bila live, kita ada Facebook, kita ada YouTube, channel YouTube. Kalau kamu ada TV Android dekat rumah, senang je kan nak tengok. Tak payah, tak payah tengok, buka Facebook, buka je TV Android, channel YouTube RTM Perak ataupun Perak FM eh. Cari je. Lepas tu nanti kita akan siarkan untuk rancangan Mufassirin secara langsung. Jadi bolehlah sambil-sambil santai-santai, sambil-sambil minum pagi ke, boleh layan ya, untuk rancangan Mufassirin nanti. Gitu. Sekarang ni dah canggih kan, ada TV Android, Smart TV, lagi apa, macam-macam lah kan. Dengan RTM Click pun boleh dengar dalam kereta, tak? Okay, apa pun, ini dia Nadia. Salam untuk kekasih Perak FM.

sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

Pasir Iban. Anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini? Ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.

0: Perak FM, hari bulan, hari informasinya untuk koma aja. Dah pun 11.05 minit pagi. Jadi seperti yang dinanti-nantikan ya, dah ramai yang hantar WhatsApp daripada tadi, kata tak sabar untuk rancangan Mufassirin. Kita ke udara dan juga kita bersiaran juga secara langsung di muka buku kita. Dan kejap lagi kita on TikTok, juga dekat YouTube pun kita on juga ni. Jadi tak nak buang masa lagi lah, kita nak bersamalah dengan tetamu kita, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Datuk ya?
1: Alhamdulillah, kesihatan semakin baik.
0: Semakin baik.
1: Semakin ceria.
0: Oh, ceria nampaknya.
1: Walaupun baru ni saya demam sikit lah.
0: Oh.
1: Demam sikit. Mungkin kerja padat sangat
0: kot. Padat sangat.
1: Baru sembuh saja kan, baru buat saja. Tiba-tiba dah keluar jadual padat, jadi ya. Yalah, terkejut sikit lah.
0: Orang
1: panggil demam urat.
0: Demam urat. Tapi apapun, Datuk kata kalau dapat mic, okey.
1: Mikrofon tu macam ubat saya.
0: Oh, ubat eh.
1: Ada orang tanya, Ustaz, mikrofon tu kena rebus dulu ke?
0: Cara dia.
1: Janganlah rebus mikrofon, rosak dekat Zoom. Maknanya, buat sesuatu yang kita suka.
0: Ya, apa yang kita suka.
1: Ya. Jadi, kesukaan tu menjadikan kita terapi.
0: Betul.
1: Jadi bagi saya, ceramah ataupun kuliah ni adalah terapi untuk saya. Jadi kalau dapat mikrofon tu, insyaAllah rasa sihat, rasa lega, tambah berjumpa dengan orang, bercakap dengan orang. Tambah-tambah dengan PRA FM ni kan, ramai penonton-penonton yang menyaksikan di muka buku, yang menyaksikan di TikTok dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan suara, dengan anda mendengar di radio, dapat menghilangkan susah, sakit dan sebagainya.
0: Ya, okey. Baik, jadi hari ini kita nak tengok ataupun kita nak tafsirkan untuk surah terbaru, iaitu surah Al-Anas kan?
1: Ya, surah Al-Nasr, ayat yang ke surah yang ke 130. Dia cuma ada 3 ayat sahaja. Jadi saya rasa ayat ni semua orang menghafaznya.
0: Ya.
1: Ya, insya-Allah kita akan baca surah tu Nasr ayat 110, 3 ayat diturunkan di Makkah.
0: Okay.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguh dia adalah sangat pemberi taubat. Surah yang pendek tetapi mempunyai keadaan, makna, suatu kehebatan ayat Al-Quran. Pendek di jida, tapi maknanya sangat luas. Pendek ayatnya, tapi maksud katanya, setiap kata-katanya itu mempunyai maksud yang sangat mendalam, terperinci, dan ianya sesuai untuk dibaca sehinggalah kepada hari kiamat. Allah kata idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Pangkal ayat yang pertama terhadap agamanya yang benar ini, dan kian lama kian terbuka mata manusia akan kebenaran. Sebab tu dia sebut idza jaa, apabila jaa datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, maka akan datang kemenangan. Jadi kita lihat di sini, Islam ini satu agama yang lama kelamaan orang akan nampak kebenaran dia. Dan hari ini tuan-tuan, memang kita nampak kebenaran Al-Quran itu. Dulu kalau orang membaca Al-Quran, dia kata ada gunung yang berwarna hitam, warna merah, warna warna orange. Orang bila dengar ni, ada ke gunung warna merah, warna orange, warna warni. Dalam Quran disebut, akhirnya ditemui di China. Ya, sebuah gunung yang sangat cantik dan sekarang menjadi tempat tumpuan pelancongan. Quran dah menyebut. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut tentang di dalam laut itu adanya api. Dan hari ini orang telah menemui api yang keluar daripada tengah-tengah laut. Macam mana api boleh berada di dalam laut? Saya berjumpa dulu dengan orang yang mencari kapal terbang yang hilang. Jadi waktu tu saya pergi umrah dengan dia. Saya kebetulan dia memperkenalkan diri dia, saya pun kenal dia. Dia kata dia terlibat secara langsung dengan pencarian kapal terbang kita nahas yang hilang, ya, yang sangat menyedihkan kita tu. Dan dia mencari di lautan Hindi, di lautan yang dalam tu. Dan mereka ada ekspedisi di sana. Dia kata lain yang kami cari, lain yang kami jumpa. Di antara yang mereka jumpa ialah yang kita bacakan tadi, iaitu adanya api yang keluar daripada tengah-tengah dasar laut. Apa yang Quran cakap mereka jumpa. Jadi ini yang mendekatkan lagi diri mereka dengan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, Islam begitu. Kalau kita tutup lagi, lagi orang akan cari Islam. Dia macam air. Dia macam air. Kalau kita sekat lagi air tu, lama-lama dia jadi empangan. Dan bila dia meletus, banjir semua. Sebab tu jangan cuba disekat dakwah Islam. Jangan disekat sesuatu penyebaran tentang Islam. Lama-lama dia akan keluar juga. Dia takkan boleh. Laqad ja'al haqq wa zaqal batilah. Akan datang kebenaran dan akan akan musnahlah kebatilan. Dan akan sampai kemenangan. Begitulah yang berlaku di Mekah. Apabila mereka menolak Nabi Muhammad, mereka mempertikaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama orang akan melihat kebenaran Nabi Muhammad. Pertama, mereka melihat daripada sudut akhlak Nabi itu sangat cantik. Akhlak Nabi itu sangat cantik. Takkan orang macam ini dibenci, takkan orang yang baik macam ini salah, takkan orang yang amanah macam ini pembohong. Mereka mengetahui tentang kebenaran, kebaikan Islam itu daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, datangnya apa yang disebut oleh Al-Quran itu sesuatu yang mereka temui, mereka jumpa, yang mereka selalu persoalkan dan dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran melalui ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad berpindah ke Madinah selepas beberapa tahun berdakwah, akhirnya kebenaran itu muncul semula, yakni membuka semula pintu Mekah, iaitu terbukalah pintu negeri Mekah yang selama ini ditutup, yang mana pada masa itu kemasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang bersama 10,000 tentera muslimin, sehinggalah penduduknya ditakluk, tidak dapat melawan lagi. Kedaulatan menyembah batu yang selama ini mereka pertahankan dengan sebab masuknya tentera Islam tadi, dengan sendirinya telah runtuh segala batu-batu yang disembah di sekeliling Kaabah. Berhala-berhala yang mereka sembah telah dipecah dan dihancurkan. Kaabah dan sekelilingnya telah bersih daripada berhala. Dan yang berkuasa ialah Islam. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwajah. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong, afwajah, beramai-ramai, berbondong-bondong. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Dan ayat ini walaupun diturunkan di Mekah, kita tidak boleh mengatakan dia hanya sesuai waktu itu saja. Sekarang kita lihat tentang kemasukan orang ke dalam Islam, ke seluruh dunia juga berbondong-bondong. Kalau kita pergi ke Eropah, ya, kalau kita pergi ke Eropah, ada sebut ni, my dog is watching with me and he approves. Oh, Masya Allah, dahsyat tu. Ini mungkin fake account ni. Nama dia Ashley. My dog is watching with me and he approves. Oh, dahsyat ni. Baik. Kemudian, tuan-tuan yang saya muliakan, kita lihat perkembangan Islam di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia kita melihat bagaimana masjid telah bertukar. Daripada rumah ibadat yang lain telah bertukar menjadi masjid. Dan manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ya, Dulu orang tidak mengenali Islam. Sekarang orang belajar tentang Islam. Apabila Islam dikatakan teroris, pengganas dan sebagainya, orang mula mengkaji Islam. Kalau mereka mengatakan Al-Quran tak elok, malah ada gerakan untuk membakar Al-Quran, orang mereka pula mengkaji kenapa nak dibakar Al-Quran. Dan mereka pula yang mengkaji Al-Quran. Ya, sebab tu kepimpinan negara kita, dia kata kalau ada orang yang membakar Quran, lagi dia bakar, lagi kita keluarkan yang baru. Ini satu bentuk bagaimana kita untuk melayan orang-orang yang tidak suka. Dia kata kau bakar Quran tak apa, satu kau bakar, 1,000 kami cetak yang baru. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ya, bila kita bersama berada di dalam memahami tentang Islam, ya, saya sebagai seorang pendakwah, saya bercakap tentang Islam di merata-rata. Saya yang paling negeri, yang paling jauh saya pergi di Jeddah untuk bercakap ialah di negara matahari terbit. Dan saya juga bercakap tentang Islam di Australia, ya, di negara Timur Tengah dan sebagainya. Alhamdulillah, ya, orang berminat. Malah saya sampai di satu immigration sebuah negara orang putih, dia tengok saya punya pasport saya tu macam-macam cop negara kan. Dan dia keluar, rupanya bila muka saya keluar dalam dia punya komputer tu, dia ceritakan nama saya siapa, pekerjaan saya apa. Jadi saya tengok, dia cerita saya ni. Dia tanya tentang Islam semua. Jadi itu maknanya dia orang punya cukup hebat lah. Dia orang punya kajian tentang seseorang yang ingin datang ke negara dia orang.
0: Dia tahu latar belakang
1: semua. Latar belakang bahasa apa ya? Bahasa kita sini background. dia kaji background. Jadi dahsyat dia orang ni. Jadi dia orang tahu saya ni adalah seorang missionary, dia kata. Saya ni adalah seorang cleric, kata dia. Macam-macam lah. Ya. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kita melihat. Dan yang bila saya rasa saya buka sekolah saya tahun 2006, saya mula membuka sekolah saya, orang pelancong ataupun warga asing yang pertama sekali datang ke sekolah saya ialah warga asing dari Amerika. Dari Amerika, perempuan yang memeluk agama Islam. Dan yang terbaru ialah dari Jepun, suami isteri. Dia kata dia selalu dengar kuliah kita, dia ikut pengajian kita dalam bentuk translator dalam bahasa Jepun dia. Dan dia datang semata-mata untuk belajar. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kebenaran yang ada di dalam agama Allah, yang kita kata bukan hanya di depan Kaabah ataupun di Mekah saja pada masa itu, yang memusuhi Islam, memeluk Islam, yang menjadi orang yang benci pada Rasulullah, menjadi penolong Rasulullah. Di antara orang yang tak suka dengan Rasulullah pada peringkat awalnya ialah Umar Al-Khattab. Apa yang Umar tidak suka, yang benci, yang sukalah kepada Nabi? Umar tak suka. Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar tak suka. Dia nak bunuh Nabi Muhammad. Jahsyat Sayyidina Umar. Tetapi apabila dia mendapat idza jaa nasrullah, apa jadi pada dia? Daripada orang yang nak membunuh Rasulullah, akhirnya dikebumikan di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, daripada orang yang membenci Rasulullah, bila dia dapat hidayah daripada Allah, dia dikebumikan di sebelah makam Rasulullah. Dan hari ini kita ziarah makam Rasulullah, bermakna kita menziarahi makam Sayyidina Umar, makam Sayyidina Abu Bakar. Hebat tak? Sebab itu tuan-tuan, teruskan berdakwah, teruskan bercakap dengan baik, dengan penuh hikmah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan memberikan yang terbaik kepada sama-sama sahabat kita. Wallahu a'lam, kita berehat seketika.
0: Baik, jadi kita berehat seketika. Jadi kepada kamu, teruskan bersama dengan kami di Perak FM. Boleh ikuti kita secara langsung juga di Facebook Perak FM.

0: Dapat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan sayalah Ustaz Datuk Kazim Elias, Mufassirin hari Isnin 11 pagi insyaAllah.
2: Baik, Perak FM, Adi Buran ada informasinya untuk koma aja. Dah pun dah 11.26 minit pagi. Masih lagi kita dalam rancangan Mufassirin. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Kan ada dekat muka buku kita, ada dekat rumah merah kita dan juga dekat TikTok kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi Datuk, kita nak teruskan.
1: Baik, jadi masuknya manusia ke dalam agama Islam berbondong-bondong ini berlaku apabila pembukaan kota Mekah. Kita panggil sebagai Amul Fatah, pembukaan kota Mekah, yang selama ini mereka nak bagi Nabi berdakwah tak boleh. Malah ada yang diseksa sampai mati pun. Malah Nabi Muhammad pun nak dibunuhnya. Sampai dipanggil segala kabilah, berkumpul segala panglima-panglimanya untuk membunuh Nabi SAW. Malah semenggalah Rasulullah memerintahkan para sahabat, carilah tempat baharu. Ada yang mula-mula pergi ke Habsyah, kemudian berpindah ke hijrah ke Madinah. Sehinggalah Islam itu bertebaran. Dan lama kelamaan orang nampak kebenaran Islam. Berapa banyak orang-orang Quraisy yang pergi ke Madinah selepas itu. Dan sampailah satu ketika Rasulullah nak buka, nak buat haji, nak buat umrah, disekat dan sebagainya. Maka dengan kesabaran, berkat yang tidak pernah berhenti berdakwah, akhirnya Islam kembali semula ke tempat ianya mula-mula diturunkan. Al-Quran mula-mula diturunkan iaitu di Makkah. Dan pada masa itulah kita lihat runtuhnya kesombongan, runtuhnya kedegilan yang kita sebut sebagai kejahilan. Dan akhirnya kita melihat mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. Maka mereka datang menghadap Nabi SAW, menyatakan diri mereka mulai saat itu mengakui agama Islam, mengucap dengan senangnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah Rasulullah. Dengan demikian bertukar keadaan. Agama yang dahulunya berjalan dalam keadaan sempit menghadapi pelbagai rintangan, malah dimusuhi. Maka sejak berkemenangan membuka semula kota Mekah, berbondong-bondong menyatakan diri mereka menjadi penganut agama Islam. Kita tidak mengatakan Islam menjajah. Kita tidak menggunakan perkataan menjajah. Kita menggunakan perkataan membuka. Wal fatah, membuka. Dia beza, buka ni lain dengan menjajah ni DJ Ida. Kalau menjajah, dia paksa orang. Menjajah ni merampas. Menjajah ni meninggalkan satu kesan yang sewenang-wenangnya berlaku. Cuba kita lihat pendudukan Jepun di tanah Melayu. Apa yang dia tak buat? Dia rampas segala makneka benda, semua rampas. Begitu juga Portugis menjajah Melaka. Apa yang dia tak buat? Dibakarnya segala masjid, dikeluarkannya segala kubur orang, diambil batu nisan dan sebagainya, dimusnahkan segala peradaban kerajaan Melayu Melaka. Begitu juga dengan British bila dia menjajah tanah Melayu. Habis tanah-tanah Melayu ni dibedak-bedakkannya kepada syarikat-syarikat daripada England. Dia dengan sewenang-wenangnya. Nasib baik kita

yang masih lagi ada tanah-tanah tu yang kita panggil sebagai Malay Reserve kita, masih lagi dipertahankan dengan tanah-tanah kerana ada sultan-sultan kita. Jadi ini yang kita nampak kepentingan yang orang orang tak nampak hari ni, kepentingan sultan itu. Itu kalau kita tidak ada sultan pada masa itu, mereka nak membujukkan Malayan Union pada masa itu, huru-hara kita ni. Tapi sejarah ini yang cuba dipadamkan, dan kalau boleh besarkan balik peranan-peranan ulama, peranan-peranan agama dan raja-raja Melayu dalam mempertahankan kedaulatan tanah kita ni, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, berbeza dengan Islam. Islam dia tak menjajah, dia tak merampas tanah orang. Islam tidak membakar masjid, Islam tidak membakar kuil, Islam tidak membakar rumah-rumah ibadat orang lain. Islam tidak merobohkan pokok, mematahkan pokok, menebang pokok. Dalam Islam, kalau kita masuk dalam negeri apa ke, berperang dan sebagainya, orang tua tak boleh bunuh, perempuan tak boleh bunuh, anak-anak kecil tak boleh bunuh, pokok tak boleh ditebang, binatang jangan duk bunuh sewenang-wenangnya, rumah-rumah ibadat tak boleh kacau. Jadi ini benda yang Islam buat, berbeza dengan bentuk penjajahan. Kalau kita lihat di Amerika misalnya, sekali dia bom atom, beratus ribu mati. Adakah itu tidak dipanggil sebagai pengganas? Jadi sayang tuan-tuan, kita lebih memahami sesuatu disiplin ilmu daripada bukan sumbernya. Akhirnya kita tidak memahami sumbernya, kita tidak menyiasat ceritanya, kita mengatakan bahawa Islam ni tertegak dengan pedang. Islam ni membuka dengan pedang. Tak, Rasulullah ketika membuka Mekah, Rasulullah naik di atas untanya dan menundukkan kepalanya. Tunduk je kepada Rasulullah. Rasulullah tak kata, sekarang aku masuk Mekah ni, aku nak balas dendam balik. Kamu dulu yang nyeksa aku, ya tahulah kamu. Nabi tidak. Nabi kata, duduklah, siapa yang rasa nak, rasa susah hati, rasa tak selamat, pergilah berlindung di rumah Abu Sufyan. Tak ada siapa yang nak bunuh, menumpah darah, banjir darah di Kaabah, tak ada. Tak ada. Dia tak macam orang lain yang masuk menjajah di negara-negara lain, berlakunya pembunuhan beramai-ramai. Tak, Islam dia masuk dalam keadaan sangat baik. Itu nama dia pembuka. Yang kedua, dia gunakan perkataan al-fat, maksudnya ialah daripada berada dalam keadaan kegelapan diberinya sinar. Ini nama dia fatah. Daripada dalam keadaan tak tahu apa yang benar tentang tauhid, Islam datang membawa ajaran yang benar. Itu dipanggil sebagai al-fat. Dia tidak dipanggil sebagai Rasulullah menjajah Mekah. Tak, Rasulullah membuka balik kepada asalnya. Ini perkataan al-fat. Daripada bagusnya, baiknya, berakhlaknya Rasulullah dan para sahabat, maka berbondong-bondonglah mereka menjadi penganut agama Islam. Kalau sudah demikian, maka Allah kata apa di dalam ayat seterusnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu. Apa yang perlu kita buat? Bertasbih ialah mengakui kebesaran dan kesucian Tuhan, dan bahawa semuanya itu tidaklah akan terjadi kalau bukan kurniaan Tuhan, dan tidaklah semuanya itu kerana tenaga manusia atau tenaga siapapun di alam ini, melainkan semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu hendaklah kita mengiringi ucapan tasbih ini dengan ucapan puji-pujian yang tiada putus-putus kepadanya. Jadi Allah Ta'ala kata, bila kita tengok fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah kepada Allah dan pujilah Tuhan. Syukur pada Allah Subhanallah, Alhamdulillah. Nampak tu? Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kamu dalam keadaan kamu memuji Tuhan. Sebab tu kita selalu menggabungkan tasbih dan tahmid. Tasbih tu apa? Subhanallah. Tahmid tu apa? Alhamdulillah. Takbir tu apa? Allahu Akbar. Tahlil tu apa? La ilaha illallah. Sebab tu kita gabungkan di jidah. Subhanallah,
Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar. Segala pujian hanya untukmu. Kita gabung tu. Subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ni dalam ayat ni. Lepas kita bertasbih kepada Allah, maka kita pun memuji Allah. Nanti kita minta DJ Ida pasanglah lagu tu. Subhanallah, Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Segala puji

0: Jadi hamba yang bersyukur. Bersyukur. Kenapa saya sebutkan lagu tu? Sebab kita orang Melayu. Kita duduk di Malaysia. Kita ada perlembagaan. Kedaulatan, undang-undang, keluhuran, perlembagaan. Di dalam perlembagaan kita menetapkan orang Melayu mesti beragama Islam. Tak boleh keluar pada Islam. Ini syukur. Alhamdulillah. Di negara lain dia tak sebut pun Melayu mesti Islam. Kita di Malaysia, Melayu mesti Islam. Sinonim. Dan tak boleh murtad, tak boleh. Ini kita kena ingat ni. Allah jaga kita ni. Ya, saya banyak pergi ke negara lain, orang Islam, orang Melayu tapi tak Islam. Tak Islam. Saya pergi order, kawan saya pergi order apa nama sate. Rupa-rupanya biawak. Susah hati saya. Kita ingat sate kita lah, pasal dia pun pakai songkok macam kita juga. Rupa tak Islam. Sebab dia tetapkan begitu. Dan ianya pun selari dengan ayat Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, kita melihat. Ya, kita melihat. Saya pergi ke mana baru ni? Sepanjang jalan tu masjid surau, masjid surau, masjid surau, masjid surau. Alhamdulillah. Kita boleh sembahyang. Boleh solat. Ada setengah tempat masjid dibakar. Sebab itu, sebagai seorang Islam yang berada di bumi Malaysia, kena pertahankan benda ini. Salah satu cara mempertahankannya ialah menghidupkan masjid-masjid ini, menghidupkan tempat-tempat ibadah ini, dan menghidupkan ruang-ruang ibadah yang kita boleh buat. Jangan ruang-ruang ibadah itu ditutup. Jangan ruang-ruang ibadah itu ditutup. Sebab di luar sana nur ramai. Kalau sekarang ni kita dah nak masuk musim haji, dan memang dah musim haji pun, cuma kita belum masuk lagi untuk pelaksanaan ibadah haji tu. Musim haji dah masuk. Kalau kita buka ruang untuk orang berkorban di Jeddah, berbondong orang untuk masuk korban. Berbondong. Ya, ada masjid sampai 20 ekor, 30 ekor, ada surau sampai 10 ekor. Jadi jangan kita tutup ruang-ruang ini. Sebab di setengah tempat lain mereka tak boleh korban. Mereka hanya boleh korban kambing saja. Jadi sementara boleh buat dan masih boleh buat, jom. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini sebagai lambang bersyukur, hendaklah engkau melaksanakan dia. Jadi sebab itu ada ruang, ada peluang, ada potensi untuk kita buat ibadat. Buatlah. Kerana di luar sana terlalu ramai orang ingin menyertai. DJ dah tengok haji sudahlah. Berapa ramai yang nak pergi haji. Berapa ramai yang kata, ustaz, doa lah saya dapat pergi haji tahun ini, ustaz. Merayu tu. Hantar surat rayuan pada tabung haji. Kami nak pergi, kami nak pergi. Maknanya ayat yang kita baca ni kena pada kita. Orang suka, orang nak untuk melaksanakan Islam itu sendiri. Kita rehat seketika sebelum kita menutupkan mufassirin kita pada pagi ini.
1: Okey, baik. Jadi terus bersama dengan kami di Perak FM.
2: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

0: Baik, Bara FM, Hari Ibu ada informasinya untuk koma aja. Ha, tu dia semalam Hari Ibu.
1: Kita sebenarnya Hari Ibu kita pasang lah kan.
0: Tapi sebenarnya Hari Ibu tu hari-hari.
1: Hari-hari.
0: Kita kena menghargai ibu
1: bukan,
0: kita.
1: Bukan setahun saja.
0: Betul.
1: Sebab tu jangan hanya memahami Hari Ibu. Hari ini hari, hari lain tak payahlah.
0: Hari lain tak payahlah. Hari ini Hari Ibu je.
1: Dan jangan kita menganggap hari ini Hari Ibu wajib kita sambut. Hari ini saja. Jangan macam tu. Hari Ibu adalah setiap hari,
0: setiap hari.
1: Dan kita tidak boleh menyambut satu contoh Hari Ibu ni dengan dengan mengenangkan perbuatan agama orang lain. Berhati-hati. Kita takut apa yang kita sambut tu menyamakan pula dengan sambutan agama orang lain.
0: Agama lain.
1: Jadi pastikan apa yang kita faham tentang Hari Ibu dan tujuan kita sambut tidak sama dengan sambutan mereka. Ya, baik. Kita balik kepada penutup daripada surah An-Nasr ini. Baik. Ayat yang terakhir di dalam surah ini, innahu kana tawwab wastaghfirhu. Allah kata wastaghfirhu dan mohonlah ampun kepada Allah, innahu kana tawwab. Selepas kita melihat tentang orang-orang yang membondong-bondong memeluk agama Islam dan kita melihat mereka ini mencari agama Islam dan kita mula bercakap tentang Islam, kemudian Allah Ta'ala menyuruh kita bertasbih dan memuji Allah, dan dalam masa yang sama juga Allah kata mohonlah ampun kepada dia. Ini penting sekali. Nabi Muhammad berjuang 13 tahun di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah, dan selama 8 tahun di Madinah sebelum hijrah ni, sebelum pembukaan, selepas tu lagi 2 tahun. Kita berapa banyak sahabat-sahabat melihat bagaimana susahnya cabaran, ujian, peperangan yang berlaku. Malah ada kita lihat yang kurang yakin, ada pengikut Nabi Muhammad yang kecil hati. Walaupun tak dinyatakan kerana banyaknya penderitaan yang mereka dapat, namun pertolongan Allah tetap sampai. Ini dia lah tuan-tuan. Sebab tu kita lihat Rasulullah ujiannya cukup hebat. Macam-macam bentuk ujian yang sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada para sahabat. Sehinggalah turun ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib ila inna Allah ala inna Allah ala inna nasrallah qarib. Disebutkan kepada kita. Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah itu dekat dengan kamu? Apakah kamu menyangka bahawa kamu ini boleh masuk syurga, padahal belum datang lagi ujian kepada kamu yang datang kepada orang-orang sebelum daripada kamu? Ujian dalam bentuk kesusahan harta benda, kecelakaan pada tubuh badan, dan digoncangkan mereka dengan goncangan iman daripada musuh-musuh mereka. Sehingga berkatalah mereka dan para rasulnya, yang bilakah akan datang pertolongan Allah? Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Sampai rasul sendiri dan sampai orang yang beriman yang mengelilinginya telah bertanya, bilakah pertolongan Allah akan sampai? Padahal kesengsaraan telah sampai ke puncak, tidak terderitakan lagi. Mohon ampunlah kepada Allah akan perasaan-perasaan yang sedemikian, agar bersih kembali hati dan kasih dengan Tuhan kembali bertaut lebih mesra daripada dahulu. Bertaubatlah daripada kegoncangan fikiran dan keraguan yang mendatang dalam hati, dengan menyempurnakan kepercayaan kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Pemberi Taubat, kerana Dia adalah Tuhan. Dia adalah kasih sayang akan hamba-hambanya, dan Dia adalah mendidik, melatih jiwa-jiwa hambanya supaya kuat menghadapi warna-warna percobaan dalam kehidupan, di dalam tujuan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan berfirmanlah Tuhan, bila pertolongan telah datang, kemenangan telah dicapai, orang yang telah menerima agama ini dengan tangan dan hati terbuka, maka rasa sedih telah sirna dan rasa takut telah habis. Yang ada setelah itulah rasa gembira, sukacita dan syukur. Maka hendaklah diisi kegembiraan itu dengan bertasbih, bertahmid, puji dan syukur. Tabah, kuatkan hati mendekatinya. Jangan takabur dan jangan lupakan diri. Inilah dia tuan-tuan, sirah hidup perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berada dalam keadaan yang sangat menderita di Mekah, sehingga terpaksa berpindah di Madinah. Beberapa tahun berada di Madinah, kembali semula membuka kota Mekah. Tempat yang penuh dengan 1001 kenangan yang sangat besar dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan melihatlah Rasulullah dan para sahabatnya, orang-orang yang dahulu memusuhi mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. Maka Allah melarang mereka untuk menjadi sombong, takabur dan sebagainya. Sebaliknya Allah menyuruh mereka bertasbih. Sebaliknya disuruh mereka itu bertahmid dan bertaubat. Masya Allah tuan-tuan. Beristighfar. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana Rasulullah mengajar kepada pengikutnya. Dan Allah mendidik kepada semua supaya menjadi hamba yang bersyukur. Di dalam nak mencapai sesuatu kemenangan akan diuji dengan kesusahan terlebih dahulu. Di dalam mendapat kemanisan ada kesusahan yang terpaksa dihadapi terlebih dahulu. Ada yang luka jari. Selepas luka jari barulah dapat merasa buah durian. Contoh. Contoh kan. Nak dapatkan benda tu susah. Setengah orang dia tak ada luka, dia tak ada apa, dia beli buah durian yang kopek je.
0: Dah siap
1: semua, dah kupas semua. Ada setengah orang macam tu. Di antara orang yang beli buah durian dah, dia ada siap dikupas dengan orang yang mengupas sendirinya, yang mengutip sendirinya. Perasaan orang yang menanam dapat mengupas sendiri buah durian dan makan durian lain daripada orang yang hanya beli durian. Tanam tak pernah, siram tak pernah, racun tak pernah, baja tak pernah. Beza tu. Beza. Orang yang menanam pokok durian, menjaga pokok durian sampai berbuah, dan dia mengupas sendiri buah durian itu selepas mungkin 5-6 tahun, dia rasa lain. Perasaan dia, kelazatan dia, kepuasan dia tu lain. Berbeza dengan kita yang dah beli timbang kilo ni. Dah siap kupas pun dalam polystyrene tu. Lain. Kan? Tapi dia tak sedap ke, kerah ke, dia tetap puas hati. Dia puas hati. Pasal apa? Ni dia yang aku buat usaha selama ini. Jerih perih selama ini bukan untuk aku saja makan. Untuk anak cucu aku. Anak cucu dia beratus-ratus tahun selepas itu, berpuluh-puluh tahun masih boleh makan lagi. Inilah kesusahan. Jadi sebab itu, kalau kita sekarang susah, sebenarnya Tuhan nak bagi kesenangan. Dan selepas kesenangan dan kemenangan itu, kita merasa lazat sangat. Macam adik-adik kita yang mendapat SPM. Bila dapat satu keputusan SPM yang sangat bagus, dia rasa apa? Kan bila cikgu umumkan Muhammad Kazim bin Ilyas 9A
0: straight
1: to straight A kan, kan dia rasa apa?
0: Senang.
1: Tak tidur, tak apa, duk sungkam mata, duk baca buku kan. Hari ni dapat straight A, ya Allah, alhamdulillah. Beza. Beza. Sebab itu apa yang kita usahakan sekarang ni, insya-Allah memang tak, memanglah tak rehat, tak cukup tidur, tak apa. InsyaAllah hasilnya nanti sangat baik. Begitulah dengan Islam. Macam-macam orang kutuk, orang hentam, orang petikai, orang apa-apa. Bila kita berjaya, alhamdulillah. Nak bangunkan masjid. Allah, jenuh kutik derma di Jeddah. Nak siapkan masjid. Tapi bila kali pertama dapat sembahyang Jumaat, datang mufti mengisytiharkan ini adalah masjid dan dibenarkan membuat sembahyang Jumaat, buat mufti itu baca khutbah, timbalan mufti baca khutbah, kita rasa apa, ya Allah, hanya kesyukuran pada Allah sajalah. Dan kalau selama ini kita kata susah lah buat masjid pun payahlah, asyik duk maki, sorang marah, istighfar, Tuhan nak naikkan darjah awak. Sekarang awak boleh sembahyang. Bukankah itu yang disebut Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, segala pujian hanya untukmu.
0: Kesyukuran. Okey, baik. Jadi, terima kasih banyak-banyak buat Datuk yang sudi bersama dengan kita pada hari ini rancangan Mufassirin. InsyaAllah berjumpa lagi pada minggu hadapan, ya.
1: Ya,
0: insyaAllah. Kan, dalam rancangan Mufassirin. Okey, jadi terus saya berada FM.

0: Bujang Jelita, Yo Bergaya. Yo Brong, mau bersama Perak FM untuk kamu aja.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
5: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
3: Untuk koma aja. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Baik, Pera FM, mari beranak informasinya untuk kamu aja. 12:15 minit tengah hari dah masuk tengah hari dah pun. Terima kasih banyak-banyak. Ada Kak Zah Taman Bertuah katanya, alhamdulillah dapat ikuti Mufassirin. Geram lah. Tadi ada yang kacau dalam TikTok. Biasalah kalau kita tengah menyebarkan dakwah tu, ada je yang mengacau. Okey, katanya Kak Zah komen tu tadi, katanya cuaca kat Taman Bertuah cerah. Yelah kan. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sekarang ni untuk jam yang ketiga Ida bersama dengan Koma. Tentunya sekarang ni kita ada seleksi pendengar. Tetapi sekarang ni di Konti Perak FM, kita nak bersamalah dengan Puan Hazika dari Nescue Resources untuk Cawangan Negeri Perak. Hari ni nak menceritakan seperti biasalah, mungkin nak cerita mengenai sarang burung walet kan. Assalamualaikum Puan Hazika.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sihat Puan eh?
3: Alhamdulillah.
2: Okey. Baik, jadi mungkin nak kongsikan bersama dengan pendengar kita pada tengah hari ni. Silakan Puan.
3: Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada GM Tugas dan juga kepada semua pendengar Radio Perak FM kita pada hari inilah. Jadi alhamdulillah lah, orang kata semalam katanya sambutan Hari Ibu seluruh dunia. Tapi dalam Islam hari-hari adalah hari ibu. Kan? Jadi bila kita bercakap tentang satu orang kata insan yang sangat istimewa dalam hidup kita, ya, satu insan, seseorang insan yang tak pernah berhenti memberilah. Ya, insan yang sangat istimewa walaupun orang kata diri dia sendiri penat. Dia sentiasa memberi. Ya, jadi insan ini dia selalu fikirkan anak-anak melebihi diri dia. Kan? Jadi pendengar-pendengar sekalian, kadang-kadang kita ni tak sedar, ya, mak kita ni dah semakin berusia, ya. Dulu tangan itulah yang mendukung kita, ya, yang siapkan makanan kita, yang berjaga malam bila kita sakit. Ya, tapi hari ini kalau kita lihat, tangan ibu kita dah mula perlahan pergerakan dia. Dulu mak kita kuat berjalan ke sana ke sini, segala kerja boleh dibuatnya. Sekarang naik tangga orang kata nak menapak tu pun ambil masa. Berjalan pun dah mula pegang-pegang dinding. Tapi mak ni bila kita tanya dia okey ke kan, dia selalu akan kata, oh mak okey, biasalah kan, badan penat sikit, letih sikit, okey semedang katanya kan. Tapi hakikatnya sebenarnya badan mereka dah mula letih. Jadi pendengar-pendengar sekalian, sempena orang kata semalam lah orang kata Hari Ibu kan. Jadi kita ni hari-hari Hari Ibu dalam Islam ni, ya, mungkin di antara kita sukalah nak menghargai ibu kita dengan memberikan hadiah. Ya, seperti tak perlu, kadang-kadang tak perlu mahal-mahal pun. Cukup kita bagi bunga sekuntum kan, kek ke, tudung ke, makanan favourite ke kan, atau bawa mak-mak kita keluar berjalan, itu pun mereka dah rasa happy. Tapi pernah tak kita terfikir selain hadiah, kesihatan mereka lah yang lebih utama. Ya, sebab dulu mereka, orang kata mak ayah kita lah orang pertama yang sangat menjaga kesihatan kita. Sekarang bila mereka sudah berumur, jadi orang kata kitalah sebagai anak menjadi pengganti sepatutnya kan. Kita perhati ibu ayah kita macam mana tahap kesihatan mereka. Ya, jadi kita bila hadir hari ini, ya, daripada Nescue Parti Sarang Burung Walet ni, semestinya kita nak memperkenalkan kepada tuan-puan semua satu makanan tambahan yang sangat-sangat baik, sangat istimewa. Ya, yang terkenal dengan orang kata cara makan dia pun mudah, ya, nak amalkan dia senang, bermula daripada kanak-kanak sehingga warga emas boleh amalkan. Jadi sesuailah untuk kita memberikan hadiah kepada orang tua kita. Tambah tadi kita dah bercerita tentang kesihatan ibu ayah kita yang semakin berkurang ni kan. Jadi eloklah kita jaga, top up kesihatan mereka tu dengan memberikan mereka makanan tambahan yang baik. Contohnya Nescue minuman sarang burung walet inilah. Jadi Nescue minuman sarang burung walet adalah satu makanan tambahan, ya, di mana di dalam kandungannya ada sarang burung walet. Ya, kita proses dia menjadi pati yang pekat dan likat. Sebab tu tuan puan tak perlu bersusah payah. Ya, cukup untuk tuang dua sudu sahaja. Ambil di waktu pagi sebelum makan, waktu perut kosong, dan malam sebelum tidur. Mudah kan? Kanak-kanak yang ada masalah IQ, masalah tumbesaran, masalah pemakanan tak ada selera makan, ada masalah sembelit, boleh bagi yang satu sudu sahaja, insya-Allah perhati. Ibu ayah dah boleh perhati dah perubahan pada anak-anak, lebih senang fokus, ya, lebih tumbesaran mereka elok untuk kesihatan tulang mereka dan sebagainya. Jadi orang kata sesuai pelbagai peringkat umur. Itu berkenaan dengan sarang burung walet. Ya, jadi tuan-puan yang mana orang kata berminat untuk memberikan rescue sarang burung walet kita ni kepada orang tua kita, ya, hari ni kita nak tawarkan satu promosi yang istimewa. Memang special kita nak bagi. Ya, di mana kalau ikutkan lah, satu botol tu harganya adalah RM180. Ini untuk botol yang besar, ya, 375 ml. Satu botol besar ini kalau makan dua sudu pagi, dua sudu malam, tahanlah untuk seminggu lebih. Jadi kita nak bagi tuan-puan ya dapatkan package permulaan lah. Siapa yang berminat yang pertama kali nak cuba untuk permulaan, boleh dapatkan promosi yang pertama ini, ya, promosi bajet. Promosi bajet murah-murah sahaja kita bagi dengan harga RM100 sahaja. Tuan-puan akan dapat 3 botol yang besar. Ya, 3 botol ini stoknya hampir 1 bulan lah, untuk 1 bulan sesuai untuk permulaan, bagi ibu ayah kita makan pagi dan malam dan tengok perubahan kepada mereka. InsyaAllah lah, selalunya kita akan terima, ibu ayah akan rasa lebih bertenaga, malam tidur lena, ya, kalau ada masalah sembelit, ya, ada masalah gatal-gatal badan, gula tinggi dalam badan, kolesterol tinggi, cuba bagi ibu ayah ambil, insyaAllah akan menunjukkan perubahan lah. Ya, kalau tak percaya boleh cuba dahulu, ya, dengan RM100 sahaja. Penghantaran ada sedikit lah kita charge. Ya, tuan-puan yang berminat dengan promosi yang pertama ini boleh hubungi kita di talian 011-3560-5548, 011-3560-5548, ataupun kalau tuan-puan rasa yang pakej pertama ni terlalu sedikit, kita bawakan pakej yang kedua, ya, sempena hari-hari istimewa, ya, bulan penghargaan ni, bulan 5 ni adalah bulan penghargaan, ya, kita nak bagi 10 botol yang besar, ya, berapa bulan punya stok tu, dengan harga RM300 sahaja. Jadi tuan-puan, ya, ambil maklum, ya, cepat-cepat hubungi kita di talian 011-3560-5548. Boleh pilih nak yang 3 botol ataupun 10 botol. Dua-dua ini ada kita kenakan sedikit charge penghantaran, ya, insyaAllah ambil masa 3-5 hari bekerja sahaja. Ataupun kalau rasa macam lambatlah nak tunggu barang sampai, boleh terus walk in ke kedai kita. Untuk mereka yang tinggal berhampiran sahaja dengan kedai di Ipoh, berhampiran dengan EconSafe Ampang. Ya, jadi insyaAllah lepas ni kita akan kembali lagi berkenaan dengan feedback-feedback positif untuk mereka yang telah mengamalkan Nescu minuman sarang burung walet, insyaAllah.
2: Okey, baik. Jadi kita akan berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Kita nak putarkan lagu pilihan daripada Kak Ita Chart kita ni. Katanya boleh ke Kak Ita nak dengar lagu Hati Menangis? Siapa yang tahu? Dari kumpulan kita Hiburan Bersama Sahabat, grup CJU, sahabat-sahabat pendengar Perak FM, rakan-rakan Facebook serta istimewa buat DJ Ida yang sedang berkonti, semoga terhibur hendaknya, ya. Okey, apapun, terus bersama dengan kami di Perak FM.

0: hiburan berinformasi. Pera FM untuk koma aja.
1: Eh, Pera FM hari hiburan, hari informasinya untuk koma aja. 12.28 minit tengah hari. Dan sekarang ni kita nak sambung balik lah tanya Puan Hazikah.
2: Okey, baiklah. Ya, jadi mungkin ada kita punya pendengar baru sahaja dengarkan kita ke udara ni. Jadi kita daripada Nescu minuman saran burung walet ni, kita nak ulang kembalilah. Ya, apa promosi yang kita tawarkan hari ini sempena bulan penghargaan, ya, di mana kita bawakan dua jenis promosi. Ya, promosi pertama, ya, untuk mereka yang baru pertama kali nak mencuba, sesuai sangatlah nak cuba promosi yang pertama ini yang namakan sebagai promosi bajet. Ya, tuan-puan boleh dapatkan 3 botol yang saiznya 375 ml dengan harga RM100 sahaja. Kita kenakan sedikit cas penghantaran lah. Kemudian kalau rasa 3 botol tu macam sikit benar kan, nak berbelanja kepada orang tua kita, ya, tak ada masalah, boleh dapatkan promosi yang kedua, ya, di mana kita tawarkan 10 botol kesemuanya dengan harga RM300 sahaja. Pun ada sedikit charge penghantaran lah. Jadi yang berminat boleh cepat-cepat hubungi kita ataupun WhatsApp kita di talian nama dan alamat tuan-puan, ya, di talian 011-3560-5548. Ya, saya ulang, 011-3560-5548. Dan seperti yang saya janjikan tadi, ya, kita nak berkongsikanlah sedikit pengalaman pengguna, ya, yang sangat positif lah daripada seorang pengguna kita, ya, seorang wanita umur dalam awal 50-an. Dia memang katanya ada masalah gula tinggi dalam darah sejak beberapa tahun lepas. Jadi dia kata dia perasan lah beberapa bulan sebelum tu dia rasa dia cepat haus, dia cepat letih, ya, dan malam-malam dia alami batuk berpanjangan, ya, tekak rasa gatal, badan tak selesa. Ya, dalam masa yang sama, dia kata kulit tangan, kaki selalu rasa gatal-gatal, susah nak tidur, ya. Kadang dia tengok apa kena kan, mungkin cuaca panas ke, ada kami tetep tu ke kan, orang kata kan ada ulat yang jenis yang memang merenyam kalau kena kat badan tu kan. Jadi dia check, tak ada pula kan. Tapi kalau memang gatal tu memang sampai luka lah garunya kan. Jadi

0: Dia pergi berjumpa dengan doktor. Ya, doktor nasihatkan sepatutnya puan kena jaga pemakanan, ya kawal gula dalam darah sebab bacaan gula dah tinggi ni. Katanya hampir 11 bacaannya. Memang sangat tinggilah. Jadi bila gula tinggi dalam darah memang mengganggu badan kita, termasuk kulit kita, imuniti badan kita. Senang sebenarnya bila orang kata kita nak berjangkit dengan penyakit. Sebab itulah dia kata tiba-tiba dapat batuk berpanjangan. Ia tak cukup dengan tu, gatal-gatal kulit, dia rasa letih badan kan. Tapi lepas dia kata doktor kabur begitu, dia berminatlah nak mencuba juga Nescu sarang burung walet. Dan di samping itu menjagalah pemakanan dia. Lebih serius dia kena jaga pemakanan ni. Kurangkan makanan-makanan manis, minuman-minuman manis. Ya, amalkan Nescu sebagai rutin harian tuan-puan. Ya, jadi alhamdulillah dia kata selepas dia konsisten ya beberapa minggu, badan rasa lebih segar, ya kulit orang kata lebih kurang gatalnya, tak selesa macam dulu, ya batuk malam pun dah semakin berkurang. Dia nak katanya bukanlah terus hilang sepenuhnya, tapi badan tu memang rasa ada improvement lah, lebih selesa malamnya, tidur lebih lena. Ya, jadi nak katanya sarang burung walet ni salah satu makanan tambahan yang sangat istimewa ya, yang boleh membantu tuan puan. Jadi jangan lepaskan peluang ini ya, boleh dapat kan promosi hari ini 3 botol besar harga RM100 sahaja ya, ataupun promosi yang kedua 10 botol besar harga RM300 sahaja. Ya, jadi boleh segera hubungi kita di talian 011 3560 5548, 011 3560 5548.
1: Okey, baik. Jadi itu aja Puan Nazika. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Puan Nazika yang bersama dengan kita pada tengah hari ini ya. Itu dia tadi Puan Nazika daripada Nescu Resources Sdn Bhd untuk Cawangan Negeri Perak bersama dengan kita. InsyaAllah jumpa lagi ya Puan.
0: InsyaAllah.
1: Okey, jadi kepada kamu jangan ke mana, teruskan bersama dengan kami di Perak FM. Sebab banyak hiburan ada informasinya. Dan mana yang dah hantarkan lagu pilihan tu, terima kasih banyak-banyak. Kejap lagi kalau ada sempat Ida putarkan ya. Ada Kak Ayu dari Tapah Road katanya nak dengar lagu Ella Tiada Tangis. Untuk semua warga hospital Tapah dan juga buat DJ bertugas, mestinya untuk komen aja.

Baik, FM Hari Buran ada informasinya untuk koma aja. Itu dia Lemon Tea dengan Kerana Janji. Lagu yang dipilih oleh Zainal Ani, Taman Mewah Fasa 2 Taipin Cerah katanya sekarang ni. Ya, nak dengar lagu itu, nak ditujukan kepada pendengar setiap FM di mana juga. Semoga terhibur. Tak lupa juga buat grup veteran Altitari dan juga Persatuan Perpaduan Bekas Tentera Kemunting. Okay, terima kasih lah ya Cik Zainal Ani. Ada jemputan ni, majlis perkahwinan ni. Terima kasih. InsyaAllah, terima kasih kerana menjemput. Okey, baik. Dan juga lagi ni, tadi dah putarkan lagu-lagu pilihan daripada pendengar-pendengar kita tadi. Siapa lagi tadi nak dengar lagu ni kan? Ni tadi dah pasang, lepas tu dah hilang pula nama orang dia. Okey, Assalamualaikum. DJ Ida. Selamat pagi, selamat gonti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Liza dari kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Perak FM Radio No. 1 baru balik dari teman Cik suami pergi ambil ubat dekat hospital Ipoh. Ida, lepas tu balik singgah pasar Tanjung Rambutan, beli barang masak. Sibuklah kat dapur sambil melayan Ida katanya. Semoga ucapan kepada semua pendengar Perak FM tak kira di mana saja, semoga kita diberikan kesihatan yang baik di dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Masak apa gamaknya tu? Tapi dah makan lah sebab dia dah hantar awal tadi tu kan. Okay, lagi tadi ada siapa yang hantar ni. Ada Assalamualaikum DJ Ida, selamat hari Senayan. Terima kasih info, insyaAllah ucapan sebab pagi. Ni pagi tadi dah hantar, baru dah baca kan, sebab banyak sangat eh. Yuk Basha yang sedang berada di UK minum pagi, dah nak makan tengah hari dah DJ dah baru baca. Janganlah marah sebab kan kita maklumlah kan, tadi tak sempat baca. Kita dari Haji Saharudin Baharudin, pandai je bubu nama Saharudin, Haji Baharudin Parit. Sorry eh. Okay, baik. Dan juga lagi ni ada siapa, Abang Fendi Jelapang. Assalamualaikum Ida. Selamat bertugas. Nak minta lagu dari Blues Gang dengan Ibu, buat ibu-ibu yang menyambut hari ibu semalam, juga buat DJ Ida. Semoga dikonti, moga ibu-ibu semua terus tabah dan kuat mendidik tanpa jemu untuk keluarga yang tersayang. Yelah kan, semalam hari ibu. Okay, baik, lagi seterusnya ada Hashim Hashim Awang, Batas Raja. Ucapan kepada semua anak menantu, cucu Zainab Aisyah, Muhammad Musa, Muhammad Azilah Syafi'i, Zaitun Awang, Wati dan Azhar Abdullah Asmuni, Haji Ismail Zakaria, Pak Long Di, Mat Isa Ismail, Kak Zah Taman Bertuah. Salam ingatan daripada Syim. Jom layan Perak FM bertemankan suara mesra ceria. Terima kasih banyak-banyak. Okay, lagi ada siapa ini? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Katanya nak dengar lagu Adira, Sayang Orang Yang Sama. Tadi dah putarkan kan. Daripada siapa ni? Kak Yang dari Kampung Tepus Parit. Semoga terhibur hendaknya ya Kak Yang dengarkan kita. Juga lagi ni ada Cu Intan, katanya salam DJ Ida, boleh tak dengar lagu Mama Aku Ingin Pulang, sempena hari ibu semalam, buat hiburan diri sendiri dan juga buat Ida. Tak cukup masa, Cu faham katanya. Itulah masa kan, tak apa-apa nak berkesempatan ni kan, nak putarkan. Tapi Ida akan cuba untuk putarkan ke semua lagunya daripada pendengar-pendengar yang nak dengar lagu pilihan kan. Jadi mana yang sempat Ida akan putarkan, yang tak sempat tu minta maaf banyak-banyak ya. Tapi ada yang cakap kalau macam tu DJ Ida, tolong jangan banyak cakap, terus je main lagu kita. Okeylah, baiklah. Jadi terus layan Perak FM untuk kamu aja.

Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
4: Ya, Perak FM, mari run. Ada informasinya untuk kamu aja 1.24 minit tengah hari. Ya, dan juga sebentar saja tadi, tepat 1.15 minit tengah hari, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur, bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Okay? Dan apapun, kejap lagi kita ada rancangan tausiah jam 1.30 minit tengah hari. Selepas itu, jam 2 petang, bertemankan pula Aida Syazali yang akan bersama dengan kamu. Macam biasalah kan? Dalam segmen Mohgeh Bang 2 hingga 7 malam pula nanti. Dan jangan lupa untuk nantikan jam 3 hingga 5 petang dalam Up

0: Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Ganjaran Pahala dan Dosa. Disampaikan Sahibul Samaha, Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruhu.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-468. Dan rasanya pada hari ini adalah hari terakhir kita untuk menekuni hadis nombor 37. Dan kita berada di penghujung perbahasan hadis ini. Hadis 37 ini berkaitan dengan niat baik dan niat jahat. Balasan Allah, catatan dosa atau pahala niat-niat itu. Kemudian, bagaimana bentuk balasan Allah sekiranya perkara-perkara itu dibuat di tanah haram pada waktu-waktu tertentu dan pelaku-pelakunya bagaimana, kita telah jelaskan dalam pertemuan kita yang lepas-lepas. Menarik apa yang kita bincang semalam, Allah SWT beri peluang kepada kita. Setiap kerja baik yang kita buat, Allah tidak tulis satu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala gandakan ia. Sedangkan kejahatan yang kita buat hanya ditulis satu. Maknanya dari sudut pahala dan dosa pun tidak berimbang sifirnya. Pahala Allah Subhanahu Wa Taala ganda-gandakan. Dosa Allah tulis satu. Dan bila ditimbang nanti di padang mahsyar, kalau masih kejahatan itu melebihi daripada kebaikan, ia termasuk dalam golongan orang yang tidak mengambil kesempatan terhadap perkara-perkara baik yang ditawarkan oleh Allah, pahalanya berganda-ganda. Jadi, tuan-tuan sekalian, sebab pahala bagi kebaikan itu Allah tidak tulis satu, paling-paling tidak ada 27, 25, 10, paling-paling tidak 10, dan seterusnya lah berganda-ganda. Sehingga 700 kali ganda seperti sedekah, sehingga infinity bagi tiga perkara, iaitu Allah SWT akan menulis pahala tanpa had ikut suka Allah SWT, sama ada 10, 100, 100 ribu dan sebagainya. Termasuklah salah satu daripadanya, ada tiga. Yang pertama, memaafkan orang. Yang keduanya ialah bersabar. Dan yang ketiganya yang kita akan ulang hari ini adalah puasa. Jadi teruskan kelebihan puasa ini. Puasa ini sangat istimewa, tuan-tuan sekalian, daripada ibadat-ibadat yang lain. Sangat istimewa. Kerana tak ada siapa pun yang mengetahui gandaan pahala bagi orang yang berpuasa itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ini dimaklumkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bermaksud semua amalan anak Adam adalah baginya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu li untuk aku dan akulah yang akan membalasnya. Maknanya ramai kalau kita rajin berpuasa, puasa sunat Isnin, Khamis, puasa sunat-sunat sempena-sempena sesuatu, 10 Muharram, 9 Muharram, 11 Muharram tentunya. Atau apa-apa juga puasa yang kita lakukan, kita telah menambahkan saving pahala kita yang kita sendiri tidak tahu dan malaikat pun tidak tahu, yang akan memberikan nilai markahnya adalah Allah Ta'ala.
Puasa yang dimasukkan di sini adalah puasa disertai dengan ilmu, ilmu rukun syarat batal sahnya dan juga ilmu falsafah mengapa berpuasa. Bukan setakat puasa itu satu ibadat yang teknikal sahaja, tetapi dia mempunyai falsafahnya yang tertentu. Itu buat puasa. Kerana puasa ini, dia adalah satu jenis kesabaran. Dan kesabaran itu, kita sabar, tuan-tuan sekalian, bukan setakat sabar puasa, sabar apa saja. Sabar kerana ketua. Kadang sabar kerana anak buah. Sabar kerana isteri. Sabar kerana anak-anak. Sabar kerana jiran-jiran contohnya. Termasuk dalam perkara yang disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah dicukupkan pahalanya tanpa batas. Tanpa batas. Itu dua perkara. Yang satu lagi adalah memaafkan orang lain. Tidak ada batas pahala yang disediakan kepada kita. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, itulah salah satu bentuk rahmat Allah yang sangat luas, yang maha luas, sangat luas. Keampunannya sangat menyeluruh dan pemberiannya tanpa batas. Allahumma maghfiratuka, ya Allah, keampunanmu awsa' min zunubi, lebih luas daripada dosa-dosaku, ya Allah. Wa rahmatuka, dan kasih sayangmu arja, lebih aku harapkan. Indi di sisiku, min amali, daripada amalan-amalanku. Tuan-tuan sekalian, kalau lintasan-lintasan jahat hati kita, kita tidak layan. Kadang-kadang dia datang. Kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang dia datang. Tuan-tuan sekalian, dia datang tapi kita tidak layan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengira ia sebagai satu dosa. Sebab itu, kalau ada lintasan-lintasan jahat yang datang dalam diri kita, cepat-cepat kita istighfar, kita buang jauh-jauh. Jangan sampai kita melayaninya. Kecuali lintasan itu kita layan sehingga sampai peringkat kita menyusun tindakan, strategi kita. Lepas ini nak buat ini, lepas ini nak buat ini. Dan terjelma dalam kehidupan. Tapi kalau kita melayan dan kita berstrategik untuk melakukannya, tiba-tiba di situ sudah ditulis satu dosa, tuan-tuan sekalian, sebab dah kita sungguh-sungguh nak buat. Tiba-tiba kita membatalkannya kerana Allah, dapat pahala, tuan-tuan. Maka terpadamlah dosa tadi dan diganti dengan pahala. Tetapi dengan syarat kita memberhentikannya, membatalkannya, bukan sebab malu, bukan sebab takut penguat kuasa undang-undang. Tetapi kita memberhentikannya kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu, hadirin mukminin yang saya hormati, kita semua, saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semualah, kita sentiasalah berniat untuk beramal kebaikan. Kita sentiasalah berniat untuk beramal kebaikan dengan harapan ia tetap ditulis dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama-samalah kita melatih diri kita untuk melaksanakannya jika kita berpeluang untuk itu. Dan tuan-tuan sekalian, sama ada kita meninggalkan niat jahat itu atau kita meneruskan niat yang baik itu, kunci utama untuk diberi pahala oleh Allah Ta'ala adalah keikhlasan kita. Ketika kita melakukan ketaatan, kita realisasikan apa yang kita cita-citakan kebaikan itu,
kita ikhlas melakukan ketaatan, dan ketika kita membatalkan niat yang jahat itu, kita iringi juga dengan keikhlasan meninggalkan maksiat bukan sebab-sebab yang lain. Dan itu adalah asas untuk kita mendapatkan pahala dan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan grafnya, semakin tinggi kadar keikhlasan kita, semakin banyaklah pahala gandaan kita. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjadikan hadis nombor 37 ini sebagai salah satu pembimbing pedoman kepada kita. Kelas tuition berbayar di sekolah, adakah ia dibenarkan? Itu dari sudut undang-undang saya tak tahulah tuan-tuan sekalian. Dari sudut undang-undang saya tak pasti. Tapi kalau kita buat di rumah, bukan setakat kelas tuition untuk akademik, kelas-kelas agama pun boleh kita kenakan bayaran. Harus hukumnya. Kerana apa? Kita telah memperuntukkan masa untuk itu dan kita kena bayar utility dan sebagainya. Tapi kena jelas. Tidaklah ia mengganggu keikhlasan kita. Ikhlas kena ikhlas. Maksudnya jangan berkira. Jangan berkira sangat. Kita lebih-lebihkan. Jadi habislah kita punya hadis nombor 37. Ada 5 hadis lagi untuk kita menghabiskan kitab ini. Selepas ini kita akan membaca kitab Mausu'ah Hubbillah, Ensiklopedia Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai. Tuan-tuan, saya mohon izin untuk saya menghabiskan mudarasah kita. Jadi tuan-tuan sekalian, mohon ampun jika saya terkasar bahasa, tersalah bicara, menggores rasa hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sesungguhnya tiada tujuan lain kita baca masing-masing, kita muhasabah diri kita, kita tekuni, kita hayati, kita cermin diri, dan insya-Allah kita bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah meleman pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan?
1: Apa cerita koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, apa cerita koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah.
2: U-L-A-H.
3: Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudoku pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma aja.
1: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Oh, dah petang dah kita. Sebab kita dah memasuki jam 2 petang, jadi selesai sudah jam untuk kita berehat seketika untuk waktu tengah hari. Lunch hour kita berehat seketika sebelum kita menyambung kembali tugasan kita di tempat kerja. Dan mungkin ada yang di rumah yang masih lagi menjamu selera ketika ini. Selamat menjamu selera. Dan ucapkan semoga ada keberkatan di setiap rezeki yang kita nikmati. Dan kembali bersemangat bersama dengan saya Aida Sazali. Aida temankan koma di ruangan Moh Gebang ini dari jam 2 petang hingga 7 malam. Dan sebelum kita nak meneruskan lagi ruangan ini, Aida nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat rakan setugas DJ Ida Syaridah yang dah pun menemani di ruangan Yop Yong. Semestinya ada rancangan-rancangan yang menarik, dan semestinya juga di ruangan Moh Gebang ini ada perisian-perisian yang cukup menarik untuk kita sajikan yang buat pendengar-pendengar setiap Perak FM. Di jam yang pertama untuk ruangan ini, Aida belanja, Aida payung lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu yang kita imbau balik kenangan-kenangan dulu. Juga di jam yang berikutnya, 3 petang hingga 5 petang, rancangan Apa Cerita Koma, gandingan saya Aida Sazali bersama dengan rakan gandingan saya Zeti Idrus akan bersama-sama dengan Koma. Kita labun-labun pula topik apa hari ini, nantikan sebentar nanti. Jom kita layan dulu untuk jam yang pertama ini. Kita nak rehat, orang kata rehat perut lah lepas kekenyangan ni. Kita dengarkan lagu-lagu nostalgia Aida belanja petang ini mestinya untuk koma aja di stesen radio nombor 1 Orang Perak.
4: Ha, kalau koma gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, mohlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an daripada 2 petang hingga 3 petang hanya di

bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Jemaah Lim ke Behrang, lorong kecemasan terhalang. Namun trafik dan keadaan terkawal, pandu berhati-hati dan semoga koma selamat sampai ke destinasi. Dan suka jugalah untuk Aida ingatkan mungkin antara kita yang bawa anak-anak ataupun mungkin ada haiwan peliharaan sendiri di dalam kenderaan dan nak berhenti di mana-mana, sila pastikan tempat duduk belakang kereta kita itu tiada anak, tiada haiwan yang tertinggal. Pastikan anak kita dah diturunkan di tempat yang sepatutnya. Kadang-kadang sebab kita nak terlalu cepat, terburu-buru, kita terlupa kita membawa seseorang dan juga makhluk lain bersama dengan kita, kesayangan-kesayangan kita itu, sehingga kita terlupa, menjadilah satu insiden yang tidak diingini. Ini peringatan untuk diri sendiri juga, dan jangan lupa juga untuk aktifkan child lock untuk kedua-dua pintu belakang. Jika kita membawa anak duduk di belakang, pastikan aktifkan child lock untuk kedua-dua pintu belakang. Pastikan juga tali pinggang dipakai betul sepanjang perjalanan dan beritahu anak kita supaya pintu hanya dibuka bila diarahkan. Kalau berhenti tepi jalan, pastikan turun di sisi yang selamat dan pegang tangan anak dulu, barulah kita berjalan bersama-sama. Jangan biarkan mereka jalan dulu. Kadang-kadang orang kata tangan yang paling pantas, kaki yang paling pantas adalah mereka yang kecil ini, anak-anak kecil kita ini. Jadi sama-sama kita menjaga keselamatan dan kita ambil langkah-langkah keselamatan. Terus kekal bersama dengan Pride FM. Masih lagi ada nak payung koma di jam yang pertama ini, lagu-lagu nostalgia hanya di Perak FM, Sesi Radio No. 1 Orang Perak.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, the more common.

0: Exist Alasanmu. Itu lagu yang baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Assalamualaikum, selamat petang bersama dengan saya Aida Sezali. Lagu ini ramai yang menjadikan trend ketika mereka berhenti kerja. Jadi bila hari terakhir mereka di tempat kerja, lagu yang menjadi latar belakang adalah lagu dari Exist ini, Alasanmu. Tapi sebenarnya daripada kisah ini ada cerita di sebalik, bukan tentang berhenti kerja. Sebenarnya lagu ini menceritakan seseorang yang patah hati dan membuat keputusan untuk mengundurkan diri dari hubungan percintaan. Tapi sebabkan orang Malaysia ni kreatif, dia kaitkanlah dengan lirik, engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diri itu. Diriku itu kena pula dengan situasi bila seseorang ini mula berhenti kerja. Alah, macam-macam lah kita punya ragam rakyat Malaysia ni. Tapi jom kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu dari zaman-zaman 80-an dan 90-an ini, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu retro ini. Dan jangan lupa juga untuk ikuti lagi Perak FM sebentar nanti jam 3 petang. Aida tidak keseorangan, Aida akan bersama-sama dengan Zeti Idros dalam rancangan Apa Cerita Koma. Semestinya topik yang kita nak kupas hari ini, kita nak borak-borak, nak tanya pendapat Koma tentang topik ini. Tapi nanti sebentar nanti Aida spill, Aida kongsikan apa tajuk yang kita akan borak-borak dan kita gebang petang ini. Jom kita layan dulu dari Left Handed, The Bunga Wangi, Perak FM untuk Koma aja.
1: Di Perak FM, seleksi nostalgia pastinya mengkami kenangan.

0: berjaya.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudoku Pantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
1: Perak FM untuk koma je.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Komen.
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Ya, Apa Cerita Koma kembali menemui Koma. Hari ini 10 semalam.
1: 11.
0: Hari ini 11 Mei bersama dengan saya Aida Sezali dan
1: siapa lagi secantik mana? Zeti Idrus.
0: Kita bagilah sebabkan semalam hari ibu, kita kasih can lah untuk Zeti mengaku diri dia secantik manis dan sebagainya. Lagi apa lagi nak sebut?
1: Baik hati,
0: okay.
1: Sweet person, precious, bidadari.
0: Ada lagi.
1: Tak terkata pandai masak, ratu sambal.
0: Tapi dia lagi sedap. Drum tak sempat masuk. Begitu banyak dia punya orang kata senarai.
1: Hang
0: pula.
1: Tapi benda tu lagi sedap bila keluar daripada mulut Aida lah.
0: Allah, dia minta pula.
1: Tapi hari ni kita macam masuk lah sikit. Ada putih-putih.
0: Putih-putih melati?
1: Ya.
0: Merah-merah ada lima tak ada?
1: Tak ada sebab dia hitam. Weh, dia punya necklace pun hitam eh. Yes. Batu mana?
0: Batu belah batu bertangkuk. Itulah sebab yang orang kata jangan dahaka dengan ibu-ibu. Sebab sempena hari ibu semalam, saya bawa batu belah batu bertangkuk hari ini. Ya, siapa Allah yang dahaka, aku telan.
1: Oh, dia bukan yang macam Sudin tu. Yang marang kerapu.
0: Boleh cuka.
1: Kan? Lepas tu dia, dia tuang ke dalam longkang. Alah, mesti tak tahu cerita tu kan?
0: Diam.
1: Faham, ya Allah.
0: Okay. Zeti, semalam hari ibu. Macam mana harimu?
1: Hoi, tak sempat bernafas eh. Tak, Zeti nak cakap bila betul sebenarnya hari ibu semalam lah.
0: Dia sebenarnya macam ni. Dia minggu kedua untuk bulan Mei.
1: Minggu kedua. Oh, tiba-tiba diam.
0: Kan? Minggu kedua. Dia ahad kedua untuk bulan Mei, itulah hari ibu. Dia tidak ada ketetapan 10 Mei, tidak.
1: Tapi mostly like people wish semalam lah.
0: Dia macam ni
1: kan?
0: Hari ibu dia jatuh kepada hari ahad kedua untuk bulan Mei. Kebetulan untuk tahun ini jatuhnya pada 10 Mei. Tapi bukan tidaklah 11. Tapi tidaklah setiap tahun kita akan sambut hari ibu setiap 10 Mei, tidak.
1: Faham diikut alam macam raya lah, jatuh-jatuh
0: macam raya.
1: Tapi dia 10 tapi ramai yang celebrate 11 kan.
0: Kenapa?
1: Sebab tak tahu, baru nak teringat.
0: Maknanya Zeti yang lambat. Semua orang dah sambut semalam. Zeti
1: semalam lah.
0: Apa yang
1: Zeti
0: lakukan hari ini?
1: Sorry semalam lah. I thought semalam 11. Silap, ya Allah.
0: Hari ini 11, semalam 10. Jadi masih lagi kita berkesempatan lah untuk kita ucapkan selamat hari raya pula.
1: Selamat
0: hari raya.
1: Bukan. Hari ibu terima kasih Aida. Terima kasih.
0: Kenapa
1: hari
0: saya ibu anda?
1: Tak adalah, kamu cakap Happy Mother's Day. So terima kasih lah. Jangan nak meluat. Saya seorang ibu ya.
0: Setuju.
1: Di kesempatan ini nak cakap selamat hari mak dekat mama saya, Zaitun binti Bakar. Terima kasih kerana melahirkan anak yang sangat cantik ini. Terima kasih kerana mengandungkan 9 bulan. Ya Allah, saya harap tak menyesal lah.
0: Saya juga mengharap benda yang sama.
1: Awak mengharap mak awak ke cakap macam tu?
0: Saya mengharapkan Puan Zaitun bakal tidak menyesal melahirkan Zeti.
1: Habis tu puan yang sana pula bagaimana pula?
0: Dia semestinya berbangga dan berbahagia.
1: Habis tu kau tahu bangga tak bawa batu tu. Faham? So Aida, macam mana? Kita ada hadiah ni, kita nak share sekarang ke atau sekejap lagi?
0: Sebentar nanti.
1: Okay.
0: Kita nak rehat-rehat dulu. Kita nak menyapa dulu kawan-kawan kita yang dah pun memenuhi ruangan TikTok kita.
1: Okay.
0: Yang mana sekarang ini kita bersiaran langsung juga di TikTok Perak FM. Jadi jemput semua hadir. Kita bersembang-sembang tentang hari ni hari ibu. Hari ini pula semalam hari ibu. Dan hari ini masih lagi kita nak mengucapkan hari ibu. Juga ada topik menarik sebentar sahaja nanti.
1: Pasti.
0: Yap. Terus kekal bersama dengan Perak FM. Saya Suri, di nombor 1 orang Perak.
1: Untuk komen aja.

bola sepak Liga Super. Dengan semangat yang membara, setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Ya, Para FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Jom kita nak sambung-sambung borak dalam Apa Cerita Koma bersama dengan saya Aida Sazali dan
1: Zeti Idrus.
0: Ya, hari ini Zeti, kita masih lagi nak menyambut Hari Ibu, tapi kita ada topik lain. Sebelum kita nak meneruskan topik perbualan dan perbincangan kita hari ini, Zeti ada sesuatu mengenai Hari Ibu yang sangatlah menyentuh hati. Sweet. Kenapa Zeti? Apa yang berlaku?
1: I tak ready lagi.
0: Oh, you tak ready lagi?
1: Alamak, kenapa jawab saya?
0: Kenapa? Itu mak you, you nak apa?
1: Stand.
0: Oh. Okay. Tak apa. Sebelum Zeti bersedia dengan apa yang Zeti nak kongsikan, jom kita baca komen-komen yang ada di TikTok Para FM. Katanya nak ucapkan selamat Hari Ibu buat kakaknya. Siapa ke tadi? Saya pun terlepas. Ini Ribut Decree. Katanya selamat Hari Ibu buat kakak saya Saniah binti Rizwan. Semoga tetap menjadi kuat, menjadi seorang ibu yang kuat dari Simpang Pulau. Dan ramai jugalah nak ucapkan selamat Hari Ibu. Saya Ilusi pun nak ucap selamat Hari Ibu buat Zeti dan semua yang bergelar ibu, buat arwah mak saya juga. Al-Fatihah katanya. Al-Fatihah.
1: Macam kita cakap tadi Aida kan, tak semesti yang dah tak ada tu kita segar Al-Fatihah kan. Yang masih hidup pun kita boleh je nak hadiahkan.
0: Kita
1: kan
0: sentiasa mendoakan semoga mak ayah kita sentiasa dalam keadaan sejahtera. Juga semoga di alam akhirat nanti juga kita dipertemukan semula.
1: Okay. Sebelum Zeti nak share Zeti punya, apa kata Aida share dulu Aida punya Mother's Day semalam? Ke kamu lupa? Ke hanya hantar wasabi dalam grup sahaja?
0: Sebenarnya ceritanya begini. Di kala Hari Ibu semalam, saya bekerja dari siang hari ke malam hari.
1: Ya ke? Ya. Habis tu macam mana awak wish tanda ingatan tu? Ke awak sendiri
0: saya
1: tak ingat?
0: Saya guna apa yang saya ada. Sekarang semalam saya bersiaran. Jadi saya gunakan kesempatan mengucapkan Hari Ibu di radio.
1: So kelas lah.
0: Kita ada
1: nak
0: medium
1: marah pun tak boleh kan. Oh, another level ya. So jangan marah-marah. Satu perak dengar ucapan kan.
0: Kepada Puan Siti Aslah yang sedang mendengarkan ketika ini.
1: Guna kabel nampak.
0: Saya guna peluang.
1: Tak, cuma Aida sedari Mother's Day tu, Hari Ibu tu bila? Ke Aida tengok-tengok orang post-post ke ataupun Aida memang ingat?
0: Kalau ingat, saya memang tak ingat lah. Sebab saya, apa yang saya makan semalam, apa yang saya pakai semalam pun saya tak ingat. Tapi di Para FM, kita ada satu program, kita ada satu penerbitan, jadual penerbitan yang sentiasa mengingatkan kita apa hari-hari penting. Jadi kami di Para FM,

0: was a like macam hari yang busy sangat.
1: Okay.
0: Jadi Zeti pun tak sempat nak apa ni macam mana. So Zeti pergi sepenuh hari ibu ni dan sepenuh Zeti untuk minggu yang Zeti macam kita tak ambil kan kita punya kita macam mana nak cakap kita punya kenapa? Kita punya apa tu?
1: Apa tu? Apa tu?
0: Kita punya turn kita punya turn
1: untuk cakap hari ibu ni.
0: Maksudnya kan Zeti hanya pergi spend time dengan anak Zeti. Mm-hmm. So dia pun sebenarnya macam tak ingat pun. Dia pun umur 10 tahun. Dia pun tak ingat pun.
1: Baik.
0: Dia lah jatuhnya hari cuti. Kalau hari macam tengah time sekolah, mungkin cikgu akan ingatkan kan. Okey, kita buat ni ke apa untuk hari ibu kan. Mm-hmm. Sebab selalu macam tu. Tu bila hari cuti budak-budak ni pun tak ingat. So tiba-tiba hari tu Zeti macam tiba-tiba mungkin ada yang memesan kat dia, ayah dia ke apa kan. Lepas tu tiba dia mesej Zeti lah. Dia cakap sama hari ibu. Lepas tu Zeti kata, oh, takkan wish je hadiah tak ada ke? Dia kata, lepas tu orang sedih. Dia kata dia tak ada duit nak beli hadiah. So dia kata dia nak buatkan surat untuk mami. So Zeti kata okay, buat surat, nanti mami baca. So sesampainya Zeti kat situ, Zeti pun dapatlah surat. Boleh baca ke?
1: Silakan.
0: Tapi kreatif lah surat yang first thingnya. Zeti katanya, ni buku sekolah mana? Ni buku sekolah mana kau koyak ni kan?
1: Takut.
0: Tapi biasalah, like budak-budak gen kalau anak Zeti gen Z eh?
1: Gen Alpha.
0: Gen Alpha. Yeah. So gen Alpha biasalah, tiada bahasa Melayu. Okay. Dia cakap macam ni. Alah,
1: silakan
0: tisu. Happy birthday, happy Mother's Day, dia cakap. Dear mommy, happy Mother's Day mommy. As you can see, you're the best mother ever I ever had in my life. Even though we always see each other only on holiday, we still got to spend time with each other. Even though work even though you work hard, I still love you no matter what. I hope we will stay with each other no matter what. Love and remember, I love you. Happy Mother's Day. Baik Kayla. Tapi sedih sebab dia faham kan. Dia cakap, even though we always see each other only on holiday. Itu je lah. Itulah. It's simple lah.
1: Yeah.
0: Tapi dia touching lah sebab yelah,
1: apa yang saya nampak sebagai seorang kawan daripada Zeti juga, saya nampak Kayla sangat menghargai momen-momen dan waktu-waktu yang dia ada bersama dengan Zeti. Sebab itu satu-satunya peluang yang dia ada untuk bersama dengan Zeti.
0: Ya, betul.
1: Ucapan Zeti untuk Kayla.
0: Terima kasih Kayla for the beautiful letter. Mami sangat menghargainya dan percayalah, tiada harta yang dapat menggantikan. Okay lah, kan, betul tak? So even sepucuk surat pun, alhamdulillah, janji ingatan tu penting. Itu je.
1: Terima kasih Kayla menjadi anak yang solehah buat Zeti. Terima kasih Zeti menjadi ibu yang terbaik untuk Kayla. Dan semoga Kayla menjadi anak yang solehah, menjaga Zeti sehinggalah sepanjang hayat Zeti. Dan sentiasa mendoakan di semoga koma berdua dapat kembali bertemu di syurga.
0: InsyaAllah, amin.
1: Koma lah kalian berdua.
0: Okay.
1: Jom kita berehat seketika. Kita tenangkan diri dahulu. Kita bersama-sama dengan rakan-rakan di TikTok Perak FM. Tukarkan bersama dengan Perak FM
0: untuk koma aja.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Komen.
0: Yes.
1: Ah, betul.
2: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ya, Aida Sezali dan
1: Zeti Idrus. Kenapa macam kuat sangat kan?
0: Itulah, saya pun rasa macam benda yang sama. Saya rasa macam, ada okey ke?
1: Rasa macam dekat
0: dalam gua.
1: Best town.
0: Okey, berkenaan dengan topik kita hari ini adalah koma ada tak? Undang-undang di dalam rumah ataupun curfew yang koma laksanakan dan jalankan di dalam rumah koma. Tapi sebelum kita nak tahu peraturan-peraturan yang terbina dalam sebuah rumah tangga koma tu, kalau Zeti sendiri, antara ibu atau ayah, siapa lagi garang?
2: Okay, actually keluarga Idrusman dan Zaitun ni, kita orang memang supporting parents. Tapi bila supporting parents tu, tak banyak law sangat lah. Dia banyak makan telur. Tak ada law, kita makan telur. Cerita apa dah tu? Cerita apa?
0: Tak ingat lah.
2: Alah, cerita senario kot. Okay, tak apa. Tak ada law, kita makan telur. Macam ada kan? Okay, tak apa. Alah, sajalah.
0: Cerita kicap sikit sedap. Oh, ya Allah, goreng-goreng ya Allah, sikit. Telur rebus tu. Okay, sambal, rasa rangup.
2: Janganlah,
0: sikit.
2: Saya lapar. Okay, saya dah cepat lapar sekarang ni. Tapi,
0: kita ketepikan lauk telur kita tadi tu.
2: Betul. Tapi kalau ayah, dia garang dia dua tempat je.
0: Okay.
2: Satu, pelajaran. Maksudnya sakit macam mana pun dia akan paksa pergi sekolah weh.
0: Okay, faham.
2: So dia pelajaran first. Kedua, yang perempuan tak boleh ada boyfriend. Dia pantang yang tu. Okay, satu. Kedua, kalau mama pula memang supporting je, tak ada apa. Cuma
0: jalan saja hidupmu.
2: Dia supporting, tapi dalam supporting tu kalau tiba-tiba dapat komplain macam cikgu cakap tulisan macam cakap ayam ke apa, memang kenalah kau.
0: Lepas tu ini lukisan ke cakaran.
2: Lepas tu kalau menjawab kan, kalau kita lepak-lepak dengan orang tua kan, kita menjawab, balik tu kena tali pinggang ni. Tapi kau kan kalau law tu macam tak ada.
0: Tak ada ya. Memang saja.
2: Cuma kalau Zeti, kita kan ada macam usia yang kita akan nak keluar dating, nak keluar kawan-kawan.
0: Nak kena kenal dengan dunia luar.
2: Mak akan hantar ambil. Walaupun Zeti pergi dating kan, mak akan cakap lah dengan mak nak pergi tengok wayang dengan scan-scan. Okay, mak pergi hantar, mak pergi ambil. Itu je. Kalau nak tidur rumah kawan pun, tak ada hal. Tapi janji bagi tahu. Memang tak ada apa-apa lah. Macam okey je.
0: Cakap pasal wayang. Sebenarnya untuk peraturan di rumah saya, saya sendiri, umur saya 17 tahun baru saya dapat tengok wayang.
2: Sumpahlah. Dengan kawan-kawan ke?
0: Dengan kawan-kawan.
2: Bukan dengan boyfriend.
0: Itu pun sebenarnya saya baik. Saya pun ada.
2: Tak cakap ada boyfriend jahat.
0: Bukan. Okay. Saya pun ada seorang bapa yang memang pantang anaknya sebelum habis sekolah dah bercinta-cinta. Memang tak boleh. Jadi saya memang tak bercinta lah.
2: Ya, anak lelaki macam okey sikit kot. Ayah, anak perempuan dia tak bagi sangat.
0: Biasalah. Orang risau. Kata bunga ni memang akan dijaga.
2: Ya, betul. Ya ke? 17 saya tengok wayang. 17, what's life?
0: 17 tahun baru saya dapat tengok wayang. Okay. Dan itu pun adalah tanpa pengetahuan. Maafkan saya, ibu.
2: Alamak.
0: Terkantoi di sini. Inilah rahsia yang saya pegang sehingga kini.
2: Tapi memang just pergi dengan kawan-kawan.
0: Tapi sebenarnya
2: mesti pergi fly, mesti pergi tengok wayang.
0: Alamak.
2: Tak apalah, benda jangan pun dah lepas.
0: Jangan katakan banyak-banyak. Ada kata satu.
2: Faham, tak apalah. Dia maafkan je. Hari ni maafkan.
0: Hari ni saya jadi saya.
2: Faham.
0: Tapi sebenarnya mak saya ni ada satu orang kata sikap. Macam mana ya? Dia kurang sikit sebenarnya wayang-wayang ni. Dia memang kalau boleh sampai sekarang pun dia nak halang kami pergi ke wayang.
2: Faham. Tapi kalau family adalah.
0: Ada. Sebenarnya kami pun pernah je pergi satu family. Tapi ibu dia lebih suka macam kami duduk je lah rumah, tak payah wayang. Macam tu.
2: Ayah okey.
0: Ayah okey je. Okay. Ayah ni memang diri lara sikit.
2: Maksudnya ibu ni malas lu.
0: Mungkin lah macam
2: tapi
0: gitu.
2: Tapi pergi makan okey. Okey, faham. 17 ni baru dapat
0: 17 tahun. Kalau sebelum tu memang orang kata kalau kawan-kawan lepak. Kedai mamak ke apa. So memang tak pernah.
2: Form 5 lah.
0: Form 5. Tingkatan 5. Saya memang tak pernah melepak-lepak malam-malam. Malam pun dulu waktu saya kecil, 8 malam tu, bukan 8 malam lah, dah pukul 7 tu, kenapa tak balik lagi? Memang kena balik.
2: Itu paling takut.
0: Saya tak pernah menjejakkan kaki di luar apabila matahari sudah turun, bulan sudah naik, saya tidak berada di luar.
2: Tak pernah. Tapi sebenarnya semua parents pun tak bagi anak dia nak lawa sampai time macam tu. Tapi kadang-kadang benda tu berlaku bila kita tidur rumah kawan yang memang macam adalah penipuan-penipuan sikit. Tipulah, tak ada.
0: Penipuan
2: semua
0: kecil.
2: Semua orang pun ada sebab kita nak
1: nak meningkat remaja kan.
0: Betul.
1: Kita, tapi alhamdulillah jangan tersasar jauh lah.
0: Tapi kan plot twistnya mungkin lah ini hasil daripada doa saya waktu kecil. Ya Allah nak keluar malam, nak keluar malam.
1: Ya,
0: tengok sekarang saya bekerja sehingga 12 tengah malam.
1: Amik engkau. Tapi kerja, kerja lain.
0: Jadi
1: lain.
0: Ini adalah satu plot twist yang Allah berikan kepada saya dan keluarga.
1: Sangat, kan?
0: Nak sangat keluar malam, nak kerja malam-malam.
1: Amik kau Cinderella punya time kan.
0: Nak sangat. Dulu mak tak bagi, nak sangat melawan, nak juga keluar.
1: Betul.
0: Ambil kau. Tapi okey, alhamdulillah. Sekarang ni pun saya bekerja malam pun saya seronok bersama-sama dengan pendengar-pendengar
1: dan
0: yang menemani saya.
1: Bungkus-bungkus.
0: Jangan.
1: Lara-lara.
0: Okey, nanti kita nak baca pula, follow pula peraturan-peraturan rules curfew yang perlu dilaksanakan oleh sahabat-sahabat pendengar kita di ruangan WhatsApp pula TikTok yang dah dikongsikan. Nanti kita baca, kita berehat dahulu, nanti kita sambung topik kita.
1: Boleh?
0: Ada banyak lagi juga, ada yang katanya pelik-pelik sikit.
1: Betul-betul.
0: Peraturan berubah mengikut usia. Nanti saya kongsikan.
1: Okay.
0: Terus kekal bersama dengan Perak FM.
3: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
0: 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Betul.
3: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
4: Hari ini apa dia pun?
5: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
4: Ulah.
5: Ulah.
3: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
4: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
5: Yalah, tinggi-tinggi ni.
4: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
3: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
3: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Yep. Oh. Apa cerita koma 3
1: apa
0: petang
1: kena?
0: Hingga 5 petang bersama dengan saya Aida Suzali dan Zeti Idrus. Hari ini kita bertopikkan undang-undang di rumah. Ada tak koma, ada undang-undang yang mungkin aneh sedikit ataupun yang biasanya sama dengan rumah lain pun okey juga untuk dikongsikan, ataupun curfew dekat rumah macam Aida dulu pukul 7 malam jangan ada dekat luar, kena ya,
1: betul, balik.
0: Zeti relax babe, chill.
1: Tapi Zeti katakan mak bagi keluar mostly kalau kita keluar-keluar ni kita akan cakap mak kita je, tak cakap dengan ayah kita.
0: Okey,
1: betul tak? Faham. Dia ayah kita ni hanya minta duit sahaja. Betul tak?
0: Setuju.
1: So bila
0: peranan seorang ayah memang begitu.
1: Ya, lepas tu mak akan cakap okay, katakan balik tu tak boleh over than 12 lah. Kalau faham, dah betul, 12
0: betul. Itu sangat lambat tu. Itu sangat lambat.
1: Kalau 12 koma dah nampak dah ring-ring tu tak balik lagi, mangkor. Tapi itu masa tu mestilah dah macam agak dewasa sedikit lah. Maksudnya macam dah tingkatan-tingkatan. Masa darjah-darjah tak ada. Darjah-darjah memang tak berani. Kalau nak keluar pun mesti keluar yang macam duduk rumah orang je, tidur rumah kawan.
0: Itu baru ada green light, lampu hijaunya untuk keluar lebih lama. Betul? Kan?
1: Aida dah tidur rumah kawan? Dah.
0: Ada. Dia macam gini. Saya pun dah bertanya soalan ini di thread saya sendiri.
1: Oh, okay.
0: Ya, saya tanya, korang ada tak street rules, undang-undang yang ketat ataupun curfew dekat rumah? Dan kawan saya sendiri pun ada menjawabnya. Dia kata, kejap, kita buka. Kalau ini dari Fina, aku kena balik rumah sebelum maghrib. Tapi dah makin tua ni, parents aku macam dah tak kisah sikit lah. Kadang-kadang bagi, kadang-kadang tak bagi. Tapi saya tak boleh buka kat sini. Tapi sebenarnya dia cakap, sekarang ni, bila sebut je nama Aida, tak tanya apa-apa.
1: Dia ada kawan-kawan yang macam tu kan. Macam Zeti pun antara kawan yang nak keluar siapa? Zeti. Okay. Nak tidur rumah siapa? Zeti. Okay.
0: Yeah.
1: So Zeti ni macam muka sesuci sikit kan.
0: Sesuci.
1: Kita sama.
0: Ya, saya adalah wajah yang memberikan lampu hijau kepada kawan saya. Jadi kalau nak pergi mana-mana pun, keluar dengan siapa? Aida. Okay. Terus faham. Dapat restu. Dan ada juga yang dikongsikan oleh Fazila. Katanya dulu memang tak boleh sikit balik malam. Kalau lewat tu kadang dah tanya dekat mana. Sekarang ni bila sebut je nama sesetengah orang, sama juga situasi, terus tak kisah dah. Tak kisahlah nak balik balik lewat ke, nak pergi mana ke, janji sentiasa update. Beritahulah, maklumlah dekat mak ayah kita.
1: Jangan off handphone ya.
0: Ini pula dari Nurul Hidayah Sulaiman. Ini sebenarnya cikgu teater saya.
1: Wow. Aida Teater. Oh my god.
0: Katanya tak boleh langsung bangun lambat walaupun cuti sekolah ya. Jam 6 pagi walaupun waktu cuti dah kena gegor solat subuh dan buat kerja rumah.
1: Okay, kalau macam ni kakak Zati ya. Dia macam suka macam kau nak tidur je, kau kemas rumah. Macam tu. Jadi bongsu ni best, tapi bongsu yang dah besar macam tu kita dibuli lah.
0: Tapi kita memang tak boleh. Bila kita bersusah, kita tengok adik-adik lain bersenang-senang, kita memang pantang.
1: Faham. Tapi awak yang bongsu kan. So awak nak dia orang lah marah kat awak tu tak?
0: Saya rajin, okay. Mereka yang malas.
1: Okay, next.
0: Okay, lagi Nur Nabila cakap, sampai sekarang kalau keluar ke mana-mana pun kena balik rumah sebelum 7 malam ataupun sebelum maghrib. Alamak, ini situasi yang lebih teruk daripada saya lah. Kalau saya sebelum 7 malam ni waktu kecil dulu. Faham. Sekarang macam dah boleh dah.
1: Ya, dia maksudnya selalu parents ni nak kita ni masa kita tengah sekolah je. Tapi ingat tak, mak ni kadang-kadang tak boleh percaya tau. Cik ingat lagi.
0: Kenapa?
1: Dulu,
0: kenapa mak
1: tak percaya? Mama pernah cakap, sesporting-sporting mak saya pun kadang-kadang ada masa-masa dia bad mood tu tak bagi juga keluar.
0: Faham.
1: Kadang-kadang dia macam ni cakap, tak apalah, kamu habis SPM je, kamu buatlah apa kamu nak buat. Kamu nak pergi mana, kamu pergilah.
0: Okay. Tapi janji pelesu.
1: Ya, bila kita dah habis SPM, kita akan college.
0: Okay.
1: Bila zaman college tu sama je wak, jangan percaya propaganda semua tu. Lepas tu kita pun cakap lah, itu mama cakap lepas
0: itu
1: habis
0: semua
1: SPM,
0: konspirasi.
1: Ya Allah, membongak je. Tipu wak. Tipu.
0: Baik. Setuju.
1: Masih kena minta izin.
0: Betul. Tapi betul lah, kita ke mana-mana pun kena dapat restu dan izin daripada ibu bapa. Sebab setiap langkah kita itu perlukan doa mereka.
1: Ya, betul.
0: Macam itu penting.
1: Macam Zeti pun kan, Zeti dah kira macam just single.
0: Okay.
1: So benda tu dah jadi macam anak dara balik.
0: Faham.
1: Sama
0: masih,
1: je
0: masih mak kembali kepada tanggungan ibu bapa.
1: So mak saya, kau tak kahwin. Memang aku kena tahu kau kat mana. Macam tu. Walaupun dah 35 tahun.
0: Alamak.
1: Walaupun dah 35 tahun. punya. Oh my god.
0: Okay, kita berehat dulu. Nanti ada kongsikan ada satu situasi curfew berubah ikut usia yang dikongsikan oleh Kamal Syukri. Macam menarik kan, kenapa pula ikut usia ni, apa yang berlaku, kenapa peraturannya mengikut
1: tak sabar umur. Nak baca.
0: Kita berehat seketika. Sementara nanti kita sambung kembali
1: untuk kemaja.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
5: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.
8: Zizan, katelo hello. Hey, Sona.

0: Ya, apa cerita koma 3 petang hingga 5 petang bersama dengan saya Aida Sezali dan
1: Zeti cantik.
0: Okay lah.
1: Sebab Adian masih tak kenal.
0: Ya.
1: Macam mana ni? Aduh.
0: Terima kasih jugalah walaupun baru saja mengikuti kita. Terima kasih.
1: Tetap terima kasih.
0: Ya, terima kasih datang dan setia tinggal di TikTok kita lama-lama. Terima kasih banyak-banyak yang tap-tap screen juga yang berkongsi cerita, berkongsi pendapat bersama dengan kita berkenaan dengan topik kita hari ini. Yeah. Apa undang-undang koma di rumah dan curfew yang koma laksanakan di rumah. Tadi kita nak bercerita tentang yang dikongsikan oleh Kamal Syukri.
1: Yeah.
0: Katanya curfew berubah ikut usia.
1: Oh my God.
0: Dari umur 5 tahun sampai 9 tahun boleh main dalam kawasan pagar rumah aja. Seterusnya Zeti,
1: 10 tahun hingga 15 tahun boleh main kat luar tapi balik sebelum maghrib. Okay, lepas tu
0: tapi betul dulu kan kalau ada kecil-kecil kan maghrib ni balik nanti kena colik dengan balan-balan.
1: Oh tu kan, kalau Zeti maghrib ni nanti hantu keluar. Tapi sebenarnya betul tak Zeti cakap, minta simpang sikit kan. Hantu ni sebenarnya kita jadi takut sebab mak pak kita lah menakut-nakut kan.
0: Tapi sebenarnya ini memang waktu mereka.
1: Memang. Tapi janganlah takut. Sepatutnya cakap, main waktu maghrib, kan berperang dengan mereka. Masuk-masuk, jangan perang lagi.
0: Macam gitu.
1: Tak, kita kan selalu
0: tapi takut
1: macam,
0: juga macam tu.
1: Takut kan? Tak tahu. Tapi dia orang selalu takut kita tentang hantu. Faham tak?
0: Okey, faham. Supaya orang kata nak bagi kita dengar kata lah.
1: Masalahnya sampai sekarang aku tak
0: sama lah kita.
1: Okey, 16.
0: Dari umur 16 tahun sampai 18 tahun pula udah kuat merayap tapi masih tetap kena balik pukul 10 malam kalau lewat je.
1: Tapi laki kan pun sama.
0: Jarang kan? Selalunya kita dengar
1: perempuan je.
0: Pada perempuan.
1: Laki tu macam dah.
0: Nampak tak? Rumah ini menerapkan keadilan.
1: Ya, betul. Perempuan ke laki ke sama je.
0: Tanpa jantina.
1: Betul?
0: Peraturan tetap peraturan. Tak kisahlah awak anak sulung, anak bungsu, anak laki, anak perempuan.
1: Betul?
0: Tetap sama.
1: Betul.
0: Lepas tu Zeti, start umur 19 tahun ni.
1: Till now awalnya last call pukul 12. Sekarang adalah lajak-lajak sikit tapi biasanya akan di-call bila jejak kos 1. Ayat parents lagi belum kahwin kena ikut, betul.
0: Okay.
1: Tapi kadang-kadang parents ni bukan nak control, dia nak tahu je, risau.
0: Ya, betul.
1: Tambah sekarang sedar-sedar. Tahu tak ada satu ketika ni pernah viral lah. Jumpa mayat, tak ada kepala ke apa dalam beg tau. Lepas tu mak city call. Adik kamu kat mana? Si baik angkat. Sebab mak nanti risau.
0: Takut itu kamu.
1: Macam ya Allah, jauhnya berfikiran.
0: Tapi betul lah, benda-benda berbahaya yang tak dijangka ni, tak mengira usia, tak mengira
1: betul,
0: jantina.
1: Betul. Kita tak tahu kan apa nak jadi. Betul.
0: Tengok banyak sekarang kes bukan saja tertakluk kepada jantina wanita saja yang menjadi mangsa.
1: Betul.
0: Yang lelaki pun ramai
1: kan?
0: Menjadi mangsa.
1: Takut ni?
0: Ya. Jadi sekarang ni kita kena tetapkan peraturan, tak kisah anak lelaki atau perempuan, semua kena sama rata ikut.
1: Ya, betul. Macam Zeti pun, Aida, memanglah kita dah besar ni, dah besar sangat. Kita tak cakap dengan siapa-siapa tau. Tapi kalau Zeti rasa ada something, tempat yang Zeti pergi jauh, kalau Zeti tak bagi parents, mesti Zeti bagi tahu Aida ke. At least seorang mesti kena tahu aku pergi mana.
0: Betul.
1: Jadi apa-apa kat aku, kau je yang tahu tau.
0: Saksi utama lah ni.
1: Alamak.
0: Nak blok lah.
1: Pernah satu ketika pun Zeti pernah makan ubat allergic. Zeti pernah kena cucuk. Zeti tidur dari pagi sampai petang.
0: Tak bangun-bangun, tak sedar-sedar.
1: Handphone off. Okay. Abang Zeti nak gerak dah datang KL. Kawan Zeti semua risau. Last minute aku macam kenapa semua orang tahu? Ya Allah, tak ke kena mencarut?
0: Selamat pagi.
1: Ya, macam dah pukul 5 eh.
0: Kita ni risau kat awak dek. Awak pun bangun tidur rupanya.
1: Ya.
0: Seronoknya lain dengan tidurku.
1: Rasa macam susah lah kan. Dan kita boleh on phone bangun, kenapa semua orang cari?
0: Okay, faham. Zeti ni memang mengundang cemas.
1: Ya.
0: Tapi Kamal Syukri cakap memang peraturan yang paling ketat sampai sekarang memang tak boleh langsung terlibat dengan rokok semestinya dan lain-lain. Tak boleh pergi cyber cafe. Jarang orang lelaki kita dengar tak pergi cyber cafe. Saya pun pergi tau.
1: Kan saya pun pergi buat assignment. Hello.
0: Tak boleh konvoi motor. Tak. Yang paling
1: tak muda lah.
0: Yang paling nombor 4. Jangan cari kerja di luar ibu.
1: Tak best.
0: Tak berkembang.
1: Tak berkembang. awak usia remaja awak memang bau ketiak.
0: tapi tak apalah,
1: masing-masing.
0: Ipoh pun seronok wei.
1: Ya, tapi
0: kita di samping kemajuan dan pembangunan yang kita alami di Ipoh ni, kita masih ada kehijauan-kehijauan.
1: Ya, tapi
0: ramai
1: tu macam dah zon selesa.
0: Tapi tak apa. Sebab saya sendiri pun saya pun cintakan Ipoh.
1: Ya, saya pun cintakan Ipoh.
0: Saya memang cintakan Ipoh. Saya memang kalau boleh tak nak keluar daripada Ipoh ni.
1: Ya, betul.
0: Sebab bila dalam kesibukan.
1: Tapi saya rasa awak kena keluar baru awak jumpa jodoh. Mungkin jodoh awak dekat Selangor.
0: Sebab saya seronok tahu dekat Ipoh ni. Bila kita susah, apa orang kata, serabut dengan orang kata tekanan dan sebagainya.
1: Ya, betul.
0: Orang luar pun ramai datang Ipoh semata-mata untuk hiking, untuk merasai kehijauan.
1: Awak hiking ke ceritanya? Sembang lah.
0: Anggap sajalah
1: cakap saya lakukan itu. Awak masih suka duduk dengan parents. Okay, faham? Okay, tak apalah Kamal. Awak pun still young. Tapi ikut je dulu. Mm-hmm. Tapi satu ketika nanti kita kena keluar juga.
0: Ya, orang kata luas pemandangan. Yeah. Jauh perjalanan, luas
1: betul.
0: Pemandangan.
1: Memang orang kata hujan batu di negeri orang.
0: Ya.
1: Like, sambung lah.
0: Alah, kerja mudah pula.
1: Lupa. Macam mana?
0: Hujan batu di negeri orang. Hujan emas di negeri sendiri.
1: Macam mana pun macam tu. Jangan
0: betul,
1: risau.
0: Betul-betul. Setuju. Tapi saya nak lock lah yang tadi tu. Mungkin saya kena keluar untuk saya cari teman.
1: Ya.
0: Tapi mesra.
1: Hey.

Cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Fera FM. Untuk kau.

0: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Pride FM. Apa cerita koma menemani koma bersama dengan saya Ada Sezali dan Zeti Idros dari jam 3 petang hingga 5 petang. Dan seketika nanti 4:30 petang kita akan ikuti berita Warta Perak, 4:30 petang disampaikan Nur Ain Abu Bakar. Dan seterusnya info solat Ida kongsikan di sini, di mana sebentar nanti tepat jam 4:36 minit petang akan berkumandangnya azan dan akan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Terus kekal mendengarkan Perak FM, semestinya untuk koma je.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
0: 3 hingga 5 petang rancangan
2: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah.
3: U-L-A-H.
4: Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Wow. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
1: Perak FM untuk koma je.
8: Warta Perak, 4:30 petang.
9: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak, 4:30 petang. Jumlah mangsa banjir di Perak terus menunjukkan penurunan apabila hanya satu pusat pemindahan sementara masih dibuka setakat ini. Di Larut Matang dan Selama, seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga masih ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur, Kampung Matang Pasir. Sementara itu, satu PPS di Batang Padang telah ditutup sepenuhnya selepas keadaan di kawasan terjejas kembali pulih dan semua mangsa dibenarkan pulang. Cadangan kerajaan untuk mengkaji semula pemberian subsidi bersasar petrol RON 95 bagi golongan berpendapatan tinggi disifatkan sebagai langkah progresif dalam mengukuhkan kedudukan kewangan negara. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata, subsidi bersasar ketika ini mencecah sehingga RM5 hingga RM6 bilion sebulan dan memberi tekanan besar kepada kewangan kerajaan. Namun beliau menegaskan pelaksanaannya perlu diperhalusi khususnya dalam mendefinisikan semula kumpulan T20 berdasarkan pendapatan bersih bukan semata-mata pendapatan kasar. Katanya pendekatan menggunakan data menyeluruh seperti PADU, Jabatan Perangkaan Malaysia dan Bank Negara Malaysia penting bagi memastikan bantuan lebih tepat serta tidak membebankan rakyat. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI memperkukuh agenda kelestarian alam sekitar apabila menjalin kerjasama strategik bersama CIMB Islamik menerusi penyaluran dana RM500,000 bagi pembangunan UPSI Edu Forest di Behrang. Dana melalui EcoSafeI itu akan dimanfaatkan untuk program pemuliharaan biodiversiti, pendidikan alam sekitar serta pembangunan komuniti lestari. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, inisiatif berkenaan menggabungkan kepakaran universiti

0: dan industri dalam usaha memperkasa pendidikan berasaskan alam semula jadi. Katanya lagi, projek itu juga diyakini mampu memberi impak jangka panjang kepada pemeliharaan khazanah alam serta menyokong matlamat pembangunan lestari negara. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan membunuh seorang wanita warga emas yang ditemukan maut dengan kesan tetakan di kediamannya di Menglembu minggu lalu. Tertuduh Fun Chun Kiong, 53 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate SS Eva Genlin, namun tiada pengakuan direkodkan kerana kes berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Dia didakwa membunuh Wu Chui Fun, 70 tahun, di sebuah rumah di Taman Desa Aman, Menglembu antara jam 4.40 petang hingga 10 malam pada 4 Mei lalu mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Mahkamah menetapkan 3 Ogos ini untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia dan bedah siasat. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita. Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami. Dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya. Dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Ha, itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam hashtag penyiaran jakim.
3: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
4: Apa Cerita Koma?
3: Yes. Ha, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
5: Hari ini apa dia pun?
6: Hari ini dari perkataannya ulah.
5: U-L-A-H.
6: Ulah.
5: Ulah.
6: Ha, ulah.
3: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
7: Banyak pantun hari ini.
5: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya? Ya,
7: tinggi-tinggi ni.
5: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
3: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
8: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
9: Allahu Akbar.
8: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
3: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Ya, jangan ada orang yang baru sayangi kami berdua. Dan anda jangan apa cerita koma, masih lagi bersama dengan saya Aida Sezali dan
1: Zeti yang pandai sangat berlakon. Terima kasih Chelsea.
0: Dia cuba nasib, dia cuba beraudisi di dalam ruang udara ini.
1: Tapi heel gelak je. Maksudnya the lock.
0: Dia tak mampu berkata-kata dah Zeti.
1: Zeti cakap pasal apa ni? Audition. Okay. Audition yang apa? Puteri Gunung Lena dah tutup guys. Tak sempat Aida dengan Zeti kot lah nak jadi tiang.
0: Saya boleh jadi. Saya boleh jadi batu bola, batu bertangkup.
1: Mana ada cerita Puteri Gunung Lena
0: dia, saya boleh tambah.
1: Kita jadi nyamuk tu.
0: Cepat sangat kita punya screen time. Tahu-tahu dah kena perah darah.
1: Ya kan. Itu je yang layak untuk kita Aida. Yang penting satu nyamuk perang, satu nyamuk bertudung.
0: Nyamuk berhijab eh.
1: Ya.
0: Okey, kita berbalik kepada topik kita hari ini.
1: Banyaknya Aida kena baca Aida.
0: Undang-undang di dalam rumah dan juga curfew yang dilaksanakan di dalam rumah. Hafiz cakap kalau undang-undang dekat rumah saya, dalam toilet pun kena pakai slipper.
1: Tu penting.
0: Tapi betul
1: tu.
0: Sebenarnya itu untuk keselamatan dan kebersihan
1: betul.
0: Juga.
1: Betul.
0: Walaupun kita membersihkan diri di dalam tandas.
1: Ya, kena.
0: Kalau kita tak menjaga kebersihan di dalam tempat kita nak membersihkan diri, itu macam mana pula kan?
1: Betul. Satu lagi macam keselamatan.
0: Yalah.
1: Bukan nak cakap tandas kita kotor sampai ada benda-benda. Tak, benda yang sejuk. Kan tandas kan sejuk.
0: Lembab-lembab.
1: Lipan semua tu suka.
0: Ya. Betul.
1: Lipas jangan cakap lah. Lipas ni bersih macam tandas pun dia always ada. Tak tahulah kenapa.
0: Dia macam awak jangan sangka awak berseorangan dalam tandas.
1: Saya ada. So pakailah koma. Pakai. Lagi Aida.
0: Khairi Roslan pula cakap undeng-undeng dalam rumah ni ambil bau je. Jangan makan.
1: Kering lah rumah.
0: Tapi dekat rumah ni dia kata jarang makan udang. Selalu ayam dengan ikan je.
1: Rugi. Udang sedap komen. Kenapa jenis tak makan betul jenis tak makan seafood ke takut gaut ke ataupun macam tak tahulah kan jenis allergic ke
0: tapi
1: kan?
0: Mungkin undang-undang dalam rumah ni macam mementingkan makanan darat kot.
1: Mungkin udang pun mahal kot
0: supaya
1: tak payahlah
0: tu kan. Izeka pula cakap saya pun pernah tengok wayang ataupun karaoke senyap-senyap waktu belajar sebab mak tak bagi pergi. Minta maaf mak.
1: Ni semua orang buat dek. Bukan
0: adik,
1: kau je
0: sempena hari ibu ni pergi minta maaf dek. Awak dah menipu mak awak pun dek.
1: Kan. Aduh, ni semua buat Aida. Jangan risau.
0: Itulah rasa kita semakin kita dewasa, semakin terbongkar satu demi satu. Itulah orang kata jangan berbohong kepada ibu kita sebab restu tu penting.
1: Ya, betul. Tapi bila kita kenang balik kan, kelakar.
0: Ini memori manis lah.
1: Ya betul. Tapi janganlah kantor pula time tu.
0: Tapi sebenarnya ingat mak kita tak tahu ke? Mak kita
1: dia
0: tahu.
1: Dia insting kuat.
0: Lalu ni seorang ibu tu dia tahu. Betul. Adik, ibu bau popcorn.
1: Ibu bau ni I cook. Kan?
0: Ibu bau caramel tu. Ibu tahu jejak adik ke mana.
1: Ibu rasa kau pitching lari tadi.
0: Tak berapa nak sampai kau punya high note tadi tu.
1: Takut
0: kau nyanyi balik.
1: Kan? Tapi zaman dulu ibu susah tau kalau nak letak apa-apa. Zaman sekarang dah banyak apps tau.
0: Betul.
1: So kalau nak tipu left location please. Kau nak cakap apa weh?
0: Bukan. Bagaimana tadi? Ingat ibu tak tahu. Ibu pun celik IT tau.
1: Takut eh. Okay.
0: Lagi sekali Hafiz kongsikan katanya sampah jangan biarkan semalaman dalam rumah. Betul lah. Kebersihan juga tu nanti kalau berulat.
1: Cik T nanti datang.
0: Oh ya?
1: Yeah.
0: Itu orang kata ugutan daripada Ibu Zeti lah.
1: Kalau tak Cik T, Aida.
0: Kau buang sampah tu dek.
1: Okay.
0: Busuk. Kan? Asfifuddin cakap. Dia cakap apa tu Zeti?
1: Dulu mak selalu pesan mandi sebelum azan maghrib. Betul.
0: Ya, kenapa?
1: Sebab tak elok. Lagipun kalau mandi selepas nanti kita kan nak maghrib semua kan. Lagipun nak duduk dalam bilik air maghrib-maghrib. Serius lah.
0: Sebenarnya dia macam ni. Dia kalau lepas maghrib tu kan sejuk. Selalunya orang celup air je. Sapu mata. Dah settle. Kau tak mandi pun sebenarnya kan Din? Macam tu. Mak cakap. Din jangan menipu mak. Din mak tahu kau tak mandi, kau sapu je mata kau dengan air.
1: Kasi Aida buat macam tu kan. Sebab macam semangat je cerita tu. Macam natural.
0: Cik Helmi, saya boleh berlakon.
1: Okay, faham.
0: Okay. Khairi Roslan kongsikan katanya empat punca rezeki dalam rumah terhalang. Oh, ini adalah satu info yang menarik.
1: Ya, betul.
0: Pintu tandas tak tutup, sampah semalaman, Sinki tak kosong. Ah, sinki tak kosong. Ah, okay. Sinki tak kosong. Masuk rumah tak bagi salam. Jadi inilah sebabnya kenapa undang-undang dalam rumah Kari Roslan ini ditetapkan. Sebab ini kata ini boleh menghalang rezeki bila pintu tandas tak tutup, ya.
1: Tapi betul lah tu.
0: Aida tak tahu pintu tandas tak tutup ni pun salah satu.
1: Tapi yang kalau kakak Zeti pintu pada tandas tak tutup, setan keluar.
0: Sebab hati. Takut.
1: Setan tengok je kau. Tapi betul lah, pintu tandas tu kan benda yang kotor. So bila kita tak tutup, mungkin malaikat tak masuk kan. So rezeki pun tak masuk lah.
0: Yelah, kalau rumah tak bersih kan.
1: Tapi ada juga yang cakap yang Zeti. Kan perasan tak kalau mak kita siang apa-apa, dia akan buang kat luar kan. So sama juga kalau kita makan, kan macam ada tulang-tulang tu kan. Kalau boleh, hari tu juga buang. Jangan masa kita tidur tu ada lagi tulang-tulang tu.
0: Macam tu ya.
1: Nanti adalah
0: itu pesanan orang-orang dulu lah ya.
1: Just scary kan. So Zeti kadang-kadang kalau tertidur, katakan rumah tu seseorang ke apa kan, Zeti akan fikir, tadi aku makan kaki ayam tu. Cepat-cepat pergi buang. Risau. Sekarang ada
0: saya
1: yang
0: saya tak nampak dah kaki ayam
1: kan. Sekarang kan tengah-tengah malam dengar
0: dia merangkak. Ayam hidup balik.
1: Tak ada yang
0: Oh takut. Ingatkan ayam tu merangkak kat Zeti.
1: Kau janganlah.
0: Okay, As pula cakap, mak tak pernah pecah apa-apa. Mak lelek je, cici je. Cuma tu lah, tahu-tahu pagar dia kunci je.
1: Okay, tentu baik. Siapa? Aida pernah kena? Zeti pun
0: pernah? Pernah.
1: Oh, cuak weh.
0: Ibu nak masuk. Tapi sekarang ni As cakap, mak pula halau sekarang ni. Pergilah keluar rumah tu. Pergilah pijak tanah, pijak rumput, berkawan, bergaul.
1: Sampai cakap, kau tak ada kawan ke kan? Udah menyampai itulah mak-mak.
0: Dulu kunci. Dulu kita keluar kunci pintu.
1: Sekarang menyampah.
0: Tapi betul lah, kita bila makin dewasa, kita kena meluaskan lagi pemandangan kita.
1: Betul.
0: Supaya sebab betul lah dengan orang kata kemajuan teknologi sekarang ni, perubahan zaman yang perlu kita kejar. Dan juga banyaklah orang kata survival, apa ya, orang kata yang perlu kita tahu untuk kita bertahan di dunia sekarang ni.
1: Betul. Takut kan.
0: Kita dah menghampiri penghujung Zeti.
1: Ya ke?
0: Yeah.
1: Tapi macam tak puas lah dengar. Tapi sebenarnya Aida perasan tak, semua ni bukan rules tau, tapi like memang pesanan yang semua mak-mak kita pun buat sebenarnya. Dia sebenarnya macam ni, kalau kita tak buat, mak kita yang buat sendiri sebenarnya. Betul tak? Macam ada rules, Aida ada rules tak? Macam kau kena masak. Tapi dalam kita orang punya, tak ada, memang mak masak semua. Dia dah kahwin baru rasa erti masak tu macam mana. Selagi kita ni tak kahwin, selagi itulah tak pandai masak. Tapi Aida
0: macam mana? Kita tak ada orang kata satu benda yang memaksa kita untuk masak bila kita betul. Selagi belum kahwin.
1: Betul. Aida ada tak log tadi yang dia kata ayah king lah. Lagu ibu banyak, lagu ayah just ayah kahwin.
0: Amboi, tak nak lah log yang itu.
1: Ya, lagu pengorbanan ibu banyak. No kan?
0: Adalah lagu ayah.
1: Ada, tapi tak famous.
0: Cuma yang kot. King tu tadi tu tertumpu kepada tajuk yang itu. Geramlah kita. Zeti, kita berada di penghujung.
1: Ya, betul.
0: Kata-kata terakhir dari Zeti.
1: Okay, Zeti nak cakap sebenarnya hari ibu ni, bukan hari ni je hari ibu. Hari-hari pun hari ibu. Hari-hari pun kita kena menghargai ibu kita. Lepas tu tak kisahlah dari RM1 ke apa, itu bukanlah soalnya. Yang penting ingatan kita. Betul tak? Jadi, Zeti nak cakap, minta maaf kalau ada salah kata daripada Zeti kita. Zeti dengan Aida hanya ingin menghiburkan koma je. Sebab tu kita orang asyik gelak. Sebab kalau kita orang tak gelak, macam mana nak tweet hati koma, betul tak? Takkan nak serius. Kalau nak serius tengok berita lah awak. So, macam biasa, jumpa lagi kita di setiap hari Isnin 2 jam je awak, 3-5. Setiasa bersiaran di TikTok secara live dan hantarlah love-love sikit. So, selamat hari ibu untuk semua. Dan sepenuh ini nak ambil kesempatan kejap, selamat hari lahir kat kawan Zeti yang berada di KL. Happy birthday to you. Semoga yang indah-indah belaka. So jumpa lagi insyaAllah.
0: Selamat hari jadi buat kawan Zeti. Siapa namanya? Tak sebut
1: namanya. Dia kata tak payah sebut. Ada seorang.
0: Yang penting doa yang ikhlas dari seorang sahabat. Okay, baik. Okay. Selamat hari jadi. Semoga dia panjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan terima kasih juga buat ibu-ibu kita. Semoga kita berjumpa lagi di syurga nanti.
1: InsyaAllah.
0: Amin. Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih mendengar KPR FM. Terima kasih ikuti kami dari jam 3 petang tadi sehingga 5 petang. Sehingga kita bersua lagi. Tapi Aida tetap temankan kamu sehingga jam 7 malam. Ya.
1: Aida. Terima kasih.
0: Zeti je nak bye-bye. Kenapa?
1: 107.2 KL.
0: Terima kasih, Koma. I love y'all.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: The Koma aja.
2: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
0: 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
2: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
2: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur. Ya, Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan, Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
7: Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elok kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini sesuai kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan litar bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meloloskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super masuklah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: di frekuensi 96.6
1: untuk komen aja.
2: Merah FM, hiburan berinformasi.
3: Kau tahu ke tidak?
4: Pada hari ini, 11 hari bulan Mei dalam tahun 2021, bekas pelari 400 meter Olimpik Negara yang berbahagia Dato' Asirwadham Victor telah menghembuskan nafas terakhir pada usia 81 tahun. Dato' Asirwadham Victor yang mempunyai sejarah penyakit jantung telah dibawa ke Hospital Pakar KPJ Ipoh selepas mengalami kesukaran bernafas sebelum meninggal dunia di hospital tersebut. Sejarah permulaan kerjaya Dato' Asirwadham Victor dalam bidang sukan bermula dengan insiden beliau mengejar juara pelari pecut sekolahnya yang mengambil kotak pensilnya pada tahun 1948. Beliau pernah menyertai acara pecut 400 meter dalam 3 sukan Olimpik, iaitu Tokyo dalam tahun 1964, Mexico dalam tahun 1968 dan Munich dalam tahun 1972. Beliau juga memenangi 14 pingat emas dalam sukan C bagi acara 400 meter dan 4 kali 400 meter serta mewakili negara pada sukan Commonwealth 1962 dan 1966. Selain itu, beliau juga berjaya membawa pulang 4 pingat perak daripada Temasya Sukan Asia 1962, 1966, 1970 dan 1974. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
5: Di mana? Di mana?
6: Kamu kat mana?
7: Ini belanja. Orang belanja kiri. Lepasannya orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
8: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Petir, Hotel dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
9: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
10: Untuk kamu aja.
9: Aja menang.

Sebab semua aplikasi ini ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan MyDigital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. MyDigital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh Bakat Tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MyDigital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. MyDigital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID. Selamat

Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Perak FM ketika ini. Hari ini 11 Mei 2026, saya temankan koma di ruangan Moh Gebang ini dari jam 2 petang hingga 7 malam. Buat koma yang sedang dalam pemanduan, berhati-hati ketika memandu. Dah selesai tugasan di tempat kerja, jom kita berehat-rehat pula sambil memandu pulang ke rumah ataupun ke destinasi yang ingin dituju. Jom kita sama-sama dengarkan hiburan yang saya nak sajikan petang ini supaya dapat balik, orang kata kumpul balik mood kan, kita tenangkan balik fikiran kita daripada keresahan di tempat kerja dengan bertimbun-timbun dokumen di atas meja dan sebagainya. Jom kita bertenang-tenang dengan lagu yang ada nak belanja selepas ini daripada Payslip dan Izo Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Perak FM, semestinya saya cari radio nombor 1 orang Perak.

dapat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia
2: PR FM, untuk kumpul
3: aja. Selamat petang Yop dan Yung, pendengar setia PR FM. Malam pula, petang-petang ni seronok lah orang kata, sambil-sambil layan angin petang tu kita layan pula cekeding-cekeding, biskut kering, cicah pula dengan kopi dan sebagainya. Jom kita santai-santai petang ini, kita makan lempeng pisang. Nak dapatkan lempeng pisang di mana? Jom kita dengarkan Biz On Air.
4: Biz On Air. Ada saya banyak tempat lah juga saya dapat dia punya apa tempat pisang lah. Tapi ada pergi Manong, Kuala Kangsa. Lepas tu di sekitar sini lah saya dapatkan bahan tersebut lah. Untuk satu hari biasanya 10 kilo. 10 kilo habis. Sekeping RM2.50. RM2.50. Untuk penggemar lempeng pisang boleh datang ramai ke stesen 18 Ipoh. Boleh tanya, boleh rasalah air tangan kami dan rasanya mesti mantap lah. Lokasi kami di stesen 18 Ipoh berdekatan dengan Taman

0: 我。
1: Memang Hari Guru TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: bukan guru biasa
2: Kedah, kan?
1: Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Era FM untuk komen.

hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini 11 Mei 2026 di ruangan Moh Gebang ini ada temankan koma sehingga jam 7 malam bersama-sama dengan Aida, menemani Aida di ruangan WhatsApp Era FM. Umi Lang nak ucapkan nak sampaikan ucapan untuk Abang Umi Iza Amma. Alah, nak sebut nama pun jadi rap dah Aida. Dan Abbas dengan ucapan semoga Allah bermudahkan segala-galanya. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Senyum semua deh. Allah, set kita pula. Terima kasih juga ada ucapkan buat komen yang masih lagi setia mendengarkan Pera FM di mana aja komen berada. Dan diingatkan sekali lagi lah untuk semua pendengar setia Pera FM, jangan lupa untuk muat turun RTM Klik secara percuma. Jadi boleh dengarkan kami di mana aja komen berada, bila-bila masa. Percuma saja muat turun di telefon bimbit komen. Jadi bolehlah dengarkan kami 18 jam sehari, ataupun nak tonton sukan tanpa gangguan orang lain pun boleh tengok secara privacy. Jom dengarkan lagi sajian-sajian lagu yang Aida nak belanja kamu petang ini. Ini pula lagu dari Ezra Cairo, Alahai. Perak FM, saya cerita nombor 1 orang Perak.

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buat kain lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampal kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya bang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk Komen Ajar.

0: Assalamualaikum, selamat petang pendengar-pendengar setia Pera FM yang masih lagi mengikuti kami ketika ini. Tugasan Aida menemani koma adalah dari jam 2 petang hingga 7 malam untuk ruangan Moh Gebang, dan di jam berikutnya koma akan bersama-sama dengan rakan setugas DJ Faizal yang dah pun bersedia di konti untuk menghiburkan koma malam ini di ruangan Atta Koma 7 malam sehingga 12.30 malam. 6.30 petang kita akan bersama-sama ikuti rancangan tausiah bertajuk Syukur Yang Sunat. Terus kekal bersama dengan PFM semestinya untuk koma aja.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Tausiah. Baiklah saudara, sama-sama kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Syukur Yang Sunat. Disampaikan Sahibus Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, kita masih menceritakan atau mengkaji perbahasan kita pada hadis yang ke 26, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bagi kita perkakas yang cukup untuk kita mendekati. Perkakas ini maksudnya apa? Panca indera kita Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebaik yang mungkin, ahsanut taqwim, sebaik yang mungkin untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-26 ini mengatakan setiap sendi dikehendaki untuk bersedekah. Kita ada 360 sendi, dan secara spesifik macam mana kita nak memilang sendi-sendi itu, saya letakkan satu klip video yang sangat menarik audio visualnya dalam grup Telegram pengajian kita. Saya letakkan bagaimana sendi-sendi itu dikira cukup 360 sendi. Jadi wajib sebenarnya untuk kita bersedekah pada setiap sendi itu. Namun sedekahnya dalam bentuk kita menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebagai tanda kita bersyukur. Semalam kita telah mengetahui bahawa dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala pertama akan menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Yang kedua, Allah akan kekalkan nikmat itu kepada kita. Itu antara dampak ataupun kesan kita bersyukur pada Allah. Jadi syukur itu pula, jenis syukur itu pula terbahagi dua. Pertama, syukur wajib. Maknanya kita gunakan semua anggota yang Allah ciptakan untuk kita itu melakukan perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib. Maknanya kalau kita solat contohnya, kita dah gerakkan semua sendi-sendi anggota kita untuk taat perintah Allah. Apa juga perkara yang wajib kita lakukan, itu adalah tanda syukur kita sebenarnya.

termasuk juga di dalam kategori bersyukur adalah kita meninggalkan apa yang Allah larang. Maksudnya, anggota tubuh badan kita, kita berdaya kontrol betul-betul supaya mereka itu tetap kekal, taat dan meninggalkan perkara yang dilarang. Jadi rupa-rupanya, tuan-tuan, rupa-rupanya, tuan-tuan, ini kita kena rasa sendiri. Tatkala kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, solat puasa dan sebagainya, di samping untuk melepaskan taklif, maknanya melepaskan tanggungjawab kita, di samping kita melepaskan tanggungjawab kita sebagai hamba, rupa-rupanya serentak dengan itu, ialah kita melaksanakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara serentak berlaku, tuan-tuan sekalian. Pertama, kita menjalankan kerja-kerja penghambaan kita kepada Allah. Yang keduanya, kita mensyukuri nikmat Allah. Allahu Akbar. Yang ini, tuan-tuan sekalian, saya cakap keluar daripada mulut ini, tuan-tuan, mudah-mudahan singgahlah kejap ke dalam hati kita masing-masing. Sebab ini ilmu rasa. Tak kala kita sujud, kita rasakan ini adalah puncak penghambaan kita kepada Allah. Dan kita rasakan puncak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang keduanya, bentuk syukur yang kedua adalah syukur yang sunat, yang digalakkan. Di samping kita melakukan ketaatan, kewajipan-kewajipan yang mesti kita lakukan sebagai tanda syukur, syukur itu boleh kita kembangkan lagi dalam kita melakukan perkara-perkara yang sunat. Dalam perkara-perkara yang sunat. Kesyukuran yang sunat ialah dengan melakukan perkara-perkara sunat selepas menunaikan yang wajib. Yang wajib kita laksanakan, tambah lagi dengan yang sunat. Selepas kita melaksanakan perkara yang wajib, selepas kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, kemudian kita tambah dengan perkara-perkara yang sunat. Contohnya, solat ada yang wajib, ada yang sunat. Puasa, ada yang wajib sedang kita melaksanakan puasa yang wajib. Tetapi seawal 2 Syawal, Allah Subhanahu Wa Taala menerusi sabdaan Nabi SAW, terus menggalakkan untuk melakukan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasyamid dahri, au kama qal. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di dalam bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang tahun, tuan-tuan. Jadi 6 hari yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama hadis, dalam bulan Syawal itu Nabi tidak spesifikkan puasa sunatkah, puasa qadakah, atau puasa nazar. Apa juga puasa yang kita lakukan 6 hari di dalam bulan Syawal sudah menepati apa yang diungkapkan dalam hadis tadi ini. Tetapi ada ulama mengatakan terbaik kita asing-asingkan. Puasa sunat asing, puasa qada asing. Tapi kalau sekiranya dia nak puasa qada 6 hari dalam bulan Syawal, niatkan qada. Tetapi kerana ia berlaku dalam bulan Syawal, maka ia juga memenuhi hadis tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, inti parti mudarasah kita adalah bersyukur dengan melakukan perkara-perkara yang sunat. Kata pengarang, ini adalah darjat yang dicapai oleh mereka yang terdahulu yang mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab Salafus Soleh dulu-dulu, mereka tak cerita tentang benda-benda wajib. Sebab sudah tentu Salafus Soleh dulu orang yang paling taat melakukan yang wajib. Cuma yang tercatat, diceritakan oleh pendamping-pendamping mereka, maknanya murid-murid mereka yang mendampingi dan menulis kehebatan guru-guru yang didampinginya itu. Mereka hanya fokus menulis, merekodkan, meriwayatkan perkara-perkara sunat-sunat yang hebat-hebat. Benda yang sunat, benda yang wajib mereka tak rekod sebab semua mereka ini pasti tak menumpukan perhatian benda yang wajib. Contohnya, diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i khatam Al-Quran sehari 2 kali, sebulan
60 kali. Ini menunjukkan kehebatan mereka. Ada ulama lain yang diriwayatkan solat sunatnya sampai berpuluh-puluh kali, beratus kali. Semua yang diriwayatkan sampai kepada kita perkara-perkara yang sunat. Silapnya kita, bila kita bercerita dengan masyarakat, kita tumpukan yang sunat, sunat, sunat, sunat ini. Kita ceritakan kehebatan salafus soleh dulu buat yang sunat begini, begini, begini. Tanpa mukadimahkan, tanpa memberikan penekanan bahawa salafus soleh ini melakukan perkara-perkara sunat dan direkodkan perkara sunatnya kepada kita sebab mereka ini telah selesai segala-gala yang wajib. Tapi oleh kerana tidak dimukadimahkan begitu, maka tidak sedikit di kalangan orang-orang Islam kita, orang awam, dia lebih nampak yang sunat daripada yang wajib. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, ada di kalangan masyarakat suka buat kenduri-kenduri selamat tapi dia tak keluar zakat. Sedangkan zakat itu adalah ibadat harta yang wajib. Selesaikan zakat, baru kita infak, buat kenduri dan sebagainya. Jadi, ada di kalangan masyarakat kita, rajin melakukan solat tarawih. Tapi solat fardu dia tak buat. Ataupun solat tarawih dia solat berjemaah. Tetapi solat isyak, solat subuh dia tak berjemaah. Ini tuan-tuan sekalian ialah apabila buku-buku yang dikarang oleh ulama' dulu sampai kepada kita tanpa kita baca, tanpa kita melihat latar belakang ulama' dulu hidup macam mana. Contohnya kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab akhlak. Cerita tentang menjauhi dunia, cerita tentang zuhud. Kitab-kitab itu dikarang, tuan-tuan sekalian, tak kala Islam memerintah ketika itu. Ekonomi dipegang oleh umat Islam. Jadi, kitab-kitab tasawuf itu sampai kepada kita mengingatkan bahawa ya, kuasa di tangan kita, semua ada pada kita, kena jaga hati supaya tidak kita tidak tersangkut dengan material dalam mentadbir alam ini. Berbeza dengan zaman sekarang, pemerintahan tidak ada pada umat Islam, kekayaan tidak ada pada umat Islam. Diajar pula kita kena jauhi dunia. Maka tuan-tuan sekalian, dunia akan selama-lamanya dipegang oleh orang-orang yang tidak ada la ilaha illallah. Mereka kuasai ekonomi, mereka kuasai politik. Jadi umat Islam jadi macam mana tuan-tuan sekalian? Jadi ini antara kesilapan-kesilapan, bukan silap pada konten ilmu, tetapi kesilapan memahami tabiat kitab itu dikarang latar belakangnya macam mana. Berbeza dengan kitab itu bila dipersembahkan kepada orang ramai, kena tengok latar belakang hari ini. Sebab itu bagi saya secara peribadi, kita kena galakkan umat Islam untuk rebut balik dunia ni. Sebab kalau umat Islam tidak memerintah dunia ini, maka tuan-tuan sekalian, orang yang melakukan syirik akan bermahara jelela. Ikut suka dia saja. Pentingnya ambil balik dunia ni daripada orang-orang yang tidak benar-benar sedar dan faham dia adalah wakil Allah memerintah dunia ini mengikut sistem yang Allah nak. Bukan ikut kita nak. Kita kena faham dunia ini mesti ditadbir mengikut apa yang Allah nak, bukan mengikut apa yang kita nak. Kalau ikut kita nak, maka pertimbangan-pertimbangan kita kadang-kadang dipengaruhi nak menarik perhatian, nak undi, nak sokongan dan sebagainya. Sehingga dikhawatiri kita meninggalkan apa yang Allah nak, tetapi kita lebih mendahulukan apa yang kita nak. Jadi, hadirin mukminin sekalian, periwayatan orang dulu-dulu hebat melakukan yang sunat-sunat ini kerana mereka telah kukuh benda-benda yang wajib. Jadi kalau kita nak cerita kepada masyarakat tentang benda-benda yang sunat ini, kena kukuhkan dulu. Benda-benda wajib mesti diselesaikan dahulu. Saya harap kita semua faham benda ni supaya kita tidak meletakkan prioriti yang salah. Itulah tuan-tuan sekalian yang berlaku 2-3 hari ini sangat-sangat menyedihkan. Kadang-kadang mu'alaf lebih terkehadapan daripada orang yang lama Islamnya, menzahirkan cintanya kepada Islam. Tuan-tuan sekalian, inilah darjat yang dicapai oleh salafus soleh dulu-dulu, mendekatkan diri kepada Allah dan membuktikan kesyukuran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Selesaikan yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunat-sunat. Inilah arahan yang ditunjukkan oleh kebanyakan hadis yang memberi perangsang untuk beramal dan melakukan ketaatan kepada Allah. Inilah juga keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam solat. Bersungguh-sungguh dalam solat. Of course, sudah tentu solat fardunya jangan kita persoalkan lagi lah, tuan-tuan sekalian. Kemudian mari hadis-hadis menggalakkan solat tahajud sehingga pecah-pecah tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diceritakan dengan turutan tertib pedagogi yang betul. Nabi SAW sampai pecah-pecah tapak kaki melakukan perkara ibadat sunat, solat sunat selepas selesai solat-solat fardu. Selepas selesai solat-solat fardu. Jadi, kalau kita hanya menceritakan Nabi SAW pecah-pecah tapak kaki melakukan solat sunat tanpa kita menceritakan latar belakang yang fardu kena selesai, timbullah nanti masyarakat yang menumpukan benda yang sunat-sunat. Sebab itu saya selalu sebut, tuan-tuan sekalian, antara baca Quran dengan kita bernasyid, berburdah dan sebagainya. Sudah tentu aulawiyatnya adalah Al-Quran. Jadi lebihkan pemberatan kita dengan baca Al-Quran daripada kita bernasyid. Tapi sesetengah pusat-pusat tahfiz, dia terbalik. Anak-anak ini dilatih lebih bernasyid daripada baca Quran. Sebab itu tuan-tuan sekalian menyebabkan kadang-kadang bila aulawiyat tidak diletakkan tempat yang betul, kita gagal mengatur masyarakat tidak seperti manhaj yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda disoal, kenapa kamu melakukan semua ini sedangkan Allah telah mengampunkan segala dosa kamu yang terdahulu dan kemudian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akun abdan syakura. Apakah aku tidak mahu menjadi hamba yang bersyukur? Ini syukur Nabi SAW dizahirkan dengan perkara-perkara yang sunat selepas selesai benda yang wajib. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah di antara perkara-perkara yang rasanya sangat penting untuk masyarakat faham. Supaya khazanah ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama kita itu relevan pada setiap masa. Cuma kadang-kadang kita kena tengok latar belakang buku atau kitab itu ditulis. Ada kalanya dia tulis tatkala Islam sedang sangat kuat ketika itu. Pemerintahan dunia di tangan umat Islam. Jadi supaya dunia itu hanya dipegang di tangan, ulama kita pun menulis isu soal zuhud, menjauhi dunia dan sebagainya. Minta supaya dunia ini hanya di tangan, tak masuk dalam hati. Tapi hari ini, di tangan pun tak ada, di hati pun tak ada. Sebab itu, aulawiyat prioriti hari ini, umat Islam upgrade diri kita masing-masing, rebut balik dunia ni. Bukan mesti bunuh orang, tuan-tuan sekalian, tak. Tapi setiap orang, segenap peringkat, daripada yang di-Pertuan Agong, Sultan, Perdana Menteri dan sebagainya, apa tugas masing-masing jaga agama? Apa tugas masing-masing untuk ambil balik dunia ini ditadbir oleh orang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mentadbir mengikut sistem yang Allah nak, bukan ikut apa yang kita nak. Dan saya rasa itulah kemuncak tanda kesyukuran kita kepada Allah zaman sekarang. Mengambil dunia ini balik, kita laksanakan hukum hakamnya, pemerintahannya mengikut apa yang Allah nak. Itu adalah tanda syukur kita kepada Allah yang Allah izinkan untuk kita hidup sehingga saat ini bergelanggang hidup dalam masyarakat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Tuan-tuan sekalian, saya rasa setakat ini dulu. Tausiah.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja, segmen atau koma 7.12 bersama saya Faizal Zainul Abidin, ditemani penolong jurutera bertugas di Bilik Pusat Kawalan Feruz Izzulfian dan juga Nur Azlina Sulaiman. Pertemuan kita di edisi Isnin 11 Mei 2026 bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah dah pun melangkah ke pukul 7.02 minit malam. Saya akan menemani anda bermula dari detik ini hingga pukul 12:30 malam. Terima kasih DJ Aida yang bersama anda dalam pertemuan Moh Gebang sebentar tadi. Yang memandu ketika ini, pandu dengan hati-hati. Mungkin ada kawasan-kawasan yang mengalami kesesakan jalan raya. Maklumlah, waktu ni mungkin ramai yang masih lagi memandu untuk pulang dari tempat kerja. Semoga selamat sampai ke destinasi juga. Mungkin ada kawasan-kawasan yang dibasahi hujan, seperti mana di perkarangan Tera FM ni, mendung aja ya. Mungkin juga ada kawasan anda yang menerima hujan seperti mana terlibat dengan amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 5 petang hingga pukul 9 malam, membabitkan kawasan di negeri Perak ya, Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Kinta dan Kampar. Jadi hati-hati bagi kawasan-kawasan yang saya sebutkan, mungkin ada yang terlibat. Mungkin anda sendiri tinggal berdekatan kawasan yang mudah dinaiki air. Ya. Bersiap sedia selalu. Masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini Isnin. 11 Mei 2026 tepat pukul 7.23 minit malam seketika nanti, kurang lebih 21 minit saja lagi. 19 minit, minta maaf, 19 minit saja lagi. Pastinya ada yang dah bersiap sedia untuk ke masjid atau surau untuk sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Oleh itu kita hiburkan, sajikan untuk nurani kita, rohani kita dengan irama ketuhanan untuk anda di Perak FM, hiburan berinformasi untuk

0: Allahu Akbar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 7.23 minit malam sebentar tadi. Saya pun ampun dan maaf kerana saya terlepas pandang waktu siarannya, tepat 7.23 minit malam sebentar tadi. Salam.

0: Kita itu terlalu banyak, perjuangan kita itu terlalu besar, sehingga kadang-kadangnya kita tidak perasan apa yang telah Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Maka kerana itu, hari ini duduklah di posisi mana pun kita, berjuanglah dengan apa pun kerja dan perbuatan kita hari ini yang kita lakukan. Ingat, semuanya sedang dicatatkan, semuanya sedang dinilaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, alaikum hafizin kiraman katibin, bagi tiap-tiap daripada kamu itu adalah malaikat yang menjaga dan yang mencatatkan setiap satu apa yang kita perlakukan. Maka atas segala tindakan kita hari ini, ingat dan percaya kepada diri sendiri yang semuanya ini akan dinilai dan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana sifat Allah yang tidak pernah tidur, disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, setiap satu perkara yang berlaku di atas dunia ini, tidak ada satu pun yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah merakamkan melalui ayat Al-Quran yang tiap-tiap perkara itu termasuklah sehelai daun yang gugur daripada sebatang pokok, sepohon tumbuhan, itu semuanya ada dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak ajarkan kepada kita dalam hidup ini, jangan cepat mengalah, jangan cepat berubah, jangan cepat berputus asa, kerana Allah ada bersama-sama dengan kita. Kalaulah ada orang yang nak menganiaya kita, kalaulah ada orang yang nak menzalimi kita, kata orang putih, do your best, let Allah do the rest. Buat yang terbaik, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu sebaik-baik pemberi balasan? Orang nak anaya kita, Allah boleh buat lebih daripada apa yang kita boleh fikirkan. Orang nak tikam kita daripada belakang, Allah boleh berikan dan aturkan yang lebih besar daripada apa yang teringin untuk kita balaskan. Tetapi kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi orang yang baik, insya-Allah Allah akan berikan kebaikan kepada kita di dunia dan juga akhirat. Kerana hidup kita ini, Allah sedang menilai bukan tentang bagaimana ia bermula, tetapi tentang bagaimana ia diakhirkan. Maka pilihan akhir yang tinggal kepada kita, adakah kita nak menjadi manusia yang baik ataupun yang bagaimana? Kerana pilihan yang ada di hadapan kita hanyalah dua perkara, menjadi orang yang baik ataupun menjadi orang yang jahat, nak masuk ke syurga ataupun nak masuk ke neraka. Pilihan untuk pilih yang baik, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man dhaka wa qad khaba man dassaha. Pilih nak jadi orang yang baik, Allah janjikan kejayaan, dan pilih untuk jalan yang sebaliknya, maka Allah sebutkan akan berlaku kerugian. Maka atas segala amal kita ini, moga-moga Allah yang dengan sifatnya tidak pernah tidur mencatatkan segala perjuangan kita hari ini untuk kita jadikan sebagai motivasi jadi hamba Allah yang lebih baik biiznillah insyaAllah. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

aku bersaksi, tidak akan pernah ada Tuhan selain Allah. Tuhan aku, Tuhan kamu, yang maha berkuasa atas segala-galanya.

0: Web Radio, Laura Perron.
1: Laura Perron qui t'a réuni, il est là. Moncho, hein, kalau kau mena tahu, moncho tu maknanya mewah, banyak duit.
2: Hai, teman dengar Mika moncho sekarang ni. Atau bila gamonya nak dapat merasa belanja Mika ni?
3: Mengkalau pasal itu cepat aja Mika tahu ya. Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi. Atau, mohonlah teman belanja makan ya, cakap aja. Kalau teman monco, teman beli sedekahnya. Saya bungkuskan semua, hadiahkan pada dema. Kalau teman...

0: Pedro lo gatero.
1: Tô comando, tô comando, tô comando.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Perai FM, hiburan berinformasi untuk koma aja segmen atau koma 7.12 tengah malam, tepat pukul 7.57 minit malam pertemuan kita ketika ini. Masih lagi bersama saya Faizal Zainal Abidin hingga pukul 12 tengah malam. Jam pertama, kurang lebih 3 minit lagi melangkah ke jam kedua tugasan saya. Di mana lokasi anda pada malam ni? Apa yang anda buat? Apa aktiviti anda sekarang ni? Pastinya mungkin ada yang berehat-rehat di rumah sambil menikmati juadah makan malam ya, bersama ahli keluarga. Syukur, alhamdulillah, itu yang terbaik, itu yang dinikmati. Mungkin juga ada yang bercadang-cadang nak makan di luar. Boleh saja, dekat mana pun boleh. Yang pastinya ongkosnya ada. Tapi kalau kita nak makan kat luar ni, jangan berlebih-lebih sangat. Makan patut padan. Kalau macam tu, pilihlah premis-premis yang bersih dan menyajikan makanan yang enak dan berkhasiat lah. Di samping tu, kita kena tengok juga harga, kena berpatutan. Ukur poket kita sendiri. Kalau kita tengok orang suka masuk kedai tu, tapi harganya tidak sepadan dengan keadaan kita, tak payahlah. Banyak lagi yang tempat-tempat dapat kita nikmati. Yang memandu, pandu dengan hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dari mana nak ke mana tu? Mungkin memasuki, melepasi sempadan negeri Perak di utara, di selatan, di timur. Di barat tak ada. Mungkin keluar dari negeri Perak ni, yang baru tiba ke negeri Perak, mungkin bercuti barangkali. Selamat bercuti lah. Terima kasih kerana memilih destinasi yang terdapat di negeri Perak sebagai tempat lokasi percutian anda. Mungkin ada yang sambut ulang tahun pada hari ini. Bintang Taurus, happy birthday to you. Segala nikmat Allah kita nikmati. Namun penghargaan kepada ibu dan ayahlah yang melahir dan membesarkan, mendidik kita. Tepat pukul 8 malam pertemuan kita ketika ini.
1: Untuk koma je.
2: Tak koma je.
1: Untuk koma je.

0: Dengarkan kami di Tapa FM 97.3.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Teman-teman di Pira FM, hiburan berinformasi untuk kau beraja. 8.4 minit malam pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faizal Zainuddin menemani anda dalam pertemuan Atakoma 7.12 ketika ini. Dan saya ditemani penolong jurutera petugas di bilik kawalan, iaitu Fairuz dan juga Nur Azlina. Okey. Dan mungkin ada yang tak sihat hari ini, dapatkan rawatan segera. Jangan biarkan ianya melarat. Saya alhamdulillah hampir-hampir pulih dah daripada batuk ni. Katanya tekak, tapi masuk duduk dalam aircon dia tetap akan batuk juga. Itulah mungkin keadaan imun badan saya tak rupa nak elok lagi. Tapi ubat kita makan lah. Makan. Alhamdulillah ni reda dah sikit ni. Hilang rasa perit. Yang bersama di live TikTok, baik, terima kasih. Tap-tap screen guys. Okay, malam ni kita nak luncur berapa? 100,000 boleh? 1K boleh? Boleh, kalau lebih lagi bagus. Terima kasih Yong Marhamah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zam Dagu Coach, terima kasih Coach dari Sungai Petani bersama kita ni. Tap-tap screen, follow-follow pun boleh juga. Share live kita ni agar ramai lagi boleh dengan ikuti siaran kita. Maksudnya waktu solat fardu isyak bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 8.36 minit malam seketika nanti. Baik, yang ingin diputarkan lagunya silakan 010 010 270 55. Rumah hijau kita, Wasabi rumah hijau. Yang penting anda tetap bersama Pera FM.
0: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010 200 7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
2: Dengar koma, jangan tak dengar. Rugi kalau tak dengar Perak FM dari pukul 6 pagi sampai 12:30 malam. Segmen pagi kita Gegor Pagi 6.10, Yop Yong 10.2, Moh Gebang 2.7, dan kini Atakoma 7.12 menyajikan lagu-lagu yang menarik, hiburan untuk anda dan juga info-info, informasi untuk anda. Jom kita jengah-jengah di rumah hijau kita. Kita jengah-jengah di rumah hijau kita. Siapa yang berada di sana yang ingin diputarkan lagunya? Okey, kita tengok. Pakcik Bahari, saya tak boleh nak buka Pakcik Bahari punya kiriman ni. Kenapa? Pakcik Bahari pakai telefon macam mana ni? You receive a message on your phone, but tak boleh nak buka lah. Memang tak boleh nak buka. Okay, kiriman daripada Kak Liza Cemo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berganti, semoga dimudahkan segala urusan. Malam ni macam biasa nak request lagu Hindustan. Boleh. Mujhe Teri Jaise Ladki daripada filem Raz, dia dengan Udit Narayan dan juga Sarika Kapoor. Untuk hiburan hati sendiri, ahli keluarga, sahabat, warga kerja Perak FM, juga untuk yang bertugas pada malam ni. Terima kasih Kak Liza Cemo. Zam Dagu dari Sungai Petani minta lagu, wow, lagu Chris Vadim, lagu Cinta Kita. Cinta, lagu cinta dia lah. Hebat. Zam Dagu, Coach, di live TikTok kita ada. Di rumah hijau pun dia masuk. Okey, kita putar, jangan risau. Dan lagu Inggeris, daripada siapa ni? Shanur Shah, Taman Raja Idris. Lagu permintaannya tak ada lah pula dalam senarai untuk saya putarkan, tapi saya tetap tunaikan lagu Inggeris pilihan daripada Shanur Shah, Taman Raja Idris. Saya pilih Whitney Houston, I Will Always Love You lah judul lagunya. Boleh, Shanur Shah. Anak rusa dalam hutan, burung-burung jauh pergi. Dulu ramai keriangan, tinggal bayangan dalam sepi. Allah Rabbi. Sabar Syahnur Shah, sabar. Resam dunia. Resam dunia. Hidup lawannya mati. Satu lawannya dua. Jadi kalau macam ni, ramai lawannya berseorangan, itu lumrah alam. Okey. Yang penting jangan kita lupa pada dia yang menciptakan kita. Jangan kita lupa, jangan kita leka asbab kita diciptakan. Jom kita berhibur bersama dengan Whitney Houston, Always Always Love You, Chris Vedum, lagu cinta kita, dan
1: jom bersama kami hingga 12:30 malam dengan lagu-lagu ini.
2: Lagu yang petik daripada filem Raz, Munshir Terry J.C. Larki. Terima kasih, hiburan berinformasi untuk kau mengajar.

0: Terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main host suka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu perlu ambil masa untuk melewati tapu isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjuk ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi cerita ni tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish. Ingat tau bersama saya Ipan Haris untuk pendengar setiap era FM untuk kami aja.
1: Anda pilih kami siap.

0: Khusyuk di dalam sembahyang adalah sangat penting kepada mereka yang menunaikan salat. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, khusyuk terbahagi kepada dua. Khusyu'ul qalbi, yakni khusyuk di dalam hati, dan khusyu'ul jawarih, yaitu khusyuk di dalam pekerjaan salat itu sendiri. Maka marilah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat persoalan khusyuk di dalam sembahyang. Mudah-mudahan salat kita adalah salat yang berkualiti insya-Allah.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini saya nak bincangkan

0: mesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Ha, itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: balasannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.

Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 8.36 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak kepada anda muslimin dan muslimat. Allah.

0: untuk komen.
1: Jangan menyebar luas maklumat-maklumat yang kita sendiri tidak pasti. Jangan jadikan mesej berangkai yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp terutamanya sebagai sumber rujukan. Dapatkan maklumat dan berita sahih dan sentiasalah beretika ketika menggunakan media sosial. Pesanan daripada Radio RTM.
2: Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greig 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja untuk kita semua.
0: Ikuti Utama 9 malam sebentar lagi. Korang tak tahu nombor baru WhatsApp Perak FM?
3: 010-2007-055.
0: Simpan tau, jangan silap. Perak FM untuk korang aja.
3: Jom bersama kami hingga 12.30 malam.
4: Okey, yang bertanyakan nombor talian WhatsApp Rumah Hijau kita tadi. DJ Ros dah nyatakan 010-2007-055. Simpan tau. Dan kita akan ikuti Utama 9 malam. Dan juga hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah dari Kota Media, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seketika nanti, kurang lebih 9 minit lagi. Namun saya nak raikan rakan-rakan kita di Rumah Hijau. Di Rumah Hijau pula. Di live TikTok kita ni. Terima kasih Syarul, Kak Mawar Perak, Kak Zah Taman Bertuah. Siapa lagi? Azwan dari Kelang, Pulau Tiga. Aziza Said. Anum Sabila, apa khabar? Syazmi Izwan, tolong perkenalkan diri anda. Saya tak ingat. Lagipun gambarnya kecil benar nak tengok. Dan siapa lagi? Jamal Mat follow, terima kasih. Jambe Obor Jambe, dari Sumatera, dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Terima kasih sahabat, tetap bersama Perak FM. Okay. Betty Aziz, okay. Tuan Haji Kusari, okay. Sama-sama kita doakan semoga Tuan Haji Kusari kembali sembuh. Okay. Yusfal Yufa dari Se, ajak tap screen katanya. Lina Mawa, terima kasih doakan. Nashno, Kak Enon Putih share lah kita. Nashno bagi hadiah terbaik, semoga murah rezeki anda. Abang Din Tipin, ajak makan tom yam pula. Sup ekok ke tom yam, yang mana satu ni? Gemilang Shop, ini sahabat kita dari Aceh ya, pendengar Perak FM. Terima kasih Gemilang Shop. Siapa lagi? SAMN, waalaikumsalam. Sekadar menyebut nama lah, nak baca panjang komen-komen anda. Tapi terima kasih kerana bersama live di Perak FM ni. Raja Zaliha, waalaikumsalam. Kak Mi hadir malam ni, terima kasih Kak Mi. Okay, Mar Eden kata, moh tap-tap screen guys. Okay, yang penting koma tetap bersama Perak FM, walau di mana saja koma berada. Okay, ingat yang nak buat pilihan lagu di Rumah Hijau kita, dah banyak kali dah teman kabur kan. 010-2007-055 talian WhatsApp Rumah Hijau kita. Sebab kita raikanlah rakan-rakan kita yang tak ada akaun TikTok ni. Bukan apa, kesian, okay? Jadi kita raikanlah di Rumah Hijau. Di sini kita sembang-sembang, okay? Berinteraksi bersama saya dalam TikTok ni. Okay, jom kita berhibur dulu bersama dengan Pak Uda, lagu berjudul One Labor. Tapi kita dengar dulu pesanan ini untuk kita semua ya.
5: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
6: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan tanpa membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
3: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
5: Dengan lagu-lagu ini,

0: koma je.
1: Tak koma je.
0: Tak koma je.
2: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: Laura Perrin.
1: Perbendaharaan Laura Perrin kita hari ini ialah Gela Mayo. Ha, kamu nak tahu apa maknanya Gela Mayo tu? Gela Mayo ni merujuk pada keadaan pandangan mata ataupun penglihatan dah jadi macam berpino-pino lah. Dah tak berapa nak terang. Dah tak berapa nak nampak.
2: Ayuk, janganlah tenung. Renung teman ni campur sekali. Tengah apa?
3: Hai, mana hidupnya? Teman tengok baju yang yung pakai hari ni. Lip-lap, lip-lap, bling-bling. Naik berkelemayuk mata teman dibuatnya.
2: Mata memandang, mata merenung, bajulah puncanya.
4: Baju, oh baju.
2: Mata naik juling, mata berkelemayuk, bajulah puncanya.
4: Baju, oh baju.
2: Dari baju ia datang, barulah ke mata. Dari bajulah, oh abang, mata jadi kelemayo.
4: Baju lilap, lilap, baju beli.

0: di frekuensi 96.6
1: untuk komen aja.
2: Merah FM, hiburan berinformasi.
3: Kamu
4: tak tahu nombor baru WhatsApp FM?
3: 010-2007-055.
4: Simpan tahu, jangan silap. FM untuk kau baca.
5: Like, kiri, dengar. Koma yang pilih lagu, kami siarkan. WhatsApp aja 010-2007-055. Dengar koma, jangan tak dengar.
6: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.

0: Okey, jangan ketinggalan untuk bersama Perak FM. Walau di mana saja anda berada, tetap menemani saya Faizal dalam pertemuan Atta Koma 7.12. Dah pun melangkah ke pukul 9.21 minit malam. Pertemuan kita ketika ini ya. Kepada yang nak diputarkan lagu permintaannya, silakan 010-200-7055. Mudah saja buat pesanannya di Rumah Hijau Wasabi kita, okey? Harap-harapnya dapatlah anda buat pilihan. Saya minta pilihan lagu yang berbeza-beza berbanding yang selalu. Okey, apa-apa pun, kita dengar dulu tajaan ini.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
0: Jimat elektrik ya. Jangan membazir. Jimat tenaga. Kalau kita sendiri pun nak berjalan pun, kita disarankan untuk bertenaga. Bersenam. Tingkatkan stamina. Tapi kalau penggunaan tenaga elektrik contohnya, tenaga apa lagi, air contohnya, okay, jangan kita bazirkan ya. Kalau boleh, kita kurang-kurangkan penggunaannya. Kalau nak gosok baju tu, pakaian tu, kumpul semua. Selalunya seminggu. Teman macam tu. Terima kasih semua yang bersama di Perak FM. Okey, kita nak tinjau-tinjau di rumah live TikTok kita ni. Terima kasih Cintan Presiden tap-tap screen. Ajak komen semua tap-tap screen. Tap-tap screen sekarang ni ya. Ramai ni di live TikTok Perak FM ni. Yang bagi hadiah, terima kasih Rose. Kaita Chat ada. Siapa lagi? Kak Mi. Oh, Kak Mi bagi betul. Baik Kak Mi, kita cari nanti. Bunga Telang, terima kasih. Alright, Bunga Telang. Ramai yang bagi petua untuk teman ni, gatal tekuk. InsyaAllah. Balik lagi teman nak cari ubat batuk. Rasid Ahmad, waalaikumsalam. Razki Ahmad, waalaikumsalam. Ramai dah teman sebut nama tadi kan? Okey, kalau nak minta lagu tu silakan 010-200-7055. Dah berbuih-buih dah mulut teman kaburkannya ya. Jangan dibuat permintaan di live TikTok kita ni. Okey. Jom kita sahut siapa pengirim ni. Kak Zah ni bong tebal. Selamat malam Kak Zah. Selamat malam kepada semua pendengar setiap Perak FM. Ni kiriman pada pukul 7.42 minit malam tadi ni. Kak Zah tulis lagu nyanyian Datuk Syarifah ini. Tajuknya Irama Senandung Anak Dara. Nyanyian Datuk Syarifah ini ditujukan buat semua insan yang sedang kesepian. Tapi teman cari-cari yang jumpanya Anak Dara je judul lagunya. Teman pilih yang tu lah. Kak Zah ni pun tebal. Keraci lah okay. Kita tengok lagi kiriman siapa pula. Untuk lagu Ku Gembira Di Sampingmu. Dia dengan Datuk Khatijah Ibrahim. Datangnya daripada Kak Noor JB. Kak Noor. Noorjannah Jaafar. Dari Johor Bahru lah kot . Okey, selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih. Katanya nak minta dendangan daripada Datuk Khatijah Ibrahim. Ku Gembira Di Sampingmu untuk ibu dan keluarga tersayang, saudara mara yang jauh dan yang dekat, juga untuk warga kerja Perak FM pada malam ini. Terima kasih Kak Noor JB. Dan lagu Bila Rinduku Sebut Namamu. Bila Rinduku Sebut Namamu menjadi pilihan siapa, kita tengok. Pilihan datangnya daripada Kak Zah, Taman Bertuah. Kiriman pada pukul 7.59 minit malam. Katanya nak dengar lagu Bila Rindu Ku Sebut Namamu, tapi nama penyanyi ditulisnya Ramlah Ram. Tapi bila teman kok-kok lah ada tajuk tu, teman cari juga tak jumpa. Tapi teman rasa salah tulis ni kan. Mungkin nak tulis Datuk Siti Feroz. Bila ku rindu, aku sebut nama mu. Untuk semua sahabat Perak FM dan kawan-kawan di Taman Bertuah. Okey, kalah. Acik ya? Acik. Dan terakhirnya, didengar daripada kumpulan Alicats, Gerimi Senja menjadi pilihan jejaka dari Jelapang. Abang Fendi Jelapang. Waalaikumsalam, Abang Fendi. Baik, Alhamdulillah. Katanya nak minta lagu Alicats, Gerimi Senja untuk Aziz bin Abdullah, Muhammad Nur Fuadi bin Rashid, Puan Aisyah binti Haji Suhaimi, Puan Shima binti Mahmud. Tak lupa sahabat-sahabat kelab pendengar, sahabat-sahabat CJU dan sahabat-sahabat Iskandar Shah. Moga-moga ceria selalu. Terima kasih untuk warga kerja Perak FM malam ni, bertugas-tugas yang bertugas malam ni. Hati-hati memandu pulang nanti. Pada semualah yang memandu, Abang Fendi Jelapang pesan, pandu dengan hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kita berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan kamu semua.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam dengan lagu-lagu ini.

0107-2007-055. Simpan tahu, jangan silap. FM untuk kau manja.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Minit malam, pertemuan kita ketika ini masih lagi bertemankan saya Faizal Zainal Abidin dalam pertemuan Atta Koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka bicara, semoga ucapan salam saya ini menyebar kepada semua yang sahut. Semoga dapat ganjaran pahala daripada Allah SWT, insyaAllah. Dan dikongsikan kepada anda semua yang menjawab salam. Okay? Memberi salam itu sunat, menjawab salam itu wajib. Alhamdulillah. Dulu kalau masuk padang bola kan, saya ingat lagi arwah kawan saya tu, saya tak ingat namanya, tapi satu kampung panggil dia Cik je. Cik, dia masuk-masuk padang, Assalamualaikum. Satu padang jawab, dia tahu hari ini banyak pahala. Dah kembali ke rahmatullah dah, termas kampung. Dan yang pergi meninggalkan kita, kita iringi doa lah ya. Yang mendahului seruan, semoga ditempatkan bersama para solehin. Baik, kita teruskan dengan kiriman rakan-rakan kita. Namun yang menyapa di live TikTok kita ni, terima kasih Kak Nur Azila. Siapa lagi? Cuitan ramai ni. Ramai. Pakat tap-tap screen. Mereka sembang antara mereka ni. Kak Nur Azila kata, "Aih, DJ Finas ada bersama kita ke pada malam ni?" Ada ni, DJ Finas ni. Terima kasih DJ Finas. Tak jumpa dia hari ni. Oh, ini dia BDR ya. Work from home. Arpa, waalaikumsalam. Dia sekejap ada, sekejap tak ada. Macam itulah macam biskut. Terima kasih yang mendoakan. Amin. Salmiah Miah tanya khabar teman Abu Baik. Alhamdulillah. Yang mana nak minta lagu, tolong di rumah hijau kita 010-270-55 ya. Okey, kita tengok untuk lagu seterusnya datangnya daripada kumpulan Garuda. Rahsia Tapi Nyata menjadi pilihan Wan dari Kelang, Selangor. Okey, untuk pendengar setia Perak FM, ucapan daripada Wan, pandu dengan hati-hati yang sedang memandu. Terima kasih Wan. Kak Mona Rahim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kampung Ulu Cemor . Ucapan selamat malam kepada semua warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat Perak FM, family tersayang, saudara mara dan juga semua pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana saja kau berada, Perak FM untuk kau aja, tak mana yang lain. Katanya nak buat bintang lagu pada malam ni, dedangan daripada kumpulan Bloodshed, Sri Kandi Cintaku. Ha ha ha. Aduh, lagu berantu tu. Memang kalau teman, berhenti bawa kita dulu. Okey, itu pilihan daripada rakan kita tadi. Siapa tadi? Cik Mona Rahim, Kak Mona Rahim, okey? Bagaimana Kak Mawar pula? Amboi Kak Mawar, lagu dendangan Ella berjudul Retak. Daripada Kak Mawar, Taman Mesra Rakyat, Kampar. Ucapan selamat malam, Assalamualaikum kepada semua yang bersama Perak FM pada malam ni. Terima kasih Kak Mawar. Dan yang terakhir untuk ketika ini daripada Kak Nur Azila, Nur Azilawati, Taman Sri Bandar, Bandar Lama, Kampung Gajah. Waalaikumsalam Kak, selamat malam. Malam ni cuaca baik di Kampung Gajah katanya. Nak dengar lagu Rinduku Semakin Kuat dia dengan Safura. Boleh, boleh. Untuk hiburan diri sendiri, pada semua pendengar setiap Perak FM, untuk suaminya yang sedang berehat, tak nyatakan nama, sebut nama suami. Sebut suami aja tapi tak sebut nama Kak Zila. Wogilah. Okey, tak apa. Apa-apa pun dia dengar tu, senyum je lah.
0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Dengan lagu-lagu ini.
1: Safura, Rinduku Semakin Dekat, Ella Retak, Bloodshed, Sri Kandi Cintaku, dan juga Rahsia Tapi Nyata, Garuda. Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aja.
1: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

0: Intan.
1: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari. Pagi, petang, siang dan malam. Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.

0: Ada pada pukul 10.09 minit malam pertemuan kita ketika ini.
1: Saya Luk dari Kampung Loh Karat. Jom dengar Radio Perak FM untuk koma.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Jom bersama Pera FM, 18 jam sehari. Dan untuk pertemuan ini, atas koma, 7.12. Mana kata kita sampai 12:30 malam, okay? Sebelum bersambung ke Nasional FM. Namun, kita tunaikan dulu kiriman rakan-rakan kita pada malam ini yang buat tentang lagu, okay? Tapi saya minta maaf, minta maaf lebih dahulu. Kalau tak sempat nak putarkan dalam waktu ini, kita bawa ke Zen Music, okay? Di live TikTok kita ni, terima kasih. Berapa dah? 43.8K pada malam ni. Terima kasih yang tap-tap screen. Okay. Terima kasih semua. Yang tak sihat, makan ubat. Dapatkan rawatan. Jangan dibiarkan berlanjutan. Kelak nanti jadi yang lain pula, kita risau. Ada yang kata, ubat simpan dalam bantet. Jangan macam tu. Nanti dalam bantet mungkin ada makhluk-makhluk lain. Dihinggap di ubat tu, jadi lain pula kalau kita makan dia. Baik, kita tengok di Rumah Hijau Wasabi kita. Lagu dendangan daripada kumpulan Screen, Kau Kesayanganku, menjadi pilihan daripada Kak Ita Chat buat tani. Alright. Hiburan bersama sahabat grup CJU, rakan-rakan FB dan buat warga kerja Perak FM. Pada malam ni, semoga terhibur. Waalaikumsalam kak, lupa dah jawab salam. Okey, kita tengok lagi kiriman daripada siapa ni. Lagu kedua untuk ketika ini, Demi Kasih Sayang dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, menjadi pilihan daripada Kak Aziz Rozia dari Simpang Pulai. Okey, hiburan untuk sahabat CJU, kelab sahabat Pira FM, sahabat senama Rozia dan juga geng MOL Unisem. Dan yang ketiga datang daripada orang Tanjung Tualang, Cik Jaini Sohor. Waalaikumsalam Cik Jaini. Lagu pilihan Pagar-Pagar Cinta dengan AR Badrul dan juga Liza Abdullah. Untuk hiburan Ita Chat dengan ucapan selamat malam, semoga terhibur. Okey, kat Ita Chat je. Kawan lah tu kan, kawan lah. Kenal lah tu sahabat, kelab sahabat kita kan, sahabat pendengar. Okey, selamat malam. Waalaikumsalam Abang Lee. Nasi lemak Sungai Tiang. Sungai Tiang di Kedah pun ada Sungai Tiang. Di Perak ni pun ada Sungai Tiang . Okey. Katanya nak dengar lagu Apa Nak Dikata Ekspedisi, ditujukan kepada Mak Wan. Mak Wan kan, Wak Wan, Big Hawa, Apek Kecik yang berada di Hujung Rintih. Dan tak lupa juga member-member Sungai Tiang, peminat Perak FM. Terima kasih bang. Terima kasih Abang Lee. Kita berhibur dengan pilihan koma semua.

0: Semua saya wangkat. Orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala daerah mana, Mika?
0: Karen. Depan kotak kereta api. Jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkap botol kanan. Buat projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Yeah.
1: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Ini pagi dah kena tolak. Kena tolak kopi.
1: Copenhagen ya?
5: Untuk koma je.
6: Untuk koma je.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelo Moh Jelajah ke Negeri Perak, penuh pesona alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa, temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama, semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Anda pilih, kami siap.
1: Kita mau mendengar lagu, bukanlah radio.
2: Kuatkan radio, kuatkan radio.
3: Pera FM, hiburan berinformasi.
4: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.
5: Kurang lebih 27 minit lagi. Live TikTok kita akan berakhir kan. Kita akan terus terbang ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti berita dalam utama 11 malam. Namun, kita akan kembali selepas itu dalam Zone Music. Jadi, lagu-lagu koma yang tak terpilih untuk disiarkan ketika ini, teman bawa ke Zone Music nanti ya. Jangan risau. Tapi kalau tak ada juga, teman minta maaf lah ya. Banyak ni. Banyak. Terima kasih Kak Mawar Perak. Berat dah mata ni, dah kuyu tapi tahankan juga. Terbaik. Kita bagi mini love. Okey, terima kasih. Yang mana tetek screen terbaiklah. Dah berapa ni? 63.5K ni. Kecil benar, teman tak nampak. Baik, di rumah hijau kita tengok pilihan lagu rakan-rakan kita tengok ya. Daripada Chu Intan, Presiden tap-tap screen ni. Daripada tadi ni duk tap-tap-tap ni. Chu ajak semua pakai tap-tap screen katanya. Cuaca cantik di Sauk malam ni. Tetap hadir. Chu dah makan laksa. Chu dah makan dah laksa dengan burger. Ui, dua menu Chu. Teman makan laksa petang tadi. Semangkuk je. Minum kopi ais kurang manis. Ais tu dengan ais pun pedih tekak dah ni. Okey, Chu nak minta lagu. Sudah tukar kan? Dengan daripada Set Sobri, Cinta Yang Terhumban. Boleh Chu? Boleh. Kita putar lagu Presiden, Puan Presiden yang risau. Okey, Cici Ayam dari Batu Gajah. Lagu pilihannya daripada kumpulan Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Sabar, bukan tak cinta. Janganlah begitu kalau tak nak cinta. Manusia kan, makhluk. Cinta pada Tuhan, cinta pada insan. Okey, ni untuk lagu orang yang tengah melipat kain. Dah habis kot ni. Dua hari punya baju yang nak dilipat ni. Minggu ni menyongkit ke Ban Pecoh, Tanjung Biandang, undangan majlis kenduri kahwin anak kawan kepada suami. Terima kasih Yong Marhamah. Salam Yong. Lagu pilihan untuk dengar malam ni daripada dua Datuk A, Datuk Amy dan juga Datuk Awi ya. Gemuruh. Oi, rock ni. Boleh.

0: sebelum banjir, sentiasa peka hebahan semasa melalui medium radio, sosial media, televisyen dan dari bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Sediakan keperluan asas seperti bekalan air bersih, makanan tidak mudah rosak dan peralatan kecemasan secukupnya. Pastikan dokumen penting disimpan di tempat yang selamat. Sentiasa cakna lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Parkir kenderaan di kawasan tinggi dan pastikan ianya dikunci. Akhir sekali, pastikan telefon sentiasa dekat dengan anda dan berfungsi dengan baik.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Disinilah suara bertemu suara.
3: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Setiap tempat ada cerita. Setiap sudut ada sejarah.
3: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1,001 keunikan.
4: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
3: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
4: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
3: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyongket Weh.
4: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM lah.
3: Untuk koma aja.
5: Tunggu apa lagi? Moh lah.
6: Ha, artinya kalau koma berada di Ketiau, Liman Kati, di Cuo, Bendang Ujit, di Bendang Kering juga. Jangan lupa di Mano dan Bukit Kadaan. Boleh ikuti Perak FM melalui 95.6.

0: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson B2 Sekolah MyB2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategik Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkokoh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Selepas mereka membuat saringan, mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center, AICC, Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan, dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, itu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkukuh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
4: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
5: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi besar-besar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperlukan luas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
6: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesindamangan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
0: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Mat Nur berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sandi Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan dua kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan berhemah kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Informasi dan hiburan untuk koma. RFM.
1: Perkataannya ialah tak semiak, cerit, dedor. Ha, maknanya badan udah tak sihat. Suhu badan udah panas, dah nak demam.
2: Rasa tak semiak badan pula. Dari semalam dah sering-sering je. Makan ubat udah, tapi dok juga kebong-kebong. Badan ni masih dedor je. Esok teman kut demam larat-larat. Kata, sekarang ni macam-macam demam. Dulu demam malaria. Demam kepiadu pun ada. Udahlah pula, sekarang udah ada demam nyamuk. Hii, ini yang paling bahaya pula dah. Anu demamnya akan jadi kot. Ya Allah.
3: Oh, Allah kau meh ya.
4: Mahkamah, kita belajar lorat perak.
5: Untuk koma je. Untuk koma je. Untuk koma.

0: Berak, duduk di Kuala Lumpur. Bercakap Berak, duduk di Penang. Bercakap Berak. Sama-sama lah kita meriahkan
1: orang. Memeriahkan? Berak FM untuk siapa, yo?
0: Untuk komen.
2: Hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
3: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
2: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
4: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
5: Bukalah radio. Bukalah radio. Radio Malaysia.
1: Untuk kau meraja.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: vous savez vos cas. On va quoi, là?
1: Awak intan dari kampung pada cangkak botek kanan. Awak projek petang ni dekat parik.
2: Ikram tu ni ya?
0: Ya.
2: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
2: Tengok ni siapa gamuknya. Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Bagi dia kena tolak. Kena tolak kopi.
2: Copenhagen ya?
4: Untuk koma je.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Informasi dan hiburan untuk koma. Era FM.

0: Tak koma je.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang bersama Pera FM. Walau di mana saja anda berada, bermula dari 6 pagi hingga detik ini menuju ke pukul 12:30 malam sebelum kita bersambung siar ke National FM sama dengan rakan penyampai di sana. Itu bermakna tugasan saya dalam pertemuan kita pada hari ini untuk edisi 11 Mei 2026 hari Isnin ini akan tamat tepat pukul 12:30 malam. Perkongsian yang saya sajikan kepada anda, anda kata tak memenuhi cita rasa saya pun ampun dan maaf, lagu-lagu yang permintaan anda yang tak dapat saya tunaikan. Maklumlah banyak yang mengirimkan. Namun penghargaan kepada anda lah yang mana tetap menemani saya dari detik 7 malam hingga detik ini. Saya tinggalkan anda sebelum Pera FM kembali esok pada 12 Mei 2026 untuk gegar pagi bersama dengan DJ Rick, DJ Mim dan juga Abang Wahid kita. Ingatlah saat orang lain salah faham tentang diri anda sedangkan anda tidak mampu untuk menjelaskannya, maka berhentilah untuk mencari pembenarannya. Biarkan mereka tetap dengan prasangkanya. Jumpa lagi di lain ketika, di lain masa. Saya tinggalkan anda bersama dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang Karim, surah Al-Mulk yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Said Salahuddin, disusuli dengan bacaan doa penutup stesen dan juga ID Pera FM. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا Tuhan kami janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami wahai Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah segala kesalahan kami serta ampunilah segala dosa kami dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami engkaulah penolong kami ya Allah oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Bersama Juli dengan Cikgu Bom memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua berdengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Wizzah telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kian Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 12 Mei 2026 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke udara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sihat semua? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya. Nikmat yang paling kita cari. Nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat. Jangan dibiarkan je. Jangan ditengok je ubat tu. Makan. Makan ubat, berehat sambil mendengarkan Nasional FM. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701. Di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng Buruh Hantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tepi bujuk katil. Ada kata geng Buruh Hantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik, sediakan kopi O, teh O panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudap-kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita. Kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk hati aku. Ada yang sedih ke? Sabar. Jangan sedih-sedih ya. Walaupun kalau sesedih apapun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam itulah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi. Sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Spinning and Hadirlah Mustika. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasi.

bersama you guys dengan I Love You and Miss You. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Semua okey lagi? Mantap, kalau okey. Pencari-pencari rezeki semua, macam mana untuk tengah malam ni? Pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah ya, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita, yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita, dengan penuh rasa tanggungjawab. Juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, macam mana semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali untuk geng Buruhantu, untuk Abang Manis. Kalau dia orang tanya, kenapa ke, bunyikan horn tu? Ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di Ibu Negara untuk tengah ataupun di, tengah malam ni nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pekuat Estah, Pekuat Sena, Badan Terap, Yan, Pendang dan juga Sik. Pahang di Rau, Bentong dan juga Temeloh, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan serta Beluran, termasuklah di Labuan. Sehingga jam 2 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah eh, kena ingat apa dia, kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini, bermakna lagi 2 hari lah, dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah, keadaan cuaca. Ya, susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara, dan sepanjang musim berkenaan atau musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku, angin kencang masih lagi boleh berlaku, ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimat lah, kena jimat lah, kena air. Kita dijangka kurang terima hujan kan, jadi kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia punya panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya dijangka eh? 35 hingga 37 darjah Celsius, ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus, itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia, sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang di lena di ulit intan. Lena di ulit mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan eh. Kalau mengerikan jangan salahkan saya sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan Lena di ulit intan, terus layan GBH.

Crystal dengan seragam hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara-mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dah dekat sana, baru jam 7.44 minit malam ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca tak apa, cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya. Menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Anbiya, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini ya. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tau, di TV1. Siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okey, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua Azmum, Mamat Joa Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor antaranya, Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazri Yahya UPS dari Kuala Terengganu, PKA Amin, Geng Saka Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Sue. Kita ada Zai Zuraini dari mana ni? Dari Temerloh, Muhammad Yusof, Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh, Ipoh Mali taklah sombong. Senator Philip Maling juga hadir, Jamaah Aloha, Dan Khairuddin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, bolehlah, bolehlah. Janji ada burung hantunya. Nenek Ani, Jurhatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putra Mesin Johor, Astani Batullah, Muhammad Jasni Moon, Rosli Headbang katanya, salam hari Abang Manis comeback. Ui, Abang-abang, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya. Sampai hati anda semua. Muhammad Mohaimin, Lin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak Lawa Mystic, Ila and Request, Ramli Lee dari Sibu Sarawak. Ada lagi. Juas Mizi Abdullah, mantap dari Puchong, Janet Zai, Syazwan Arif,
Ita Rosaya semua anak Sabah juga turut hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga laporkan diri anda di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok? Kasih on lah, kasih masuk lah. Mana dia ni, mana dia ni? Saya menantikan anda semua. Jom terus layan lagi, terus beribut. Ini dia Scorpion dengan tajuk lagunya Blackout. Ada yang blackout ke rumah? Lagu daripada komposernya Klaus Mann, Rudolf Schenker. Terus layan GBH.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang hairannya, geng-geng berhantu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng berhantu. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Pagi itu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ fasa yang keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua ataupun sepenuhnya oleh rakyat Johor, eh. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran kepada rakyat Johor secara keseluruhannya. Pengumuman dibuat oleh Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi dalam mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15, dan ianya sebagai daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor, di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak, semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang, agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin tegar. Kerana itulah niat kita sebenarnya, untuk menoktakan kemiskinan tegar dahulu, barulah kemiskinan yang kita akan basmi. Kak Yong Mimi, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Kak Yong Mimi, ya. Ada juga Sania Muhammad, LV85, Saidatul Syahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah, Abang Lori. Kiyokusan lagi, Asmalini Hassan Yuswa MC Auto dari Perlis luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ini kalau dalam bahasa Cinanya, Wu Aini ni I love you, kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya aku cinta kamu. Rahatun ada Kak Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabeda Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh Macha. Kirim salam jurawat-jurawat di situ, ya. Kita ada Zai, KPBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosnani Ani, Encik Gaya, Azaz Noza, Zul Hakimi, Ismi Pal, Liza Lady Driver, Papaya pun hadir, Kamaruddin Ismail, Nur Adila, kita ada Putri Lilin, Amy Bob Parker, Azman Arifin, Faiz John Burger Parker, Afif Yusof Tamboy hadir. Pam-pam-pam, Abang Lori juga ni mantap. Abang-abang Lori kalau hadir mesti bagi horn satu kali dekat saya, ya. Faruk dari Tawau. Siapa lagi? Ada Nuras. Siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda, ya, macam. Mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Mina RR, Mina sini katanya, Mina mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita B. Ramli kalau tidak terlihat nama Mina ni, kan. Mi Keria Utara, Lida Wahida, dua-dua. Dua-dua mati dulu, mana boleh. Dia mesti salah seorang mati dulu. Ita Chat pun hadir. JL ada JB, Jihan 92,
ada Siti Fatimah, Zaki yang manis, siapa lagi, Junior Derhaka, pin itu Ayu California, Suratan Takdir juga turut bersama-sama, Cik Gaya, Cik Zura 82, Zah Ketin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Tu ada yang kata tak sabar nak menangis, tapi bujur kata sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan. Kerana itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Datuk Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Ya, itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara. Saya seronok kalau pergi Muzium Negara. Saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah. Saya banyak pergi ke Muzium Negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun saya sempat pergi ke Muzium Negeri masih, untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu apa bentukan negara kita macam mana, kemerdekaan negara kita macam mana, bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Lalas akhirnya pelancong tu kata apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsha Saleh, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir. Renova juga bersama-sama. Kita ada Azwan Nur 82. Ada siapa lagi? Nur Firdaus Khalifah di Bumi, Nur Cahaya dari Perlis, Adedan Bahar, dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar dari Brunei. Sayap Ilusi, kita ada Sislin dalam perjalanan ke Manjung. Ada Yunus, ada Jamil Mansur, Yusanusi Juso, Izara Masara, Mizi 85, Selmet dari Sandakan, Rita Razi, Nur Zainah Hassan, Mrs. Vario pun hadir. Are you sleeping? Kita ada Razlin Rans dari Singapura. Pendengar kita di Singapura, terima kasih banyak-banyak. Kori 619, Santalia Bruas, Mazia Kaufa, Aida Abdul Jamil. Kita ada Nasha, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Abang Lori, pam-pam-pam. Azizi juga turut bersama-sama. Yayang Sandra juga. Siapa lagi? DJ Rahman, Jasmina Jonet, Azri Aziz, tetap luncur dari Gua Musang. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo lah. Kasih turbo lah satu kali. Dizam dari Lumon hadir. Okey, semua okey. Ramai yang tak sabar untuk menangis, tapi bujuk katil, jom. Apa belum bisik ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda, ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan. Kerana kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini daripada penciptanya, komposernya Azmir, Bidu Wanita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Bunda Memerindu. Terus layan, terus dengarkan King Burhantum.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Lagu jutaan Nan Rengkel, lirik oleh Nur Azwan. Pelengan ikhlas merindu. Ikhlas merindu. Ada rindu tapi tak ikhlas. Ada ke macam tu? Tapi ikhlas merindu lah. Kadang-kadang kita terlalu mengejar cendera yang gemerlapan tau, sehingga kita lupa ada Baskara yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata itu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2:04 minit pagi kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Yang sedang memandu sama memandu, hati-hati memandu ya. Ada yang kena tengah panjat bukit gerik lah, macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Kadang cuaca di tempat anda macam mana? Ribut betih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusar dan juga Kapit termasuklah di Song dan juga Bukit Mabung, di Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Telupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, bermulanya kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimatlah guna air. Yang beradu ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boxy, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Ui, mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Stagona, Sabri Rajman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi, Putri Delisha, Su 4290, Ikram, Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Salimah Rezeki, Laksmana Melaka, Mastura Shida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Buan Harum Manis, Ina Ina, Osman Amin, Osman Awin. Kita ada Nur 68 Game Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, Hamba Abadi, Jamilah Muhammad, termasuklah Driver 07, Miss MJ Carrier, Kak Zafrozen, Jajar 83. Oi, mantap semua, Anggrek Desa. Okey, semua okey lagi, semua okey lagi. Geng-geng berhantu tu, kasih taping lah, kasih turbo. Boleh tak? Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi bujang gantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu cinta Ansari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu bertahun 1997. Jadi terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, Nasional Kemburuhan.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

anda yang menyambut hari lahir, happy birthday, selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN, program latihan iman negara ya. Dan Camp Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan khidmat negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Camp Regiment 515 AW di Ibu Negara dan juga Camp Regiment 505 AW di Pekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem EPLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada? Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem EPLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Khidmat Negara. Jadi jangan main-main ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin di masa akan datang, bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Jadi tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita bersiap sedia ke arah itu dan menjadikan mereka sebagai insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan. Anak Antun, selamat pagi anak Antun. Langsu Yor juga terus hadir. Lavender Girl, ada Ita, Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia meniaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku, macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20, akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nur Aisyah, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda Aidil. Kita ada Syuk Muhammad, katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad Wiranti, Siti Cincin. Siti Cincin eh. Ini kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Oneda, username Ati Azuriati, Mama Mira, Salmia, Jun Harits, Wani, Nur Elin, ada Mak Yu, ada Kak Ai, Sabri juga terus hadir. Mantap. Yusof S, Syafiq, Alan Burger, Gani Kone, Kone Pulau Pinang hadir. Mantap. Mok Wan, ataupun salam dari Ucup, NAC Tintern hadir, luncur terus. Tiger Aini, Kedah hadir. Kedah ada Tiger eh? Ui, mantap. Nama Tiger Aini, takut saya. Azmah Ceras, kata-kata kasut buruk baru bersampai puncak Banjaran bang. Okey, Banjaran Titi Wangsa. Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Masih suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku.

0: Fakta Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Persembahan Zamura dengan Bila Diburu Kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tau. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja. Tapi yang paling penting, kita dapat menggenggam kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3:03 minit pagi di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini pada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa bang?" Yelah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah. Jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tahu. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110, dia pecut sampai 200 km sejam. Macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju. Elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggan keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan, fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat ya, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya. Geng-geng berhantu, ada yang melaporkan diri. Ada Nazli Muhammad, ada Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul Nuraida, Mustafa Idah Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni yang diketuai oleh Idah Khairi. Sulizal Liza Kamariah, kita ada Yung Iza, Siti Aina, Zuhaidi Muhammad, Nuri Azlina Mansur, Nurmala Abdul Hamid. Sama lagi Uncle Fadil, ada Kak Ya, Siti Khalija, Mizi 89, Iris Chomeng, kita ada Azza juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita. Harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza Jozainul, ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amanur Amri hadir. Mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki. Persembahan daripada gemersiknya Suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, diurit mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam. Tak kurang juga ada yang gembira, mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah, ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insyaAllah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya. Mudah-mudahan, ya. Baik, bagi anak-anak kita lepasan SPM, semakan panggilan sesi penilaian Student Assessment Center SAC bagi program lepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak, semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang, dan 5 petang akan

kecil hati. Jangan pula putus harapan, jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita. Banyak lagi laluannya. TVET pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, siapa, jangan sangka tau melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini, bagi negara yang sedang menuju ke negara maju, tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. Aini 67 selamat bekerja. Aini 67 dari CCM. Malah Acik juga selamat bekerja untuk anda ya. Azli Zabaha, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang. Ui, sedap. Mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati 80, Zamawi Saliman, ada Asang Yasmin Yusnaidi, ada Zai Zaitun, Zailah Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamik Sabah Lori, pam pam pam. Oh mantap, bagi horn dekat saya. Dan Rasikin undi-undi Tawau. Dan kita ada Suailah Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ, Anja pun hadir. Ramai, semakin bagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook Rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini, dengan Terbang Helang. Terus layan Game Buruh Hantu.

Lagu ciptaan Adan Ahmad, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Allahyarham Ibnu Riza dengan Mimpi Yang Tak Sudah. Tapi untuk geng burung hantu, macam mana nak bermimpi kalau belum tidur lagi? Geng burung hantu bermimpi di siang hari. Sama macam saya tahu, anda memang bermimpi siang hari. Kata orang kalau mimpi siang hari ini, mimpi bukan mimpi yang betul kan? Mainan tidur. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima. Nasana geng burung hantu. Pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1443 Hijrah. Dah hampir ke penghujung Zulkaedah. Lepas ni kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah apa yang ada? Raya Haji lah. Ramai yang nak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Raya Haji ataupun Aidiladha. Dah servis kereta belum? Kena servis sekarang. Pastikan kereta anda, kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik sebelum pulang ke kampung halaman, ya. Saya kalau pergi setiap negeri, ada yang bertanya, bang tak beli oleh-oleh ke kalau pergi negeri itu? Saya tak suka beli oleh-oleh. Sebab dekat Kuala Lumpur ni, pun banyak barang-barangan daripada semua negeri ada. Jadi apa yang paling penting, saya pergi ke setiap negeri, saya pergi makan. Saya cari makanan tradisional. Baru-baru ni saya pergi ke Kota Baru, ke Kelantan. Apa yang saya makan dekat sana? Saya carilah nasi kerabu, saya carilah budu, nasi berlauk. Kalau saya pergi ke Terengganu, tentunya makan nasi dagang. Kalau saya pergi ke Sarawak, apa yang best dekat Sarawak? Mi kolok lah. Macam mana rasa mi kolok kan? Dekat Kuala Lumpur pun ada mi kolok, tapi dia punya vibe dia, dia punya suasana tu sedap makan dekat sana. Sama juga macam anda pergi KFC ke McDonald ke, kalau kita beli bungkus take away tu, makan dekat rumah rasa lain je kan. Tapi kalau makan dekat tempat dia, rasa macam best je. Begitu juga saya kalau ke Kedah, tentunya cari laksa Kedah. Begitu juga dengan di Pulau Pinang, sebanyak 28 makanan tradisional Pulau Pinang diwartakan sebagai warisan kebudayaan tidak ketara di bawah enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 pada tahun ini, dalam usaha memelihara identiti dan juga warisan kulineri negeri. Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan dan juga Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai menyatakan pewartaan itu melibatkan pelbagai makanan ikonik negeri berkenaan, termasuklah nasi kandar, asam laksa, char kway teow, pasambo, cendol, makanan lain apa dia? Mi Hokkien, mi sotong, mi jawa, mi udang, roti Bengkali, oh cien, kerabu bihun, mi goreng mamak, putu mayam, muruku, tose dan juga teh tarik. Itu antara yang diwartakan sebagai makanan warisan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, kalau saya pergi Pulau Pinang, nasi kandar. Nasi kandar satu. Ikan Apollo. Mantap, nasi kandar. Mamu. Mamu okey, mamu. Mamu kata dekat Wan HKL ni sejuk sangat ni. Bagi tahu dekat jururawat semua, tolonglah selokan ataupun matikan aircon tu. Sejuk saya ni. Ataupun minta selimut lebih. Rizal Damia melaporkan diri bersama dengan saya. Mas Bukit Beruang, kita ada Abang Burger. Mantap Abang Burger, ya. Abang Burger 16. Daddy Has, kita ada Muhammad dari Pro 2. Ahmad Tokman, Abang Lori kita. Kita ada Riz, kita ada Eti Susana, Aurora Tacha dari Oslo, Norway. Dia kata kali ni balik raya, nanti cuti balik raya, nak layan GBH puas-puas. Dekat Oslo pun boleh layan GBH. Pacu Terakas, kita ada Kela Hasdi dari Brunei. Zaliana Tasib, Rohayati Nayan,
Zang 67, Nadira Anista Leo pun nama merindu. Kita ada Mai Sabaria Saini, Nur Aina, Aziz dari Batu Pahat, Abi Hashim, Haja Nur, Arji, ada Sakura Putih. Oh, ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Mantap semua, mantap semua. Seronok, saya suka dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting tau. Ah, ramai penyampai-penyampai dekat National FM ni. Dia kalau duduk dekat mengendalikan segmen geng berhantu, dia kata sangat-sangat suka bang. Patutlah abang suka ke udara 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab geng-geng berhantu semuanya sangat-sangat baik. Opo Semak katanya, Wak Ijum Yong Ping, mantap Ejem White Gluta Horse, mantap luncur kata Pak Chu. Okey, kita luncur, kita kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik, Dil Kya Kari. Terus rayan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Exist dengan vokalisnya Mamat, Janji Padamu. Lagu pada tahun 1993 menghiasi ruang udara Nasional FM, membawa kita ke 4.34 minit pagi. Janji padamu, ya, janji pada anda semua. Saya sampai pukul 6 pagi, tapi janji anda dengan saya macam mana? Ada yang janji dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tak apa bang, saya layan sampai pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi dia dah berdengkur dah. Saya nampak dalam angkut ajaib, ramai yang dah berdengkur. Sedap betul dia tidur. Rasa-rasanya sampai bermimpi sampai ke Brazil tu. Tak Brazil, Mexico. Tak Mexico, Afrika Selatan.

kembali bekerja, mencari rezeki. Banyak sekali bantuan yang diberikan kerajaan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, terutamanya kepada usahawan-usahawan kita, usahawan-usahawan B40 juga. Mereka sangat memerlukan, terutamanya menerusi tekun. Dan sebanyak RM15 bilion dana akan disalurkan menerusi agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi pada tahun ini, dengan sasaran memberikan manfaat kepada kepada 400,000 usahawan dan juga koperasi di seluruh negara. Dan kita tahu juga sejak 1 Januari hingga 30 April tahun 2026, Tekun Nasional telah pun menyalurkan kira-kira RM360 juta kepada hampir 20,000 usahawan perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Dan Tekun Nasional perlu terus mempergiatkan usaha dalam membantu lebih ramai usahawan meningkatkan daya saing dan juga mengembangkan perniagaan masing-masing. Itu yang kita mahukan. Tetapi ada juga usahawan-usahawan kita, bila dapat geran, dapat bantuan daripada Tekun, lain pula jadinya. Pada asalnya tu nak mengembangkan perniagaan, bila dapat duit daripada Tekun, dapat geran daripada Tekun, tak dikembangkan perniagaan, dibeli bendanya yang lain. Beli kereta, beli itu, beli ini, macam-macam. Yo, saya tahu. Jangan fikir saya tak tahu. Saya perhatikan je. Asal kita, niat kita, tekad kita untuk mengembangkan perniagaan, duit yang kita dapat bantuan itu, kita kena gunakan sebaik-baiknya. Semoga perniagaan anda semakin maju, bukan saja berada dalam negara kita. Semoga pasaran itu sampai ke luar negara. Daripada peniaga kecil, sederhana, menjadi seorang peniaga dan juga usahawan yang dikenali dunia. Itu kan lebih baik. Kita doakan semoga usahawan kita, sekurang-kurangnya kalau perniagaan mereka berkembang maju, ini juga salah satu dapat mengembangkan ekonomi negara. Hashtagnya masih lagi dengan Teruntuk Cinta Hati. Kita layan dulu lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, Kasum dengan Ko Redha sendiri. Ialah apa yang berlaku, kita kena redha kan. Kalau kita tak redha, hati kita tak akan tenang. Keredaan akan membuatkan ketenangan. Terus layan GBH.

0: Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

ciptaan Wan Zul. Yang seru dengan Tiada Lagi Bicara. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Cukup-cukup untuk kita menangis pada hari ini ya. 5:01 minit pagi, sama pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pagi ini? Semoga kesedihan semalam dapat kita ubati hari ini ya. Hidup ini bukan mudah tau. Tapi walau apapun, walau berkali-kali kita jatuh, kita rebah, jangan kita berhenti untuk melangkah. Walaupun langkahan kita itu agak sukar, agak payah. Kerana hidup ini tidak menjanjikan sebuah kesenangan, tidak menjanjikan ianya mudah. Tetapi percayalah, wahai geng-geng berhantu, selagi kita tabah, selagi kita sabar untuk menghadapi semuanya, pasti akan ada indah di pengakhirannya, insyaAllah ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sam Lizzie. Selamat pagi Womani, Kamal, Cik Nana, Saharia, Zul Hakimi, ada L, Nizam Latih, ada Manis yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.44, begitu juga dengan selatan tanah air di Johor Bahru, Johor 5.44 minit pagi, Bandaraya Melaka Seremban 9 5.50 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.52, Johor Pulau Pinang 5.53, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimah di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, doa kita semoga kebaikan yang kita lakukan dan juga ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang semalam kita dengarkan bahagian yang kedua dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali. Raudah telah disediakan oleh penerbitnya Waida Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Semua masih okey lagi, geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, lagu-lagunya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat membelai jiwa anda, memberikan ketenangan pada awal pagi ini ya, sebelum masuknya waktu subuh. Lagu-lagu yang mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sebuah kesedaran mungkin lah ya. Tapi apapun, lagu-lagu itu dapat sekurang-kurangnya dapat menghiburkan hati anda. Mungkin ada hati yang resah sepanjang malam tadi, dapat sedikit mengubati keresahan itu, kesedihan yang kita alami. Kita lupakan perkara semalam, kerana semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Apa yang paling penting, langkah kita pada hari ini, kita mulakan dengan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah hari di mana kita ada peluang dan ruang untuk memperbaiki kesilapan semalam. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Esamin Syahab, lontaran suara Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Selayan terus dengarkan Nasional Kem Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah, ada yang berada di rumah tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu, maknanya semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata, saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor, kami jumpa di sebuah restoran. Dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, kan, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang, lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya kan kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Selalu kita kata lah syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup dia kata? Prinsip hidup saya adalah kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tersebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu dia kata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan, semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial, ya. Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia. Ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri, tak boleh nak makan, tak boleh nak bercakap, tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya, dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah, dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia, kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Ya? Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel, yang, dan pada ketika itu dia membesarkan anak ini dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dikata apa dia, dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dekat belakang, sekarang ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar, tetapi yang penting tak kacau apa yang dilalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya, ya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah, dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia, masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari, dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci, yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan amal dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insyaAllah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Semoga ciptaan Fauzi Marzuki lirik oleh Esami Syaham. Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.39 minit pagi. Kurang lebih 20 minit lah untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Bodoh Hantu. Kerana pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM, saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan menemani anda di awal pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. 3 suara dengan perkongsian yang menarik, juga lagu-lagu terbaik dan juga menghiburkan anda di awal pagi anda, ya. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam frekuensi mereka, tahu. Mereka dah bersiap sedia, dah tak sabar untuk ke udara dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walaupun di mana juga anda berada, 34 stesen radio di RTM. Kami mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun, Nasional FM juga 80 tahun. Kami memulakan siaran 1 April 1946. Dan tahun ini adalah 80 tahun kami bersama dengan anda. 80 tahun itu jugalah kami bersama-sama dengan anda semua rakyat Malaysia. Banyak kenangan yang kami cipta sepanjang 80 tahun itu. Ini sama macam saya, tahu. Saya kalau tak ke udara agak lama. Saya sendiri pun kalau tak ke udara agak lama, saya teringatkan semuanya.

dengan pendengar Nasional FM, termasuk terutamanya geng-geng berhantu. Oh, betul. Tak percaya, tak percaya, tak apa. Tapi itulah saya. Keikhlasan saya untuk bersama dengan anda. Bertahun-tahun saya dekat geng berhantu. Kalau tak ada, tidak ke udara tu, agak lama saya akan teringatkan geng-geng berhantu. Macam mana mereka semua? Apakah mereka sihat ke tidak? Yang paling penting, saya sering doakan kesihatan anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan anda terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita sombong diri. Jangan kita menegakkan diri. Baiklah, sementara itu ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Gobang Pasu, Kota Star, Kuala Muda, Yan dan juga Kulim, di Pulau Pinang, di seberah sebelah barat daya, timur laut, seberang Perai Utara dan juga seberang Perai Tengah, Negeri Sembilan, di Port Isan dan juga Rembau, dan juga seluruh negeri Melaka sehingga jam 8 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Kita sama-sama bersatu padu mengangkat Malaysia, ekonomi Malaysia, apa saja, kedamaian, kemakmuran ekonomi memerlukan perpaduan yang kuat dan juga utuh di antara kita semua, ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian dalam jiwa anda, menghiburkan anda. Walaupun ada juga yang saya tahu ada yang tengah bersedih, tengah macam-macam lagi, macam-macam lagi perasaan yang hadir. Tapi apapun, semoga anda terhibur, ya. Semoga anda terhibur. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Dan sebelum pemilik suara ini berpisah untuk hari ini, sedikit kata-kata yang saya ingin kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hidup kita ini seperti buku, tau. Buku, tahu buku. Kalau kita tak berani, tak mampu untuk membuka halaman seterusnya, maka kita tidak akan tahu tentang cerita selanjutnya. Kalau kita tidak mahu apa, ataupun kita takut menghadapi hari esok, kita tidak tahu apa yang berlaku hari esok. Kerana hari esok bukan milik kita, tapi milik Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk koma je.
1: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi pada jam 5.52 minit pagi telah pun berkumandang laungan azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Bidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

0: Sebelum semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komat.
3: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
4: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
5: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
6: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
5: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
7: Voter 95.6 MHz.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
3: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini tau abang 3 pagi.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
4: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.

0: apa cerita Bad FM? Mula kita dengar. Senyum kau mah. Amboi, bersiri-siri. Salam ceria, Bad FM.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat.
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perak sejahtera.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada korang semua yang terus bersama dengan kami untuk pagi ini, hari Selasa, hari ini 12 Mei 2026.
0: Juga bersama dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijri. Kami ingin juga kongsikan bersama dengan Komo waktu syuruk adalah pada jam 7 pagi sebentar aja nanti.
1: Aja benar tu. Dan kejap lagi di jam yang kedua nanti, banyak lagi akan kami kongsikan bersama dengan Komo semua. Harta Komo yang tengah berperang di dapur. Pagi-pagi macam ni nak gerak anak, benda yang paling sukar lah bro. Kan? Berbagai drama
0: memerlukan kesabaran yang tinggi.
1: Ya, mulalah nak demam, mulalah sakit mata.
0: Macam-macam. Apapun, kami doakan agar dipermudahkan urusan kamu semua.
1: Mika tahu tak jawapan apa dia punya penyesaian dia apa?
0: Apa dia?
1: Ambil rotan jam belakang. Settle masalah.
0: Oh, macam tu Okay, kalau kamu ada tip juga nak dikongsikan bersama kami, boleh juga kongsikan di rumah hijau kami, okay? Dan juga di jam yang ketiga nanti, seperti biasa kamu ada borak gegor pagi.
1: Pagi ni macam mana?
0: Pagi ni kita tak bersama dengan Abang Wahid lah. Pagi ni kita akan bersama dengan Apit Wan Lebor lah.
1: Apit Wan Lebar.
0: Apit Wan Lebar akan bersama dengan kita.
1: Apit Wan Lebar tak bersama kita. Nasib ayuh kita kenakan dia pagi ni.
0: Okay, Nenek. Terus kekalayan. Radio Nombor 1 Perak.
1: Betul kau baca.

Sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Makanan lauk segar, ikan, ketam, udang di Bagan Datuk dan Pantai Remis. Dengar Perak FM 95.6 MHz.
1: Baik, assalamualaikum. Kembali bersama di jam yang kedua bertemankan kami berdua.
2: Ya, Min dan juga Rick dekat sini untuk jam yang kedua. Ini 12 Mei 2026. Macam biasa, selamat pagi semuanya. Yang tengah mandu, hati-hati. Okey, dan kita nak mulakan dengan
3: Cuaca Ekstrem.
2: Baik, jadi kita nak bersama dengan pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batuwa yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan Puan.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Muniah Razak, pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batuwa akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Selasa 12 Mei 2026. Untuk maklumat, setakat jam ini Malaysia tidak melakukan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca diramalkan tiada hujan bagi pada awal pagi. Pada sebelah petang pula, hujan terbukti di kebanyakan tempat jangka boleh berlaku melibatkan hampir semua daerah di negeri Perak dan dijangka boleh berlarutan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cerita ini melalui laman setahun rasmi Malaysia di www.met.gov.my. Aplikasi Mat Cuaca, lakon net serta media sosial rasmi Mat Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Cuaca Ekstrem.
5: I to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Para FM koma, terus kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. Para FM untuk kita semua.
2: Tentunya untuk koma aja, terima kasih kerana terus kekal lekat layan Perak FM.
3: Ya, radio nombor 1 orang Perak, semestinya untuk koma aja penuh dengan hiburan dan juga informasinya. Jadi kalau tadi kita dengarkan laporan cuaca, kita nak dengarkan pula
4: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Jadi kita terus bersama dengan pegawai petugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Jadi silakan tuan.
5: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong kanan penguasa bomba, Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 11 Mei 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 30 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 12 kes. Manakala bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 7 kes dan kes besar berlaku adalah seorang wanita berbangsa Cina berusia 69 tahun telah ditemui telah meninggal dunia di atas katil dalam bilik hadapan rumahnya. Kejadian berlaku di Pasir Putih, Perak. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah, tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 11 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomba, Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
4: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Perak Man di Tapak Warisan Dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.

0: Alahai. Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. Terima kasih kena lekat layan Perak FM 7.44 minit pagi.
1: Ya, selamat pagi semuanya yang masih lagi dalam keadaan hati-hati. Okay? Terima kasih kerana memberikan ruang kepada kami untuk bersuara dalam keadaan koma tu. Dan untuk pagi ini macam biasa kita nak mulakan lagi pagi ini dengan utama di akhbar kita pada pagi ini. Antaranya 6 ditahan, dadah bernilai 4.77 juta ringgit dirampas, di mana polis Johor berjaya menumpahkan sindiket pengedaran dadah susulan penahanan 6 lelaki tempatan dalam 2 operasi berasingan di sekitar daerah ini di Johor Bahru pada 7 dan 8 Mei lepas.
0: Okay, dan juga 4 pelajar cedera rempuh kereta ketika perjalanan ke sekolah. Ini yang berlaku di Macang.
1: Macang.
0: 4 pelajar cedera parah dalam kemalangan membabitkan sebuah motosikal dan kereta di kilometer 51.4 Jalan Kota Baru, Kuala Kerah. Berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sri Intan pagi semalam.
1: Macam dah Kelantan dah tu. Kuala Kerah. Remaja perempuan 17 tahun Nur Diana Alia dilaporkan hilang sejak 9 Mei di Alor Star, di mana polis daerah Kota Star sedang mengesan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang dilaporkan hilang sejak Sabtu lalu. Nama dia Nur Diana Alia, 17 tahun. Dan kali terakhir dilihat memakai baju putih, seluar hitam dan bertudung. Ni gambarnya bro.
0: Alright.
1: Lawa orangnya.
0: Jadi kepada sesiapa yang memang lanjut, boleh menghubungilah balai polis yang terdekat.
1: Kabarlah kepada mereka, bantu-bantu anak mereka, okey.
0: Doakan yang terbaik. Juga bakar jari anak tiri dengan pemetik api. Seorang lelaki direman 7 hari. Ini berlaku di Dungun. Seorang pemotong kayu direman 7 hari hingga Ahad selepas disyaki mendera anak lelaki tirinya berusia 5 tahun sejak sebulan lalu di Kampung Besul Baru, Bukit Besi pada April lepas.
1: Dan berita luar negara, Trump akui masih ada ruang diplomasi dengan Iran. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata penyelesaian diplomatik dengan Iran masih terbuka meskipun ketegangan antara kedua-dua negara terus memuncak, di mana beliau percaya rundingan mampu menyelesaikan krisis, bukan hanya pilihan ketenteraan.
0: Okey, dan juga Mahkamah Jenayah Antarabangsa keluar waran tangkap terhadap Senator Filipina, yang mana Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan waran tangkap telah dikeluarkan terhadap Senator Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Yang mana waran tangkap ni dikeluarkan secara sulit pada 6 November tahun lalu dan didakwa bertanggungjawab bagi pembunuhan Julai 2016 hingga April 2018 sekurang-kurangnya 32 terbunuh.
1: Oh, ni yang masa apa, dia memerangi dadah besar-besaran tu. Bawa Presiden Rodrigo Duterte masa tu. Okey. Dan juga berita sukan, ragam Barcelona raih kejuaraan La Liga, di mana Barcelona meraih kejayaan menjulang trofi La Liga menerusi perarakan bas terbuka pada hari Isnin selepas muncul juara liga untuk musim ini. Di mana Barcelona mengesahkan kejuaraan La Liga ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 di laman sendiri. Alamak, ini bila lawan ni sih?
0: Kemarin katanya.
1: Oh ni?
0: Dan kalau lihat Real Madrid pun ada masalah dalam laman ketiga ni. Itu itulah mungkin menyebabkan. Tapi sayanglah buat penyokong Real Madrid kan. Real Madridista.
1: Apa nak buat teman ni kalau main
2: dah di ujung-ujung lah. Nak gapai lah.
1: Tiada sampai.
0: Okey, juga yang boleh kami kongsikan bersama dengan Komo, lebih 30 atlet Malaysia sertai sukan nomad dunia di Kyrgyzstan. Yang mana lebih 30 atlet Malaysia menyertai 4 jenis sukan dalam pertandingan sukan nomad dunia 2026 di Bishkek, Kyrgyzstan pada 31 Ogos hingga 6 September depan. Yang mana Malaysia menyertai acara seperti memanah, memanah berkuda, strongman, strongman mana maraton berkuda, memperkukuhkan penyertaan antarabangsa.
1: Bagus. Kita dapat tengok lah dia punya apa, ketua ketinjian dia ni, Muhammad Abdullah Al-Amin. Dan dia orang hebat ni bro.
0: Semoga atlet-atlet kita berjaya lah ya.
1: InsyaAllah, cara doa yang terbaik lah.
0: Muka semua tu nampak kilauan meh semua tu.
1: Kilauan meh tu nampak berkilat awal lagi tu. Itu nanti kan. Okey, kejap lagi jam 8 pagi kita ada Shana yang akan bacakan water perak untuk kita semua.
0: Yang mungkin sedang memandu hujan di tempat kamu, berhati-hatilah. Antaranya kabur dari Kelebang Restu hujan. Cek dari kru Nasi Berani Ayam Asam Utara. Lima Kupang Catering Cemo. Selamat bertugas dia cakap. Mendoakan agar kita semua dalam keadaan yang baik.
1: Amin. Terima kasih Omar. Yang tengah memandu kalau hujan tu hati-hati pelan-pelan. Bawa lah jaket, baju hujan lebih-lebih ya. Kalau naik motor.
0: Naik motor.
1: Satu lagi jangan kau melanggar lapuk ayo. Teman bukan apa, pergi kerja 2-3 kali dah kena. Berpasir mulut weh.
0: Mika ke yang langgar atau orang yang langgar kena Mika?
1: Teman kalau nampak lopot, teman tunggu. Kadang-kadang bukan nak katalah kereta ni dia apalah, dia sajalah, tak nampak lah insan hina macam kita ni.
0: Adalah dosa ni. Mika
1: berang. Kita hesen-hesen nak pergi kerja berpasir sampai lah mulut.
0: Hati-hati kau, pastikan memberi lampu isyarat ketika membelok. Okay.
3: Terus ke Kaltara FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja. Koma kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di